Kami mengenangkan kasih setiamu ya Allah dalam rumahmu yang kudus. Seperti namamu memenuhi seluruh bumi, demikian juga kemasyuranmu ya Allah. Tangan kananmu penuh dengan keadilan.

para suster, para frater, ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, dan anak-anak yang terkasih. Selamat pagi semua. Salve. Hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi. Saya berterima kasih karena didampingi oleh dua diakon Mario Rumsori, calon imam diosesan, dan diakon Jansen Esrei, MSE. Akan ditabiskan di Batlale Pulau Buru pada 18 Juli nanti. Satu sukacita, satu kegembiraan bahwa hari ini bisa misal lagi di gereja katedral ini. Dulu tahun 90 saya jadi pastor paroki sementara 6 bulan di paroki ini. Ada kenangan-kenangan yang indah, ada kebersamaan, ada sukacita, dan hari ini bisa merayakan lagi perayaan Ekaristi di gereja yang lebih megah. Karena dulu waktu saya melayani di sini, gereja itu masih gereja yang tua. Hari ini sabda Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengundang kita. Dalam keadaan apapun, Ia memanggil kita untuk datang kepada-Nya, untuk merasakan, mengalami sukacita dan damai, karena Ia lemah lembut dan rendah hati. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kasih-Nya ini. Kita akui keberdosaan kita. Kita akui bahwa kita tidak selalu rendah hati. Kita akui bahwa kita tidak selalu lemah lembut. Di hadapan Tuhan yang Maha Kasih, dalam semangat kerendahan hati kita tunduk dan mohon rahmat pengampunan. Kita nyatakan sesal tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Allah, dalam diri putramu engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai raja yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami meneladan kelembutan dan kerendahan hatimu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala

dari nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.

jikalau oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur

Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang Aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena Aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang Aku pasang itu menyenangkan, dan beban pun ringan."

para diakon, para suster, frater, ibu bapak, saudara orang muda, remaja dan anak-anak. Salve. Selamat pagi. Kebiasaan kita ketika diucapkan selamat pagi, selamatnya dibuang, paginya saja yang diucapkan. Padahal yang penting bukan paginya, tapi yang penting adalah selamatnya. Sebab ucapan seperti itu adalah sebuah doa supaya orang yang menerima salam kita itu selamat, bahagia. Sudah sekian lama saya misal lagi di sini, boleh saya khotbah 1 jam? Ada yang bilang boleh ya? Tapi ada yang sudah tidak bilang apa-apa, cuma bilang begini saja. Sudah, khotbahnya 5 menit saja. Saya 12 tahun kerja di Jakarta di salah satu paroki, dan sesudah 12 tahun ada perpisahan, lalu ada seorang ibu datang tanya kepada saya, "Pastor, lebih enak di mana? Di Jakarta atau di Ambon?" Lalu saya menjawab ibu itu, "Di mana-mana hatiku senang." Karena enak atau tidak itu bukan karena keadaan, bukan karena situasi, bukan karena tempat. Enak atau tidak itu adalah keputusan saya untuk menerima keadaan itu, untuk menerima situasi itu, untuk menerima tempat itu, untuk menerima bahwa situasi saya, keadaan saya tidak selalu nyaman dan enak. Tapi saya senang, saya bahagia karena saya sendiri memutuskan. Di Jakarta, komunitas kecil itu disebut lingkungan. Di sini disebut rukun. Satu sebutan yang sebetulnya untuk kita di Ambon itu sangat indah. Sangat indah, rukun. Pertanyaannya, apakah kita di rukun itu rukun-rukun saja? Rukun-rukun saja enggak, sayang? Yang benar saja. Sengada yang bakalai, sengada yang baku marah, sang ada yang bicara buruk tentang orang lain. Ada gak sih? Sudah, saya tidak usah. Ya, intinya rukun itu punya cita-cita supaya hidup rukun dan damai. Nah, mengapa sampai tidak rukun dan damai? Mengapa sampai ada yang baku marah? Mengapa sampai ada yang saling mendiamkan? Mengapa sampai ada yang baku pukul? Mari kita masuk pada sabda Tuhan hari ini. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan kata-kata dari Sakaria, nubuat Sakaria. Bersorak-sorailah. Karena apa? Karena Tuhan Rajamu itu lemah lembut. Lemah lembut. Sukacita ada, damai itu ada karena kelemah lembutan. Dan karena itulah Yesus mengundang kita semua untuk datang kepada Dia, datang kepadanya untuk merasakan kerendahan hatinya, untuk mengalami kelembutan hatinya,
Sebab itulah yang membuat hidup kita damai. Damai karena kelembutan hati Tuhan memenuhi pikiran dan hati kita. Damai karena kerendahan hati Tuhan itu kita rasakan, kita alami. Damai karena Dia yang lemah lembut itu menguasai pikiran dan hati kita. Banyak persoalan, perselisihan antara dalam rumah tangga, antara dalam rukun, antara dalam paroki, antara dimanapun juga itu terjadi karena apa? Karena kesombongan. Ketika ada kata-kata yang menyinggung, orang merasa direndahkan, lalu kemudian marah, mendiamkan orang itu. Ketika ada kritik, orang kemudian jengkel dan marah, merasa bahwa dia dipermalukan, lalu tidak mau berbicara, atau bila perlu pukul, karena merasa direndahkan. Tidak ada damai di sana, tidak ada sukacita di sana, tidak ada persaudaraan di sana, karena kesombongan. Karena kesombongan. Tapi mari kita menyadari, kita menyadari bahwa kita ini milik Tuhan. Milik Tuhan. Pembaptisan yang kita terima, krisma yang kita terima, urapan Roh Kudus yang kita terima, itu sesungguhnya menjadikan kita milik Tuhan. Dan Roh itu telah dicurahkan ke dalam hati kita, supaya seperti dikatakan dalam bacaan yang kedua, kita tinggalkan semangat kedagingan. Dan salah satu semangat itu adalah kesombongan yang merusak dan menghancurkan dimanapun. Dan hari ini mari kita dengarkan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya. Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Allah tidak suka kepada kesombongan. Dan ketika kita memelihara kesombongan itu, kita sesungguhnya memutuskan untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Dan ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita kehilangan damai. Sejahtera, kita kehilangan sukacita. Buah dari kerendahan hati adalah kelemah lembutan. Kalau saya punya hati yang lemah lembut, sekasar apapun orang itu, sepahit apapun sikap dan perilakunya, apapun perbuatannya yang tidak menyenangkan, saya akan tetap merasa damai. Karena apa? Perbuatannya, tindakannya tidak merusak hati saya karena saya menanggapinya dengan sikap lemah lembut. Kedamaian kita hilang justru karena kita menanggapi sikap orang lain juga dengan kesombongan yang sama, juga dengan kekerasan, dengan kelembutan. Dan itu membuat kita kehilangan apa yang sebetulnya kita rindukan: sukacita, damai sejahtera, dan kerukunan. Maka hari ini Tuhan mengundang kita semua, mengundang kita semua, masing-masing kita, untuk datang. Thomas, datanglah. Mario, datanglah. Maria, datanglah. Elizabeth, datanglah. Kita sebutkan satu persatu. Tapi intinya setiap orang diundang, dipanggil menurut nama masing-masing. Datanglah dan tinggallah bersama dengan aku, supaya kamu menikmati damaiku, supaya kamu mengalami betapa indahnya kerendahan hati, supaya hidupmu damai, supaya ada sukacita, supaya perjalanan hidupmu memang ada tantangan dan kesulitan, tapi tantangan dan kesulitan itu dapat engkau atasi karena damai Tuhan, kelemah lembutannya menjadi pengalaman hidupmu. Kita diutus untuk membawa kelembutan yang sama, memberikan damai sejahtera melalui kelembutan sikap kita. Itu bukan kelemahan. Ada prinsip yang perlu pegang, kita pegang teguh. Fortiter in re.
Suaviter in modo. Menyangkut prinsip kebenaran, kita tetap pegang teguh. Tapi kebenaran tidak usah ditegakkan dengan bermusuhan, dengan saling baku pukul, dengan saling menghancurkan. Kebenaran ditegakkan dengan kelembutan hati. Kalau mau damai dalam hidup, milikilah kerendahan hati. Kalau mau ada sukacita dalam hidup, milikilah kelembutan. Hanya kalau ada kerendahan hati, kelembutan, ada damai di sini, ada damai di rukun, ada damai dalam keluarga, ada damai pun dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
1: Kita semua yang letih lesuh dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus dan Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya.
2: Bagi para pemimpin gereja,

0: bersama kami yang sedang menderita. Kami mohon.
1: Kita juga berdoa bersama mereka yang memiliki intensi khusus pada kesempatan ini, bersama Merlin Suar Lembit, bersama Christina Destiana, bersama Nona Lydia Malihu, bersama Ibu Anna Laikier, juga berdoa bersama Bapak Yohanes Devi Nionifat, Nona Yesi Nifan, keluarga Wirditi Rumada, Nona Vera Taso, keluarga Beni Ranolat, Ibu Yani Rumaratu, Ibu J. Ngamel, Nona Rosalinda Ohelediaan, dan juga bersama keluarga besar Moses Tenawak. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.

Ya Allah, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati namamu ini membersihkan kami dari hari ke hari dari kesombongan dan mengantar kami kepada

kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan Uskup kami, Senongutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggalkan harapan akan bangkit. Nah, ke semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai.

dari saudaraku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih, memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan beberapa informasi paroki Minggu 5 Juli 2026. Pertama, jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu, misa harian di kapel pada pukul 06.00 WIT. Jumat 10 Juli 2026, misa harian pada pukul 18.30 WIT. Penanggung jawab kor paduan suara Lumen Christi. Penanggung jawab liturgi Minggu 12 Juli 2026, Minggu biasa ke-15. Misa pertama pukul 07.00 WIT, dewan yang bertugas Rukun Santa Cecilia dan Rukun Santa Helena. Kor yang bertugas Rukun Santo Yoakim dan Rukun Santa Maria Benteng Daud. Organis Saudara Rohan. Misa kedua pukul 09.00 WIT, dewan yang bertugas DPP kelompok 4. Kor Lingkungan Rohani 3 Monsinyur Andreas Sol. Organis Saudara Alvin. Misa ketiga pukul 18.30 WIT, dewan yang bertugas DPP kelompok 5. Kor Fox. Organis Saudara Niklas. Kedua, kolekta misa pekan lalu Minggu 21 Juli 2026. Kolekte paroki misa pertama, kedua, dan ketiga. Kolekte misa Jumat pertama sebesar Rp7.461.000. Kolekta pembangunan misa pertama, kedua, dan ketiga sebesar Rp5.940.000. Kolekta perpuluhan dan sumbangan misa pertama, kedua, dan ketiga sebesar Rp3.569.000. Kolekte untuk Pulau Buru misa pertama, kedua, dan ketiga sebesar Rp2.800.000. Total derma pekan lalu sebesar Rp19.772.000. Ketiga, diingatkan kembali pada tanggal 6 September 2026 nanti akan dilaksanakan penerimaan sakramen Krisma bagi umat paroki katedral. Yang berhak untuk menerima Krisma adalah yang duduk di bangku pendidikan SMP ke atas. Mohon untuk mendaftar melalui rukun masing-masing dan pendaftaran akan ditutup

itu mohon partisipasi umat lingkungan satu dalam kerja bakti tersebut. 5. Pembersihan gereja pada hari Sabtu 11 Juli 2026 adalah Rukun Santo Yoakim dan Rukun Bunda Hati Kudus. Mohon kerjasama dan partisipasi untuk melaksanakan tugas yang dimaksud. 6. Masih tersedia di halaman gereja minyak kayu putih asli dari Pulau Buru. Bagi umat yang berminat, silakan mendapatkan dengan harga Rp100.000 per botol. Setiap pembelian juga sekaligus untuk membantu saudara-saudari kita dalam kegiatan penabisan imam baru dan dedikasi Gereja Hati Kudus di Stasi Batlale, Pulau Buru. Terima kasih kami sampaikan kepada RRI Ambon yang telah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi Kudus di pagi hari ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada selebran utama Misa pada pagi hari ini.

0: SRI MSC. Terima kasih juga disampaikan kepada semua petugas liturgi, DPB, Misdinar, Lektor, Pemazmur, Kor, Organis, dan semua yang terlibat pada misa di pagi hari ini. Demikian informasi paroki, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami. Salve.
1: Mari kita bangkit berdiri, kita memohonkan berkat dari Tuhan supaya kita mengikuti, mengambil bagian dalam semangat Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, supaya hidup kita menjadi hidup yang ditandai oleh damai.

0: Saudara pendengar, umat Kristiani yang berbahagia dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita ikuti jalannya Misa Ekaristi Kudus di Minggu Biasa ke-14 hari Minggu ini tanggal 5 Juli 2026 dari Katedral Santo Fransiskus Saverius Kota Ambon. Dan saudara, ada hal penting yang ingin disampaikan sebagai inti atau tema dari homili atau khotbah di minggu pagi ini adalah bagaimana kita, siapapun kita, dari manapun kita berasal dan apapun yang kita lakukan, yang perlu diingat bahwa hanya satu-satunya kiblat kita, role model kita, tolak ukur kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan sebagai manusia kita juga merasa dan kita juga ingin untuk tetap berada dalam naungan, dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mampu dan layak untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Dan umat yang hadir di dalam Misa Ekaristi Kudus minggu pagi ini sangat luar biasa antusias. Dari berbagai stasi mereka berkumpul untuk bersatu padu menyanyi dan juga memuji Tuhan lewat doa dan devosi. Dari Katedral Santo Fransiskus Saverius Kota Ambon, saya Jun Heakaya, juga rekan Christine dan rekan Samsul, rekan Mayos di studio, dan juga Rivaldi Artas mewakili pimpinan dan seluruh manajemen Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke rekan Valdi di studio.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Jun yang sudah bertugas di Gereja Katedral St. Fransiskus Saverius Kota Ambon, silang misa minggu pagi hari ini di 5 Juli 2026.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa halaman rumah dapat menjadi sumber kesehatan bagi keluarga? Melalui konsep apotek hidup, berbagai tanaman obat dapat ditanam di sekitar rumah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tanaman seperti jahe, kunyit, serai, kencur, daun sirih, dan lidah buaya dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan. Selain mudah ditanam, tanaman tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan minuman herbal maupun perawatan alami. Apotek hidup tidak memerlukan lahan yang luas. Pot, polybag, atau sudut kecil di pekarangan rumah sudah cukup untuk menanam berbagai tanaman bermanfaat tersebut. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, apotek hidup juga membuat lingkungan rumah menjadi lebih hijau dan asri. Dengan perawatan yang sederhana, kita dapat memperoleh manfaat kesehatan sekaligus mempercantik halaman rumah. Mari mulai menanam tanaman obat keluarga sejak sekarang. Sedikit ruang yang dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan manfaat

0: Oh, sapi, api, api.
1: Apa kok begini, udah?
2: Ya, salah mencet.
3: Di sana?
2: Oh, oh, no.

Tahukah Anda apa perbedaan buah dan sayur? Dalam pengertian masyarakat luas, hasil tumbuhan jenis pohon disebut buah dan hasil tumbuhan berbatang lunak disebut sayuran. Contoh buah adalah apel, mangga, jambu, dan lain-lain. Contoh sayuran adalah tomat, stroberi, cabai, terong, mentimun, dan sebagainya. Secara umum, buah itu berdaging, manis, harum, dan mengandung banyak air. Sedangkan sayuran ditanam di ladang untuk dimakan akar, batang, dan daunnya. Namun dalam pengertian biologi, buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan modifikasi lanjut bakal buah atau ovarium. Jadi, menurut pengertian ini, tomat, cabai, jagung, padi termasuk buah.

Tahukah Anda, air akan memercik dalam minyak yang panas? Air apabila dipanaskan hingga mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan bergolak mendidih. Air yang tadinya merupakan zat cair juga akan berubah bentuknya menjadi uap air yang merupakan wujud dari gas. Ketika tetesan air masuk ke dalam minyak panas yang panasnya mencapai 160-200 derajat Celcius, air akan dalam sekejap berubah bentuk dari cair menjadi gas dan memercik. Meskipun kelihatannya seperti percikan minyak, pada kenyataannya justru airlah yang memercik.

Ya, selamat siang saja untuk Anda mendengar manapun Anda berada ya. Senang sekali di hari Minggu ini, weekend ya. Ada yang berlibur gitu, ada yang sebentar lagi konvoi ya, tim Prancis. Nah, para fans Prancis di Kota Ambon. Ini rame banget ya, apalagi titik konvoi atau pawai itu titiknya di JMP ya, biasanya berkumpulnya di situ ya. Yang penting kita bisa menjaga ketertiban keamanan dalam berlalu lintas, pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Ketua Komisi 8 DPR Marwang Dasopang ini mengatakan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, lanjut dia, sejumlah layanan di Arab Saudi masih memerlukan pembenahan. Nah, pernyataan itu disampaikannya usai menjalankan tugas tim pengawas haji DPR di Jakarta Sabtu 4 Juli 2026. Hasil evaluasi Komisi 8 selanjutnya akan dibahas bersama Kementerian Haji dan juga Umroh sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji. Menurut Marwan, pelayanan di dalam negeri menjadi aspek yang paling mengalami kemajuan. Proses penetapan jemaah, penerbitan visa, pemeriksaan istihah kesehatan, hingga distribusi kartu nusuk dinilai telah berjalan lebih baik. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Marwan meminta pelayanan di Tanah Suci terus diperbaiki. Menurut dia, berbagai kendala harus dipetakan agar solusi yang disusun lebih tepat sasaran.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepolisian Resor Serang Bagian Barat menunjukkan komitmen kuatnya dalam memberantas kejahatan. Melalui konferensi pers yang digelar di Aula Bayangkara, jajaran Satreskrim Polres Serang Bagian Barat memaparkan keberhasilan mereka dalam mengungkap 15 kasus tindak pidana. Dipimpin langsung oleh Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli, seluruh tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapolres Andi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras penyelidikan dan penyidikan intensif personel di lapangan. Pengungkapan masal ini menjadi bukti nyata keseriusan polisi dalam merespon laporan masyarakat dan menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Seram Bagian Barat. Seluruh barang bukti yang disita dipastikan akan menjadi alat bukti kuat dalam proses persidangan nanti. Meski telah mengamankan belasan kasus, tugas kepolisian setempat masih menumpuk, di mana pihak Polres SBB membeberkan bahwa saat ini masih ada 193 perkara lain yang sedang dikebut dalam proses penyidikan. Kapolres pun meminta dukungan penuh dan ruang dari masyarakat agar seluruh sisa kasus tersebut dapat dituntaskan secara transparan demi menjaga keadilan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: this.
1: Ya, Prosatu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar dari Megan Trainor dengan Tipine Like This untuk Anda. Dan pendengar, lagu ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya. Setelah ini bakal ada rekan Joe yang akan menemani Anda semua ya di Maluku siang sampai di sore hari. Ya, selamat siang untuk Anda yang lagi beraktivitas di siang hari ini ya. Dan untuk Anda yang sementara lagi menikmati liburan Anda, refreshing bersama dengan keluarga tercinta, me time with family Anda ya, pendengar. Ya, dan pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, nanti ada dialog info publik bersama dengan PT Pelni Persero ya, dengan judul Koneksi di Ujung Jari. Narasumber yang kami hadirkan yaitu ada Bapak Ridwan Mandaliko yang merupakan Kepala PT Pelni Persero Cabang Ambon. Ya, saya pamit dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti saya sedari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.

Pendengar, paus biru merupakan hewan unik. Beberapa fakta unik dan ilmiah soal paus biru. Paus bukan ikan, melainkan mamalia laut terbesar, sekaligus hewan terbesar di dunia. Ia bisa tumbuh sampai 30 meter dengan berat 130 ton. Artinya, lebih panjang dari 3 bus dan lebih berat dari 3 gerbong kereta api. Semua hal tentang paus biru adalah besar. Lidahnya saja seberat gajah. Walau tubuhnya berukuran besar, namun makanannya sangat kecil. Paus biru makannya adalah udang geragau. Setiap hari, paus biru bisa makan 40 juta ekor udang kecil. Paus biru tidak mempunyai gigi, melainkan balen, yang adalah semacam serabut untuk menyaring makanan. Paus biru saat makan akan memasukkan volume air sebanyak-banyaknya. Makanan nanti akan tersangkut pada serabut balen sebelum ditelan. Bayi paus biru begitu lahir ukurannya sudah 8 meter dengan berat 4 ton. Selama 7 hingga 8 bulan, dia akan minum susu dari induknya yang penuh lemak dan protein. Berat badannya bertambah 90 kg setiap hari.

buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dari Ambon. Senang sekali saya Josro yang akan temani Anda di hari ini pendengar kita di Minggu ya, tanggal 5 Juli 2026. Dan kami informasikan untuk Anda nanti di jam 12 ada dialog yang akan bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung dengan kami di jalur telepon kami pun WhatsApp kami pendengar. Dialog publik bersama PT Pelni Persero, koneksi di ujung jari, yang akan menghadirkan pembicaraan yang menarik di saat ini juga merupakan penyesuaian begitu ya, kalau kita lihat dari materi dialog nantinya dengan adaptasi digital seperti apa begitu. Koneksi di ujung jari bersama dengan PT Pelni Persero bakal menghadirkan untuk Anda Kepala PT Pelni Persero Cabang Ambon, ada Pak Rituan Mandaliko, dan Anda juga bisa bergabung dengan kami di WhatsApp kami pendengar 081 3562 45886, atau juga di layanan telepon kami 0911 383 4921 pada pukul 12 sesaat lagi.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Kesehatan yang buruk dan kemiskinan saling terkait erat. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian memperburuk kemiskinan karena menurunkan produktivitas dan menambah beban biaya pengobatan. Oleh karena itu, akses universal terhadap layanan kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk mengurangi kemiskinan.

Hai teman Pelni, agar perjalananmu aman dan nyaman, pastikan beli tiket kapal Pelni hanya melalui channel resmi ya. Kamu bisa pesan tiketnya melalui aplikasi Pelni Mobile, website resmi Pelni, loket kantor cabang, kontak center Pelni 162, hingga layanan mitra perbankan. Mitra resmi lainnya bisa kamu cek di akun media sosial Pelni @pelni162. Jauhi calo dan pembelian yang tidak resmi, karena keamanan dan kenyamanan kamu selalu jadi prioritas kami. Selamat berlayar, arungi Nusantara bersama Pelni. Pelni, we connect, we unify.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: teman-teman, pastikan beli tiket kapal Pelni hanya melalui channel resmi ya. Kamu bisa pesan tiketnya melalui aplikasi Pelni Mobile, website resmi Pelni, loket kantor cabang, kontak center Pelni 162, hingga layanan mitra perbankan. Mitra resmi lainnya bisa kamu cek di akun media sosial Pelni @pelni162. Jauhi calo dan pembelian yang tidak resmi, karena keamanan dan kenyamanan kamu selalu jadi prioritas kami. Selamat berlayar, arungi Nusantara bersama Pelni. Pelni, we connect, we unify.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar, senang sekali kami hadir untuk Anda di saat ini Dialog Publik bersama dengan PT Pelni Persero dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda di sini, koneksi di ujung jari. Anda bisa bergabung dengan kami di jalur telepon 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami pada 081356245886. Siang ini pendengar, saya Jo Soru yang bakal temani Anda kurang lebih hingga jelang nanti pukul 13 ya, untuk Dialog Publik bersama dengan Kepala PT Pelni Persero Cabang Ambon, ada Pak Ridwan Mandaliko. Selamat siang Pak Ridwan.
2: Selamat siang pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Ambon yang saya cintai dan saya banggakan.
1: Ya, sehat ya Pak ya? Di hari ya. Minggu ini tidak jalan-jalan kemana gitu, misalnya nikmati liburan Anda Pak?
2: Ya, demi untuk masyarakat Indonesia yang menggunakan kapal Pelni, kami siap melayani dengan sepenuh hati tentunya.
1: Oh, oke, melayani dengan sepenuh hati. Saya penasaran dengan hal tersebut, sepenuh hatinya seperti apa. Kayaknya ada wajah baru nih ya dari PT Pelni, karena kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, kita harus beradaptasi dengan perkembangan. Digitalisasi ini memudahkan kita untuk mendapatkan akses apapun dan dimanapun. Apakah PT Pelni juga sudah masuk di dunia digitalisasi? Seperti dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, koneksi di ujung jari sudah mempertegas akan hal tersebut. Pak Ridwan, sebelum kita lebih jauh mengenai topik di saat ini, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu kepada pendengar kita, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya memperkenalkan diri kepada teman-teman Pelni seluruh wilayah Indonesia, khususnya Ambon dan Maluku pada umumnya. Saya Ridwan Mandaliko, Kepala Cabang Pelni Ambon. Tentu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya menyapa pendengar, penonton seluruh Pro RI ya, Pro 1,
1: Pro 1
2: RI Ambon yang saya cintai dan saya banggakan.
1: Ya, dan seperti topik yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar, merupakan kerjasama juga dengan PT Pelni Persero. Untuk Anda yang mendengarkan kami di sini, Anda juga bisa menyaksikan kami secara langsung di YouTube RRI Ambon. Sekali lagi, buka YouTube Anda dan nonton kami di YouTube RRI Ambon. Nah, kalau topiknya berbicara mengenai koneksi di ujung jari, ini merupakan sosialisasi Pelni ya, untuk Pelni Mobile yang ada. Nah, Pak Ridwan, masyarakat Ambon dan Dobo sepertinya masih, ya dipastikan agak terasing ya, namanya juga barang baru begitu, dengan istilah Pelni Mobile yang Bapak, yang akan kita bahas di saat ini. Boleh dijelaskan sedikit terkait dengan aplikasi ini Pak, apa sih sebenarnya manfaat bagi kami ya, sebagai penumpang pun calon penumpang?
2: Oke, terima kasih Mas Jo ya.
1: Ya.
2: Baik pemirsa dan pendengar seluruh Pro 1 RRI Ambon, perlu kami jelaskan bahwa peran teknologi pada saat ini itu sangat dipergunakan.

0: atau sangat di apa dibutuhkan gitu ya,
1: yeah.
0: Dibutuhkan. Tujuannya untuk apa? Untuk peningkatan layanan. Bagaimana layanan kami sebagai PLN kepada masyarakat itu betul-betul bisa menyentuh langsung kepada masyarakat itu sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi tujuannya adalah tujuan adalah membantu meningkatkan pelayanan. Yang kedua, melakukan inovasi-inovasi, ya inovasi-inovasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu mudah, mudah untuk berpergian melalui jasa transportasi laut seperti itu, Mas Jo.
1: Ya, oke, memudahkan begitu ya dimanapun dan kapanpun, mau pesan kapanpun begitu. Berarti dalam hitungan waktu 30 hari saya bisa pesan untuk tanggal nantinya di bulan Agustus, 5 Agustus misalnya begitu, Pak. Bisa. Sesuka saya mau naik kapal apa aja, yang penting sampai di tujuan dan situ ada pilihannya ya.
0: Iya, betul. Jadi gini, bisa sampaikan lagi Mas Jo.
1: Siap.
0: Jadi kita di dunia PLNI saat ini, kepada teman-teman PLNI seluruh wilayah, khususnya Maluku ya, kita memperkenalkan ada nama kita PLNI Mobile,
1: yeah.
0: Mas Jo. Jadi PLNI Mobile ini salah satu aplikasi kami di PLNI yang memudahkan cara pembelian tiket,
1: yeah.
0: Mas Jo. Ya, yeah. Pembelian tiket secara daring, ya, secara okay. online, secara daring. Yang mana ini bisa kita gunakan dengan ponsel pintar kita.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ponsel pintar kita, yaitu Android maupun iOS ya, iOS. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan suatu dengan ponsel pintar tuh, yeah. apa judul kita tadi, paling kita ujung jari.
1: Gitu. Yeah.
0: Jadi kita hanya dengan cara mengetik,
1: yeah.
0: atau menekan tombol-tombol di HP kita itu, kita sudah bisa menyentuh langsung kepada masyarakat dalam hal untuk pembelian tiket atau pemesanan tiket.
1: Yeah.
0: Nah, dan kami sampaikan juga PLNI Mobile itu yang kami tawarkan adalah untuk masyarakat, bagaimana cara masyarakat tuh untuk membeli tiket mudah, cepat, dan nggak perlu ribet gitu.
1: Yeah.
0: Nggak perlu lagi repot-repot harus datang ke loket PLNI
1: okay.
0: atau ke travel atau kemana, cukup dengan cara apa? Cara memesan di rumah.
1: Ya.
0: Gak perlu ribet, itu sudah bisa langsung dapatkan tiket.
1: Oke. Tadi saya mencoba begitu ya untuk ya. Mendownload aplikasi dari PLNI ini sendiri, PLNI Mobile begitu, dan saya lihat gini ada banyak sih sebenarnya keuntungan yang bisa saya dapati begitu. Tiket kapal, kirim barang ke agenan, pusat bantuan, bahkan justru ada berita juga yang bisa saya baca di situ. PLNI angkut lebih dari 335 ribu ton batu bara. Ini beritanya di 2 Juli 2026, berarti baru. PLNI juga ikut menyampaikan informasi yang ada. Tadi Bapak juga jelaskan mengenai keistimewaan PLNI Mobile dibandingkan dengan cara pemesanan yang biasanya begitu ya. Ya. Sangat memudahkan begitu loh Pak Ridwan.
0: Betul. Keistimewaan dari kita untuk bisa membeli tiket melalui PLNI Mobile
1: ya.
0: Itu berbeda ya.
1: Ya.
0: Sangat berbeda. Kenapa kami bilang berbeda? Karena di sini kita langsung bisa juga call center kita ada 162 juga,
1: okay.
0: dan kita juga ada travel agent atau loket-loket cabang. Nah, itu kan butuh waktu.
1: Yeah,
0: kalau
1: okay.
0: kita membeli tiketnya melalui call center atau melalui apa travel atau loket cabang, itu kan butuh kita waktunya. Apalagi saya tahu teman-teman PLNI yang ada di Ambon ini itu kan jauh-jauh di pulau-pulau, yeah. tuh ya, di pulau-pulau, di daerah-daerah jauh. Yeah. Jadi kalau mau langsung ke loket PLN itu kayaknya sangat jauh lah.
1: Betul.
0: Jadi kami memudahkan dengan cara bagaimana masyarakat kita itu bisa mendownload atau memesan tiket melalui PLN Mobile ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi atau repot-repot lagi, Mas Jo.
1: Yeah.
0: Karena PLN Mobile ini hadir dan dekat dengan pelanggan. Intinya tuh kita jemput bola lah gitu.
1: Jemput
0: ya.
1: Bola.
0: Jemput bola. Jadi yang selama ini masyarakat Maluku, Dobo gitu ya, Tual atau kepulauan-kepulauan yang ada di Maluku ini
1: yeah.
0: belum tahu apa itu PLNI Mobile, tapi dengan kita selalu memberikan penawaran-penawaran itu akan memudahkan kawan-kawan atau teman-teman PLNI dalam hal membeli tiket begitu yeah. Mas Jo.
1: Betul juga ya, artinya kalau wilayah kepulauan ya, untuk wilayah Maluku aja pulaunya 1400-an begitu. Untuk ya luas laut dengan pulau-pulau, ribuan pulau yang ada, dan PT PLNI-nya kantornya di mana, kitanya tinggalnya di mana. Dengan aplikasi ini, ya tidak usah pergi ke sana lagi. Mau transfer bayar juga untuk tiket-tiket tersebut sangat memudahkan begitu ya Pak Ridwan. Nah, bagaimana dengan mereka yang mungkin belum terbiasa untuk menggunakan aplikasi yang ada Pelni Mobile ini. Apakah dari Pelni sendiri bisa memudahkan atau seperti apa yang dilakukan begitu agar masyarakat ini bisa mudah untuk menggunakan dengan aplikasi-aplikasi lainnya begitu, Pak Ridwan?
0: Oke, baik, kami sampaikan lagi bahwa slogan kami di Pelni itu adalah melayani sepenuh hati.
1: Yeah.
0: Itu yang pertama. Slogan kami itu adalah melayani sepenuh hati. Makanya dengan adanya aplikasi Pelni Mobile ini, kami ingin memudahkan semua daripada masyarakat seluruh Indonesia lah ya, untuk bisa memberikan yang terbaik tentu dengan aplikasi. Nah, kami juga sebut kemudahan itu adalah untuk memudahkan beberapa aktivitas. Nah, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di Pelni Mobile itu? Ya, pertama bisa tadi yang Mas Jo bilang ya, bisa beli tiket kapal penumpang, bisa juga dengan booking muatan-muatan yang tadi disebutkan ada batu bara atau apa itu ya. Nah, kami juga semuanya di aplikasi Pelni Mobile itu ada.
1: Saya mau kirim barang ke Banda Naira misalnya. Bisa. Saya langsung pesan di situ aja atau di situ ada di mobile Pelni itu bisa ya untuk pengiriman barang.
0: Bisa semua. Jadi
1: Jadi
0: kami juga untuk beli tiket kapal penumpang ya kan, beli pengiriman barang, bahkan tadi juga untuk kapal-kapal apa keagenan ya, itu juga kita bisa bantu di dalam Pelni Mobile. Dan juga sekarang kita lagi ada fitur kita baru. Fitur kami itu adalah namanya mobile check-in.
1: Nah,
0: check-in ini yang jadi tidak perlu lagi nanti kita harus cetak-cetak boarding ya begitu ya. Jadi hanya dengan check-in kita melihatkan di HP itu sudah bisa langsung naik ke kapal gitu. Begitu mudahnya kami sekarang memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kami tahu jasa transportasi laut yang paling besar di wilayah Indonesia ini adalah Pelni.
1: Jadi, sangat membantu sekali tuh Pak.
0: Kami akan memberikan terbaik buat Pelni.
1: Betul juga ya, kalau misalnya saya nih dengan rombongan atau dengan tim gitu, takut tiketnya di mana, tersisip ke sana kemari, HP ini kan selalu di tangan begitu Pak ya. Udah check-in aja sekali, satu kali tunjuk bisa semuanya udah bisa, ada di situ ya Pak ya.
0: Jadi kan kode satu bisa berapa orang gitu ya. Jadi udah gampang lah, intinya sekarang tuh kita dari Pelni itu maunya bagaimana pelanggan-pelanggan Pelni, teman-teman Pelni ini bisa dapat kemudahan lah semuanya ya. Jadi misalnya tadi bagaimana kita mempertimbangkan faktor-faktor yang tentang aplikasi mobile itu ya. Nah, kita juga membuat bagaimana supaya aplikasi mobile itu sederhana, sederhana mungkin dan bisa di download ataupun pakai ya oleh pelanggan Pelni ataupun teman-teman Pelni, yang tujuan adalah untuk menggunakan semakin kalangan anak muda pun bisa. Jadi Pelni Mobile itu bukan hanya untuk orang tertentu saja, tidak, Mas Jo. Jadi kalangan muda, kalangan orang tua, itu semuanya sudah bisa menggunakan Pelni Mobile ini. Gitu.
1: Sangat menolong sih menurut saya untuk PT Pelni ini, kenapa di informasi atau juga semua kita pada ketahui bahwa melewati jalur udara begitu mahal. Ketika menggunakan kapal Pelni itu bisa menjawab kebutuhan yang ada, mau ke wilayah Indonesia Timur saja kah, tengah, barat, Pelni bisa menjawab hal tersebut. Dan ada tahapan atau tidak sih Pak kalau berbicara mengenai proses pemesanan untuk menggunakan aplikasi Pelni Mobile itu sendiri bagi yang ingin membelikan tiket di situ, Pak Ridwan?
0: Baik, teman-teman Pelni dan Pro 1 RRI Ambon yang saya banggakan. Jadi tadi disebutkan bahwa Pelni Mobile itu kemana saja sih tujuan-tujuan kapal kami gitu ya. Misalnya dari Ambon itu ya. Ambon itu kita ke wilayah barat itu bau-bau, Makassar, Surabaya gitu kan. Dan Tanjung Priok itu selalu penumpang kami itu nggak pernah sepi, ramai sekali. Jadi bahkan juga ke wilayah Maluku dan sekitarnya, bahkan juga ke wilayah Papua, itu Ambon ini adalah potensi penumpang yang sangat strategis, Mas Jo. Jadi makanya salah satu yang kami pilih untuk menginformasikan Pelni Mobile ini adalah Kota Ambon gitu
1: ya.
0: Kota Ambon, bagaimana masyarakat atau teman-teman Pelni yang ada di wilayah Maluku dan sekitarnya itu tahu kalau beli tiket itu enaknya dengan Pelni Mobile gitu. Nah, tadi dibilang tahap-tahapannya ya.
1: Betul,
0: nah,
1: tahapnya.
0: Tahap-tahapannya tuh sebenarnya gampang. Gampang sekali para pemirsa, para pendengar ya. Jadi kita tinggal ada tuh 8 tahapan. 8 tahapan, Mas Jo. Pertama itu kita di HP, HP kita ya, HP Android atau yang apa, iOS ya atau apa, yeah. Itu kita tinggal buka aplikasi, misalnya pertama itu adalah pilih tiket kapal, pilih tiketnya, tiket kapal gitu ya. Nah, yang kedua kita juga pilih pelabuhan tujuannya mana, pelabuhan asalnya mana,
1: yeah.
0: Itu tinggal dilihat nanti, itu sudah ada tahap-tahapannya Mas Jo.
1: Oke. Okay.
0: Nah, nanti juga kita bisa ngisi. Setelah tahap berikutnya adalah isi, misalnya jenis kelaminnya wanita, pria gitu kan. Nah, terus kakak, kategori kakaknya kakak apa, kata keluarga kah, atau kakak memang bisa dikategorikan di situ, ada pilihannya, yeah. Mas Jo.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tahap berikutnya apa? Jadwal kapal, mm-hmm. ya. Jadi situ juga sudah tersedia.
1: Ya. Oke.
0: Kalau tadi Mas Jo bilang, oh 30 hari lagi kami saya mau berangkat, itu sudah ada Mas.
1: Oke. Okay.
0: Ya, sudah ada di situ sedia jadwal kapal tersedia. Untuk baik itu cek kapal, jam serta kategorinya tuh mau ekonomi, mau kelas, nah itu bisa Mas Jo, bisa dilihat langsung di aplikasi kita. Yang tahap berikutnya apa?
1: Yeah.
0: Berikutnya adalah kita ngisi identitas.
1: Yeah.
0: Ya, jadi pemeriksa, saya himbau juga kepada semua pemeriksa, pendengar dan pemeriksa, beli tiket sesuai dengan identitas, beli tiket dengan sesuai dengan KTP, karena ini akan berpengaruh kepada asuransi.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya orang nanti naik kapal, terus lihat, ya kita nggak mengharap ya, terpleset atau jatuh. Kalau ya beda nama, asuransi tidak ada. Jadi kami berharap di Pelni Mobile ini akan dimasukkan identitas yang sesuai dengan yang berangkat. Nah, terus yang berikutnya terakhir nih Mas Jo, pilih pilih metode pembayaran. Nah, metode pembayaran itu ya juga bisa dengan yang tadi disebutkan, nanti kami jelaskan di bawah ya,
1: itu ada okay.
0: Metode pembayaran seperti apa. Dan ke terakhir udah terbit sudah tiketnya Mas Jo. Gampang kan?
1: Oke.
0: Dengan hanya ujung jari tadi itu, ketik-ketik itu udah jadi dan
1: okay. Tiketnya Mas Jo. Itu kita bisa lihat, kita bisa dapat cek 1 2 3 dan 4 sekalian gitu Pak ya. Oke, agar ya biasanya kan berebut itu kepingin di posisi-posisi tertentu, bisa seperti itu atau gimana gitu. Misalnya saya ingin di deck 1 2 3 atau gimana gitu gambarannya, Pak.
0: Kita sudah tersistem.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Jadi ya misalnya kita ketik situ ya, kalau misalnya contoh nih kita di deck 4 itu. Ya enggak bisa kita, kalau memang di aplikasi kita tuh munculnya deck 4 ya udah deck 4.
1: Oke, okay.
0: Siap. Nomor berapa? Enggak bisa kita pilih deck 2, deck 1 atau deck 5 gitu,
1: enggak
0: bisa. Jadi memang sudah kita bangun sistem itu. Semua di aplikasi itu ada nomor sheet-nya, nomor deck-nya gitu. Jadi enggak bisa langsung pilih sementara gitu ya, Mas Jo.
1: Siap. Sangat memudahkan dan sangat menguntungkan, apalagi yang berangkatnya rombongan atau tim. Panitia misalnya udah ketahuan ya duduknya di deck 1, 2, 3 dan 4 bersamaan begitu, tak mencar-mencar, dan ini dengan aplikasi ini bisa sangat memudahkan begitu. Dan pendengar, saya pastikan untuk Anda lagi, karena apapun itu mungkin sekarang Anda belum butuh begitu ya terkait dengan hal ini karena belum berangkat, siapa tahu ke depannya kayak gitu. Saya aja yang tidak kepikiran terkait dengan naik kapal PLNI dan akhirnya juga begitu. Tadi sempat langsung mendownload dan saya sendiri tahu dan akhirnya juga mengerti kenapa itu nama saya harus dicatat situ, nama lengkap, nomor kartu keluarga, agar saat pemesanan saya nama saya sudah terinclude langsung di situ begitu ya, Pak ya. Nah, berbicara mengenai ini Pak, mendengar cara penggunaan aplikasi PLNI Mobile dengan cara pemesan tiket yang telah Bapak jelaskan tadi, untuk pembayaran saya ingin pastikan lagi begitu Pak, terkait dengan tiket pembayaran. Kalau ya cara pemesanan biasanya saya harus ke sana, saya harus ke sini, kemana-mana, belum lagi nanti transfer lagi. Saya pastikan lagi untuk metode apa saja nih yang akan digunakan untuk proses transfer, bank apa saja dan metodenya seperti apa begitu Pak Ridwan.
0: Oke. Makasih Mas Jo. Tentu kami membuat aplikasi PLNI Mobile ini tentu sudah berkoordinasi dengan beberapa metode, dengan beberapa pembayaran ya. Pertama kita kerjasama dengan Bank Mandiri. Ya, kita juga kerjasama dengan BNI, dengan BRI, Bank BCA gitu kan. Itu melalui transfer bank itu Mas Jo. Yang bank-bank tadi kami sebutkan itu adalah melalui transfer bank.
1: Oke.
0: Nah, tapi juga ada alternatif lain. yeah. yang kita kadang-kadang kurang mengerti daripada masyarakat kita ya, teman-teman PLN itu kadang mengerti dengan transfer bank nanti masuk apa enggak ya gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ada juga kita metode pembayaran bisa dengan melalui di info di Indomaret,
1: bisa
0: di Alfamart juga bisa,
1: Alfamidi
0: juga bisa.
1: Yeah.
0: Bahkan juga di beberapa kayak sekarang ada namanya kita lewat Omi ya, Omi Mart ya.
1: Yeah.
0: Omi Mart juga bisa gitu. Jadi kalau enggak mau transfer udah ke yang tadi yang saya sebutkan juga bisa gitu kan untuk melakukan pemotif pembayaran. Gitu Mas Yong.
1: Siap. Saya baca dulu ada pertanyaan di jalur YouTube kami. Makasih untuk Pelni, informasinya sangat berguna untuk semuanya. Dan yang berikutnya, selamat siang, saya sudah termasuk kategori lansia. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana PT Pelni menjangkau kelompok masyarakat lansia atau yang belum terbiasa menggunakan layanan digital ini? Sekalian Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi PT Pelni dalam melakukan transformasi digital di negeri kepulauan ini?
0: Ya. Pertama, tadi lansia ya.
1: Ya.
0: Lansia ini kita juga sudah baik itu di dalam kita pelayanan penumpang Pelni maupun nanti di pelabuhan itu ada jalur-jalur khusus Mas Jo, jalur khusus baik dalam hal pelayanan nanti dia naik beliau naik ke atas kapal maupun nanti dalam hal pelayanan tiket. Nah itu kita ada jalur-jalur yang intinya itu semua penumpang lansia itu kami prioritaskan skala prioritas skala prioritas. Nah juga di samping itu tadi apa tadi Mas Yo pertanyaan yang dari
1: dan pertanyaan berikutnya tantangan terbesar sih seperti apa begitu yang dihadapi PLN ketika ada transformasi digital saat ini
0: untuk
1: sudah dengan maksudnya dengan ini kan kepulauan nih kita nih dengan digital kan berbeda-beda nih untuk semua penerimaan yang ada.
0: Nah itu suatu tantangan buat kami juga ya.
1: Yeah.
0: Karena di dalam khusus ya di wilayah Kepulauan Maluku dan Ambon itu yang pertama itu kita lagi kerjasama dengan beberapa jaringan telekomunikasi.
1: Oke.
0: Ya. Karena kan telekomunikasi ini di wilayah seluruh wilayah itu kan ada jaringan ya.
1: Jaringan.
0: Tapi kita kerjasama dengan Telkomsel dengan juga di kapal itu kita sekarang sudah ada si Wi-Fi juga.
1: Oke. Okay.
0: Jadi semua kapal itu kapanpun dari warga yang ada di wilayah Maluku ini mau beli tiket atau mau pesan tiket dengan Pelni Mobile, itu aplikasi atau jaring itu sudah enggak merupakan hal yang susah lagi gitu.
1: Yeah.
0: Ya, jadi salah satu dari disebut tantangannya adalah transformasi itu adalah tentang kita selalu mengedukasi aja, mengedukasi seluruh masyarakat bahwa menggunakan Pelni Mobile ini itu sangat penting.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi tidak ada karena sekarang kan banyak nih Mas Jo aplikasi-aplikasi yang mengatasnamakan Pelni ya, ini perlu saya sampaikan juga kepada seluruh pendengar pemirsa Pro 1 RI Ambon bahwa jangan beli tiket di channel-channel atau situs-situs yang tidak resmi Pelni seperti di Facebook ya kan di TikTok ataupun di WhatsApp gitu kan itu sangat merugikan daripada kawan-kawan semua. Jadi kita dengan bertemu mendengar menyampaikan di Pro RI 1 Ambon ini Pelni Mobile lah jalan yang paling terbaik untuk melakukan pemesanan tiket itu.
1: Sebagai pelajaran atau edukasi juga kepada masyarakat, ada kasus atau kerugian yang dialami penumpang dengan membeli di medsos tadi begitu Pak, di lapangan ada, karena kan kalau misalnya nih saya sudah beli di tiket, tiket saya sebenarnya bodong semuanya gitu Pak Ridwan.
0: Iya, jadi memang sekarang itu kan perlu sampaikan edukasinya adalah, karena kalau beli tiket secara online itu sekarang tuh sudah lagi, bukan lagi jadi orang bilang tuh kayak, apa namanya tuh asing gitu ya Mas Jo. Jadi sudah merupakan yang tren atau andalan dari masyarakat bagaimana membeli tiket di Pelni Mobile itu sekarang gampang.
1: Yeah.
0: Jadi hal-hal yang tadi yang dia sering tertipu apa ya mungkin bisa dihilangkan sudah karena kita selalu mengedukasi kepada masyarakat bagaimana supaya Pelni Mobile yang kita promosikan kepada masyarakat itu sangat mudah dalam hal mendownload ataupun apa namanya memakainya gitu ya, seperti itu Mas.
1: Oke, kalau dilihat ya Pak dari perkembangan yang ada hingga saat ini untuk pembelian tiket kapal itu sendiri dengan cara pembelian apapun begitu. Nah, kalau dilihat dari kondisi masyarakat sekarang, cara pembelian mana yang paling diminati oleh calon penumpang ini Pak? Antara dari digital atau konvensional yang ada?
0: Ya, jadi perlu kami sampaikan, tadi kan sudah kami sampaikan ya beberapa channel-channel yang bisa pesan tiket Pelni ya. Seperti tadi, seperti bank-bank tadi dan juga BCA Mobile, My BCA, Livin Mandiri, BRIMO, BRILINK, dan juga agen-agen PNI 46 gitu ya, dan semua yang tersedia di seluruh Indonesia. Nah, sampai saat ini kami penjualan tiket yang secara online ya, yang PNI Mobile dengan yang masih konvensional
1: itu, ya.
0: Nah, itu sekitar 61 sampai 39%. Mas, jadi 61% itu kita sudah melalui online.
1: Online
0: ya. Jadi itu ada yang tadi kami sebutkan, ada PNI Mobile, ada BRILINK, ada My BCA gitu ya. Di channel online lah semuanya itu sudah 61% sampai saat ini. Jadi masih 39% lah yang masih menggunakan pembelian secara fisik ke kantor, ke lokasi cabang seperti itu Mas.
1: Siap. Jadi pertanyaannya kenapa masyarakat belum menggunakan aplikasi Pelni itu sendiri? Kita akan kembali untuk melihat apa sih sebenarnya hal-hal positif yang kita dapati di saat ini. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Hai teman Pelni, agar perjalananmu aman dan nyaman, pastikan beli tiket kapal Pelni hanya melalui channel resmi ya. Kamu bisa pesan tiketnya melalui aplikasi Pelni Mobile, website resmi Pelni, loket kantor cabang, kontak center Pelni 162, hingga layanan mitra perbankan. Mitra resmi lainnya bisa kamu cek di akun media sosial Pelni @pelni162. Jauhi calo dan pembelian yang tidak resmi, karena keamanan dan kenyamanan kamu selalu jadi prioritas kami. Selamat berlayar, arungi Nusantara bersama Pelni. Pelni, we connect, we unify.
1: Kembali lagi pendengar bersama kami di Jumpa Saat Ini dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda di Dialog Publik bersama dengan PT Pelni Persero, koneksi di ujung jari. Menghadirkan untuk Anda Kepala PT Pelni Persero Cabang Ambon ada Pak Ridwan Mandaliko. Dan kalau memberikan sapaan kepada teman-teman Pelni, sahabat Pelni begitu ya Pak ya?
0: Teman Pelni.
1: Oke. Bagi teman Pelni yang ingin sekali melakukan pelayaran atau juga menuju ke suatu tujuan, jangan lupa bahwa aplikasi ini sangat memudahkan. Tidak usah merepotkan diri untuk pergi ke loket atau di kantor yang resmi yang sudah ditentukan. Apalagi misalnya tempat jualnya di pusat kota Ambon, Anda tinggal sendiri, tinggalnya misalnya di Tulehu sana atau juga di Liang Wai, Kilang, Hukurila, dan lain sebagainya. Aplikasi ini ada di ujung jari Anda. Aplikasi Pelni Mobile sangat memudahkan. Anda tinggal bayar di situ, pesan di situ, tanggal berapa berangkatnya, tanggal berapa juga pulangnya, berapa banyak orang yang ingin bersama dengan Anda dalam perjalanan Anda itu sendiri juga boleh-boleh saja. Sangat memudahkan begitu dibandingkan dengan harus antri lagi begitu ya Pak Ridwan. Antri lagi, berdesak-desakan lagi, kejar tanggal lagi misalnya, kapal apa sih sebenarnya yang nanti, tanya lagi tanggal sekian ada kapal apa, begitu Pak ya. Dengan ini kita sudah tahu tujuan kita kemana dan kapal apa aja yang akan kita gunakan begitu. Kita lanjutkan lagi nih Pak, tadi ada pertanyaan yang sempat tertunda. Mengapa dengan berbagai cara untuk pembelian tiket Pelni, masyarakat masih ada saja yang memilih dengan cara manual? Tadi kurang lebih ada 30%-an ya Pak ya?
0: 39%
1: yang masih memilih lembaran tiket yang akan digunakan untuk berangkat, Pak Ridwan.
0: Baik, jadi kami dari PT Pelni ya terus berupaya. Berupaya. Bagaimana pelanggan-pelanggan Pelni itu bisa beralih dari dalam hal pemesanan tiket Mas Jo.
1: Ya,
0: jadi itu yang 39% tadi kami berupaya terus ini. Bagaimana supaya teman-teman Pelni, masyarakat Indonesia bisa beralih untuk pembelian tiket melalui Pelni Mobile tentunya ya. Yang mana yang kami tawarkan selama ini. Nah, dan ini juga Pelni Mobile ini sebenarnya sudah lama Mas Jo, sudah lama. Jadi kita terus mengedukasi, mengedukasi masyarakat atau teman-teman Pelni bagaimana mudahnya kita membeli tiket melalui Pelni Mobile. Begitu,
1: Mas Jo. Oke, sangat mudah sekali. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Berarti dengan sosialisasi ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, sosialisasi ini biasa dilakukan di mana saja? Kalau di RRI udah pasti nih sekarang ini, begitu Pak Ridwan.
0: Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwa sekarang itu kan ada beberapa pemikiran yang harus kita rubah, Mas Jo. Jadi kita rubah dari masyarakat yang mana mereka lebih senang dapat tiket secara fisik, nah, atau paksaan pegangan tiket atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi kami yakin, ya kami yakin bahwa kedepannya itu masyarakat terus berkembang dan bermanfaat dalam hal kemudahan untuk pembelian tiket secara cepat dan juga melalui Pelni Mobile ini yang sudah kami siapkan sejak lama.
1: Oke. Okay. Kalau beli tiket langsung di Pelni beda ya dengan agen-agen yang mungkin ada harga tambahan. Ya, istilahnya harga administrasi begitu. Entah itu 5.000, 10.000. Kalau 10 orang yang sekali berangkat dengan kita 100.000 dong, kayak gitu hitungannya. Nah, hal yang diincar juga diskon nih Pak.
0: Diskon
1: juga bisa didapat dari mobile Pelni ini sendiri atau seperti apa sih sebenarnya Pak terkait hal ini? Ini juga menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi masyarakat.
0: Ya, jadi gini, saya sampaikan juga Mas Jo kepada pemirsa Pro 1 RRI Ambon. Nah, tentu sudah menjadi tugas kami ya, tugas kami mengajak untuk menggunakan Pelni Mobile itu pertama. Yang kedua, dengan connect ujung jari tadi itu Mas Jo, dengan ponsel yang pintar yang saat ini masih tersedia di Play Store atau di App Store itu ya. Nah, Pelni juga sering dalam di aplikasi kita tuh kita sering melakukan diskon-diskon.
1: Oke.
0: Mas Jo. Jadi makanya dari teman-teman Pelni, ayo download aplikasi Pelni Mobile itu akan dilihat nanti situ. Ada tiket gratis atau ada beberapa diskon-diskon produk kami yang lainnya. Itu nanti bisa dilihat di situ. Jadi itu sangat memudahkan. Jadi segera saja. Jadi kami menghimbau segera saja pesan atau download Pelni Mobile supaya tidak ketinggalan lah, seperti nggak ketinggalan nanti di atau kehabisan gitu Mas Jo. Jadi banyak di aplikasi kami khususnya Pelni Mobile itu ya disampaikan beberapa diskon produk tentang Pelni.
1: Nah, bagaimana dengan teman Pelni begitu yang ada di Dobo sana Pak? Perkembangan di sana seperti apa? Ini kan sangat membantu mereka begitu agar mereka juga bisa menggunakan aplikasi Pelni yang ada tanpa harus datang lagi ke kantor, Pak Ridwan.
0: Benar sekali Mas Jo. Jadi kita itu kecuali tadi disampaikan di Dobo ya, kalau di Ambon juga atau Maluku sekitarnya lah ya. Nah, kita terus mengembangkan. Mengembangkan atau menyempurnakan tentang aplikasi kita ini Mas Jo. Kita gunakan. Jadi kita kan enggak puas dengan adanya Pelni Mobile sekarang ya sudah kita buat gitu ya. Kita enggak puas, kita tentu akan menerima masukan, saran dari pengguna jasa kita. Nah, salah satu tadi Dobo gitu ya. Kami menyempurnakan. Kami selalu berusaha untuk bagaimana aplikasi Pelni Mobile kita ini semua di seluruh Indonesia itu gampang, gampang untuk di download ataupun dipergunakan gitu Mas Jo. Jadi kami dari PT Pelni berharap Pelni Mobile akan membantu masyarakat khususnya tadi disampaikan untuk di Dobo gitu ya. Dan kalau Ambon, kami melihat antusias atau apresiasi juga kepada warga yang di Ambon. Kalau kami kadang-kadang ya, kami mau nanya itu, jadi mereka tuh nanya gini Mas Jo, Pak, kami sudah pesan tiket di Pelni online, Pelni mobile, tapi sudah habis katanya kan. Nah itu, jadi semuanya saya lihat di Ambon ini, memakai Pelni mobile itu sangat tinggi ininya. Antusiasnya gitu.
1: Tadi Bapak bilang tiketnya selalu habis begitu. Ini ada pertanyaan mengenai hal tersebut ini. Pak Pelni, kenapa tiket di Pelni Mobile selalu habis terus Pak? Apakah ada tips dan trik atau solusi begitu. Ini kejar-kejaran apa nih tanggal gitu, Pak.
0: Iya. Jadi sebenarnya kan kita kenapa adanya aplikasi ini? Ya salah satu yang memudahkan masyarakat tadi. Ya, jadi kenapa cepat habis? Berarti kami sebagai PLN ya berterima kasih sebenarnya. Kenapa? Berarti aplikasi kami PLN Mobile ini sudah dipergunakan oleh banyak masyarakat itu ya. Nah, ya cepat habis karena kami memang ya siapa yang cepat memesan tiket itu cepat dapat gitu ya. Nah, jadi bisa juga nanti ya bisa ke trip yang berikutnya gitu kan. Jadi misalnya dia berangkat nih kapal contoh ya Labobar kalau di Ambon ini kan tren tuh Labobar tuh paling tren itu di Ambon ini kan. Nah, habis ke Banda gitu ya udah nanti kan bisa beli ke trip yang berikutnya atau bisa dicari dia dengan kapal-kapal yang lain itu ya yang tujuannya yang sama gitu.
1: Tanggal terdekat tanggal gitu. Kalau saya mau berangkatnya tanggal 1, tanggal 1-nya udah full, tanggal 2 mungkin ada atau juga tanggal ya dekat lah gitu ya, dengan tanggal berangkat itu.
0: Kami di sini kan sebulan itu Ambon khusus Ambon itu ya. Itu kita ada 13 sampai 12 kapal yang kita mau dioperasikan di PLN cabang Ambon ini. Jadi hampir kita satu bulan itu Mas Jo kita bisa membawa itu sekitar 25.000 penumpang Mas Jo. Itu kami melihat aplikasi PLN Mobile sudah sangat banyak yang
1: banyak. Hal ini menunjukkan betapa tingginya antusiasme masyarakat begitu. Baik yang berangkat atau juga akan berangkat dengan menggunakan aplikasi yang sangat memudahkan. Saya baca lagi yang sudah masuk di YouTube kami untuk kolom komentar yang ada. Apa yang harus dilakukan apabila tiket yang dipesan secara online tidak muncul atau mengalami kendala saat proses pembayaran, Pak Ridwan?
0: Iya, biasanya kita melakukan cek di rekening kita ya. Rekening kita dan di aplikasi kita juga. Dan kalau memang nanti di aplikasi atau di rekeningnya yang mereka transfer itu memang sudah ada masuk, ya kami akan terus melayani ya. Tapi kami juga kadang-kadang melihat ada juga yang sifatnya mereka ketipu gitu ya. Nah, kalau ketipu itu kami kan tidak bisa melihat ya. Karena kami dari awal kami sampaikan tadi kepada teman-teman PLNI, kalau belinya di situs-situsnya resmi PLNI, pasti kalau uangnya mereka sudah transfer, mereka sudah itu pasti uangnya masuk. Tapi kalau misalnya mereka beli di situs-situs yang tidak resmi PLNI, ya kami tidak jamin. Ya, pasti itu uangnya pasti bisa hilang. Jadi kami himbau yang tadi seperti Facebook jangan sampai lagi karena Facebook, TikTok, WhatsApp jangan sampai beli di situ. Itu gombal-gombal, gombal-gombal apa orang bilang Ambon sini?
1: Rayan gombal gitu.
0: Gombal gitu kan. Jangan sampai terpengaruh lah gitu kan. Karena itu sangat merugikan daripada teman-teman PLN sendiri yang akan menggunakan kapal PLN.
1: Ya juga sih. Kalau tadi pertanyaannya pesan secara online, online apa dulu nih kayak gitu. Online-nya TikTok atau di aplikasi mobile PLN atau PLN Mobile itu, karena udah pastilah kalau di PLN Mobile itu kan udah langsung terdata ya. Karena kita pilih tanggalnya, kita pilih bank mana yang akan kita gunakan untuk via transferan tadi begitu. Dan kalau misalnya pesannya di online, online yang bukan resmi dari PT PLN berarti ya rugi saya sendiri yang pesan begitu.
0: Iya betul. Makanya kami selalu selalu mensosialisasikan Mas Jo. Jadi teman-teman PLN, baik kami seluruh manajemen PLN itu selalu mensosialisasikan. Jangan, bahwa kan kami kadang ada himbauan juga di IG-IG-nya PLN, di call center kita di 162, menghimbau terus bagaimana supaya teman-teman PLN itu tidak membeli tiket di situs-situs yang tidak resmi PLN. Gitu.
1: Saya sambil lihat baju Bapak nih ya, tulisannya beli tiket makin mudah, PLN Mobile, transfer tiket, cek jadwal dan tarif, ini udah langsung promo begitu. Juga sebagai bagian dari sosialisasi. Dengar-dengar Bapak baru dari Dobo atau gimana nih?
0: Ya, jadi teman-teman kami nih, teman-teman tim kami baru tiba tadi malam dari Dobo. Kalau jadi saya sudah siap menunggu di sini kemarin Mas Jo, karena kita juga akan memberikan ya informasi-informasi ini kepada pemirsa, pendengar, penonton yang ada di RRI Pro 1 Ambon. Jadi kalau kawan-kawan kami kemarin tim sudah di Dobo juga.
1: Berarti sosialisasi ini akan terus berlanjut begitu Pak ya, bukan cuma di Dobo atau di Kota Ambon tapi akan berlanjut hingga 39% tadi bisa capai mendekati 100% begitu Pak, agar mobile ini bisa digunakan semaksimal mungkin.
0: Betul, insya Allah Itu harapan kami semuanya di manajemen PLNI ya.
1: Yeah.
0: Karena kami berharap dengan transformasi ini, dengan transformasi digital ini ya, semua pelanggan-pelanggan kami itu nggak ada lagi kami mendengar ada tertipu, ada apa gitu. Semuanya sudah dapat tiket, naik ke kapal nyaman, sampai di pelabuhan tujuannya juga nyaman gitu.
1: Tidak usah khawatir tiketnya penuh gitu. Dan salah transfer apalagi, rugi demi rugi terus begitu. Nah, jadi masyarakat Maluku yang tidak mau ketinggalan promo dari PT PLNI bisa langsung saja ya dipantau dan dicek melalui aplikasi mobile PLNI. Dari beberapa penjelasan tentang aplikasi PLNI Mobile dengan semboyan koneksi di ujung jari dengan melayani sepenuh hati, tentu saja PT PLNI terus menambah fitur-fitur yang tujuannya lebih memanjakan kepada masyarakat atau calon penumpang dan penumpang itu sendiri. Nah, Pak Rituan, boleh jelaskan apakah saat ini ada fitur tambahan lagi dari aplikasi PLNI Mobile yang dikembangkan oleh PT PLNI ini agar masyarakat semakin tertarik dan bisa menggunakan aplikasi ini, Pak Rituan?
0: Ya, kami setiap tahun, setiap atau setiap hari, setiap bulan, setiap tahun gitu, kami selalu mengevaluasi aplikasi PLNI Mobile kami ini. Dan salah satu fitur yang baru yang kami cantumkan di dalam PLNI Mobile itu adalah fitur check-in online.
1: Oke.
0: Jadi kan selama ini kan kita datang ke pelabuhan, cetak boarding, terus mari bawa boardingnya naik ke atas kapal. Sekarang hanya dengan lihatkan sudah, kalau kita sudah check in online ya udah kita kasih lihat aja HP-nya begini kan. HP itu sudah langsung terkonek dengan kita punya data penumpang yang ada yang naik ke atas kapal gitu. Jadi itu salah satu check in boarding, check in online, dan juga ada sekarang kita air boarding ya.
1: Air boarding.
0: Jadi udah air boarding, check in online, ya itu udah memudahkan semua lah. Jadi enggak perlu lagi antri di mana di pelabuhan gitu Mas Jo. Jadi masyarakat enggak perlu antri lagi, semuanya sudah online semua. Naik check in check aja di terminal penumpang, nanti udah naik ke kapal deh, seperti itu Mas Jo.
1: Oke. Berarti sangat memudahkan begitu Pak ya untuk bisa mendapatkan akses yang sangat membantu masyarakat. Nah, Pak Ridwan juga mungkin bisa memberikan informasi kepada seluruh pendengar yang mengikuti kita di saat ini yang juga terhubung di Kepulauan Aru, Dobo, yang sebetulnya sampai sekarang seberapa banyak sih Pak kapal yang dimiliki oleh PT PLNI? Apakah seluruh kapal Indonesia dimiliki oleh PT PLNI? Karena yang kita lihat kan kayaknya juga ada yang dari lain atau seperti apa gambarannya Pak?
0: Boleh. Kami sampaikan para pendengar, penonton, pemirsa RRI 1 Ambon yang saya cintai. Jadi kami PT PLNI adalah perusahaan BUMN. BUMN yang bergerak di bidang transportasi laut. Jadi kami mengoperasikan seluruh wilayah Indonesia itu kapal kami ada. Jadi baik itu untuk kapal di 3TP maupun di daerah-daerah yang memang ada di provinsi-provinsi, itu semuanya kami melayani. Nah, dan jumlah PLNI itu mengoperasikan ada sekitar 85 kapal, Mas Jo.
1: Oke. 85 kapal.
0: Jadi 85 kapal itu, 25 kapal itu adalah kapal penumpang, Mas Jo.
1: Oke.
0: Kapal penumpang itu melayari semua wilayah yang Indonesia yang singgahi. Berapa? Jadi 25 kapal penumpang dan juga ada 30 kapal perintis, Mas Jo. Nah, kita juga ada penugasan dari pemerintah, kapal perintis itu melayari daerah-daerah 3TP Mas Jo. Jadi daerah-daerah yang model Maluku nih ya. Maluku itu banyak kapal kita yang kapal perintis yang operasi, yang kita operasikan untuk membantu masyarakat yang ada di kepulauan-kepulauan. Nah, itu ada sekitar 30 kapal perintis. Dan kita juga ada kapal barang Mas Jo. Nah, kita ada 13 kapal barang. Kapal barang kita itu lebih ada kapal barang komersial kita, ada juga kapal barang yang melayani tol laut Mas Jo.
1: Nah,
0: tol laut ini adalah program pemerintah juga yang bisa untuk ke daerah-daerah yang 3TP juga. Tujuannya tol laut adalah untuk menstabilitaskan harga di seluruh wilayah yang dilalui oleh kapal tol laut. Jadi supaya harga di barat itu ya sama dengan yang timur, sama dengan yang di Papua, itu untuk kapal tol laut. Kita juga satu ada kapal ternak Mas Jo.
1: Kapal ternak.
0: Kapal ternak. Nah, kapal ternak itu kita lebih kepada membawa ternak dari potensi-potensi ternak banyak di pulau, kita lebih banyak di Pulau Kupang, di,
1: okay.
0: di Kupang Mas Jo, itu kita bawa ke Jakarta seperti itu. Mm-hmm. Ada juga kita kapal 6 kapal Rede. Mm-hmm. Nah, kapal Rede itu adalah kapal yang membantu warga kita mungkin dari kayak model sini ya,
1: yeah.
0: kayak model dari Ambon ke Namlea gitu,
1: okay.
0: atau dari Namlea Sanana gitu ya.
1: Okay. Jalur-jalur dekat nah, gitu ya. Oke.
0: Okay. Itu gratis Mas Jo.
1: Oh gratis.
0: Gratis ya. Okay. Jadi kapal Rede itu gratis. Jadi warga yang menggunakan kapal itu nyebang dari pulaunya sini ke pulaunya sana. Ya udah.
1: Itu pesan gratis. Tiketnya di aplikasi atau langsung di pelabuhan begitu?
0: Langsung itu ada apa kita ada namanya kalau untuk itu aplikasi kalau perintis Rede mm-hmm. itu ada nama kita aplikasi di aplikasi juga tapi
1: okay.
0: aplikasi namanya.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu bisa itu pembelian tiket di situ tapi itu lebih murah banget Mas Jo.
1: Ya. Yep.
0: Murah. Paling kita apa ya? Ya kalau yang untuk kalau untuk yang ininya kita enggak kalau untuk perintis ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau untuk redenya kita enggak bayar, itu gratis.
1: Untuk rede ini untuk kepulauan Aru, ya, Dobo,
0: macam-macam.
1: KKT, MBD.
0: Nah, okay. Jadi kita ada 16 kapal perintis, ada kapal rede ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau untuk tracknya Mas Jo,
1: yeah.
0: kami perlu sampaikan juga kalau untuk kapal penumpang itu kita dengan 25 track kapal penumpang itu dia 77 pelabuhan.
1: Oke.
0: Okay. Ya 77 pelabuhan. Dan juga 25 kapal dan yeah. juga ada tiga untuk kapal perintis tadi itu ada 30 kapal perintis yeah. itu dengan 286 pelabuhan yang disinggahi jadi
1: okay.
0: seluruh Indonesia,
1: Indonesia
0: itu 26 okay. dan juga tol laut ya tol laut kita ada 10 trayek dan dengan 48 pelabuhan dan juga ada satu kapal ternak dengan 3 pelabuhan jadi
1: yeah.
0: jadi semua yang diberikan oleh pemerintah kepada kami penugasan
1: yeah.
0: ya semuanya ada komersialnya, ada subsidinya dan juga ada daerah-daerah 3TP yang harus kita bantu masyarakat-masyarakat untuk berpergian dari suatu pulau ya
1: yeah.
0: satu pulau ke pulau yang satunya begitu Mas.
1: Yeah. Sangat membantu begitu Pak ya apalagi yeah. untuk kepulauan Aru, Dobo, MBD di sana, Muali, yeah. Titiakur yeah. dengan kapal-kapal apalagi yang gratis tadi jarak nah, dekat ini, begitu rede untuk ya antar pulau lah di sana yeah, begitu benar. Bahkan dari PLN sendiri memiliki satu kapal ternak
0: yeah.
1: gitu ya untuk yeah. memuat ya ternak lah begitu. Berarti ya. Kemarin untuk hewan kurban kapal ini cukup sibuk sekali begitu Pak.
0: Betul. Itu kita hampir bawa 550 ekor dari Kupang oh. bawa ke Jakarta Mas.
1: Hmm.
0: Itu untuk kurban.
1: Iya.
0: itu.
1: Ya. Oke. Nah, apa ya boleh silakan Pak.
0: Jadi tadi yang kapal rede ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Kapal rede itu kita juga pergunakan biasanya misalnya nih kapal penumpang PLNI.
1: Ya.
0: Yang di daerah situ nggak ada pelabuhannya Mas Jo.
1: Oke. Okay.
0: Nggak ada pelabuhan, jadi kapal rede itulah yang mengangkut penumpang kita dari darat
1: yeah.
0: naik ke atas kapal. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kapal kita nggak bisa sandar nih,
1: yeah.
0: karena pelabuhannya mungkin dermaganya kecil atau yeah. apa. Nah, kapal rede inilah yang dipergunakan. Nanti mereka nggak bayar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dibawa nanti ke kapal baru naik seperti mm. itu Mas Jo.
1: Berarti ini sangat baik ya untuk wilayah kepulauan kita yang memang pelabuhannya belum memadai seperti standarnya PLNI untuk kapal besar itu bisa menyinggahi dan kapal rede inilah yang menjadi penghubung darat dan kapal begitu ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke. Nah, ada kemudahan lainnya begitu Pak yang akan diberikan PLNI untuk meningkatkan jumlah penumpang yang ada di seantero Indonesia ini.
0: Iya. Perlu saya sampaikan khusus Maluku ya.
1: Ya, oke.
0: Maluku ini adalah salah satu penumpang yang terbanyak yang kami angkut ya.
1: Yeah,
0: yeah. Tadi ya saya sampaikan bahwa di sini ini produk-produk daripada dari zaman dulu ya,
1: mm-hmm.
0: bahwa Maluku ini terkenal dengan apa rempah-rempahnya ya,
1: yeah.
0: rempah-rempahnya. Jadi rempah-rempahnya dan juga apanya menggunakan selalu menggunakan kapal PLN itu.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi baik itu barangnya, penumpangnya itu selalu menggunakan kapal PLN.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kami juga sangat apresiasi lah mm-hmm. ya bahwa kapal PLN ini menjadi pilihan utama
1: yeah.
0: ya untuk baik itu untuk membeli apa untuk membawa barang dari suatu tempat membawa penumpang karena mm-hmm. apa karena harga pesawat kan
1: mahal lah kan, yeah.
0: ya pesawat mahal mahal jadi mahal baru terbatas lah
1: Betul.
0: Ya mahal terbatas jadi pilihan utama itu PLN lah salah satunya untuk bisa mereka membawa barang bawaannya maupun untuk berpergian ke satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, Mas.
1: Oke, sangat memudahkan. Saya ingin mensimulasi begitu untuk cara menggunakan atau pesan tiket. Saya sudah sempat mendownload juga aplikasi tersebut. Sangat mudah begitu, Pak ya. Kita bisa langsung di bagian beranda saja ketika sudah mendownload aplikasi Pelni Mobile ini, di situ ada banyak pilihan, ada tiket kapal, kirim barang, keagenan, pusat layanan. Nah, ketika mau pesan kapal itu sendiri sesuai dengan jadwal berangkat yang akan kita gunakan, tinggal pelabuhan asal misalnya Ambon, begitu ya Pak ya. Tujuannya mau ke Banda misalnya tanggal berapa, tinggal pilih aja tanggalnya dan di situ akan muncul untuk ke jadwal yang sesuai dengan kapal tersebut. Yeah. Bahkan ketika saya buka di sini, langsung nih terpampang di sini. Yeah. Saya ingin menunjukkan begitu ya untuk yang ingin mendownload nih, penting sekali, sangat bermanfaat begitu. Di hari Selasa 14 Juli 2026 untuk semua kelas, bahkan bisa saya lihat di sini untuk Labobar. Dan bahkan bukan cuma di hari Selasa aja, karena tadi saya coba bukanya di hari Selasa tanggal 14 Juli. Yang muncul di sini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Seminggu begitu, bahkan agak lewat lagi nih. Saya tinggal geser-geser aja geser-geser nih aja, untuk mendapatkan tanggal yang ingin saya mau begitu. Dan ada potongan harga bahkan di 21 Juli 2026 di hari Selasa Pangrango ya.
0: Ya, Pangrango.
1: Dari harga normalnya 153.300 menjadi 120.500, saya lumayan hemat juga, bukan lumayan lah sih sebenarnya.
0: 30%
1: ya. 30% di situ. Ya, potongan harga 30% untuk rute Ambon Banda. Dan ya memudahkan lagi, mau cari apa lagi dengan online-online yang bisa merugikan kita, bukan untung dapat diskon justru hilanglah uang kita gitu.
0: Makanya. Harus sering-sering buka Pelni Mobile itu.
1: Iya. Nah, Pak Ridwan, sebelum ini mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan juga kepada masyarakat yang ada di kawasan Provinsi Maluku ini, menjadi salah satu kota yang provinsi yang banyak diminati oleh masyarakat untuk berpergian menggunakan kapal Pelni. Strategi apa lagi nih, Pak, yang dilakukan oleh PT Pelni agar masyarakat yang ingin berpergian mereka semuanya bisa melakukan pelayaran dengan aplikasi yang sangat menguntungkan dan sangat memudahkan. Saya baru buka lihat aja, saya sudah bisa merasakan sendiri potongan harga bahkan 30% nih. Saya bisa lihat, mendingan berangkat tanggal sekian, ini ada potongan harga, dikasih kuning lagi malah warnanya di situ. Silakan Pak.
0: Oke, pemirsa, pendengar dan penonton RRI 1 Kota Ambon, ini bukti. Ini dari Mas Jo sendiri baru download Pelni Mobile, dia sudah merasakan begitu apa tadi Mas Jo?
1: Untungnya, manfaatnya,
0: ya, kayak gitu ya. Manfaatnya. Nah, jadi ini bukti nyata nih, pemirsa semuanya. Jadi bukti nyata. Jadi kami bukan hanya menyampaikan hal-hal yang ya kadang-kadang orang bilang oh nyampaikan saja, tapi ini sudah ada bukti. Bukti di depan saya ini, Mas Jo yang sudah langsung mendownload dan melihat langsung dan tahu untungnya menggunakan Pelni Mobile ya gitu. Jadi ya tadi Mas Jo sampaikan, apalagi yang harus kami sampaikan, strateginya apa? Ya kami itu Pelni itu selalu hadir ya. Pelni itu selalu hadir untuk masyarakat ya. Solusinya apa? Solusi untuk berpergian ke suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, caranya apa? Ya kami juga menjangka salah satu supaya masyarakat atau teman-teman Pelni bepergian ke suatu tempat ke tempat yang lain itu terjangkau. Nah, kami selalu memberikan bagaimana melakukan atau mengatur rute-rutenya, Mas. Jadi dari strategi kami itu kami mengatur nih. Karena kan kami tahu tadi saya sampaikan ke Mas Jo bahwa salah satu di Kota Ambon itu penumpangnya banyak. Jadi kami mengatur. Jadi dengan teman-teman Pelni di kantor pusat itu ya, kita mengatur rute-rutenya. Rute-rute mana yang kita anggap itu banyak, jadi kita lebih konsen untuk mempromosikan tentang Pelni Mobile. Kami lebih kepada tadi strateginya apa ya, rute-rute itu, rute-rute itu kami akan lagi kami atur mana rute-rute yang potensial, mana rute-rute yang memang yang dianggap itu perlu kami kami tingkatkan dengan pelayanan Pelni Mobile-nya, ya tujuannya itu tadi, bagaimana supaya teman-teman Pelni, masyarakat, ya nyaman untuk membeli tiket gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kami, harapan kami itu, baik itu nanti tujuan ke Banda, yeah, tujuan ke Tual, tujuan ke Dobo, mm-hmm, yang khususnya di wilayah Maluku ya,
1: yeah,
0: itu sudah mudah gitu. Nah, strategi rutenya itu yang kami ini.
1: Yeah.
0: Karena tadi kan, oh rutenya cuma ada berapa kapal. Nah kami nanti untuk kedepannya mungkin kami evaluasi. Oh kami mungkin ada penambahan rute,
1: mm-hmm, okay,
0: ke yang tadi. Karena kan kami melihat dari sini tuh kalau Banda, Tual, Dobo, bahkan sampai ke teman-teman Papua ya, Fak-Fak, Kaimana gitu, mm-hmm, itu nggak pernah sepi,
1: yeah,
0: Mas Jo.
1: Okay. Nah,
0: makanya kami salah satu adalah rute-rute itu yang akan kami atur, dan juga ada penambahan-penambahan nanti kapal,
1: yeah,
0: atau trayek gitu untuk bisa memenuhi kawan-kawan atau masyarakat yang berlayar menggunakan kapal Pelni.
1: Siap. Sangat menguntungkan begitu Pak Ridwan. Tadi saya bilang untungnya 30.000 ya dari 153.500, bayarnya 120.500, 33.000 per tiket. Itu kalau satu orang, kalau 10 orang udah 330.000 begitu untungnya gitu. Jadi kapan lagi ya, mendingan mulai dari sekarang, apalagi untuk Anda yang sudah mempunyai perencanaan untuk menuju ke tujuan Anda. Pak Ridwan, terima kasih untuk bincang-bincang kita di saat ini. Semoga saja ke depan kita ada komunikasi lagi atau diskusi menarik lagi terkait dengan perkembangan bersama dengan PT Pelni. Sekali lagi, Pak Ridwan, terima kasih untuk diskusi yang sangat menguntungkan di siang ini.
0: Ya, baik. Saya ingatkan lagi pada teman-teman Pelni, jangan lupa cepat download Pelni Mobile. Dan mungkin ada satu pantun, tapi tadi sambil jalan ini saya ingat, mudah-mudahan masih hafal ya kan. Ya, untuk pemirsa mudah-mudahan beli cakep ya. Burung camar, burung kenari.
1: Cakep.
0: Hinggap di pohon, indah sekali.
1: Cakep.
0: Ayo gunakan kapal Pelni, download Pelni Mobile sekarang ini.
1: Oke, luar biasa. Siap.
0: Terima kasih semuanya. Pemirsa pendengar RI 1 Pro, RI 1 Ambon,
1: ya, Pro 1.
0: Semoga tetap sukses dan jaya selalu.
1: Ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin terlewatkan, bisa menyaksikan kami kembali di YouTube RRI Ambon. Anda bisa ikuti bagaimana dialog kami bersama dengan PT Pelni Persero dengan topik yang kami hadirkan, koneksi di ujung jari. Dapatkan kemudahan dengan aplikasi mobile Pelni dengan mengunduh di Play Store di HP pintar yang Anda miliki. Terima kasih untuk kebersamaan di saat ini. Saya Jos Roy, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Hai teman Pelni, agar perjalananmu aman dan nyaman, pastikan beli tiket kapal Pelni hanya melalui channel resmi ya. Kamu bisa pesan tiketnya melalui aplikasi Pelni Mobile, website resmi Pelni, loket kantor cabang, kontak center Pelni 162, hingga layanan mitra perbankan. Mitra resmi lainnya bisa kamu cek di akun media sosial Pelni @pelni162. Jauhi calo dan pembelian yang tidak resmi, karena keamanan dan kenyamanan kamu selalu jadi prioritas kami. Selamat berlayar, arungi Nusantara bersama Pelni. Pelni, we connect, we unify.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien.

Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol, dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi, dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just... Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam and we just started 1 month ago with this group, so we should be very very very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tosubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sumber daya manusia kunci utama menuju bangsa unggul. Kita perkuat pendidikan agar setiap anak Indonesia bisa bermimpi tinggi. Kita pastikan layanan kesehatan menjangkau hingga pelosok negeri. Dan kita beri ruang bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas untuk menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa. Karena masa depan yang kuat lahir dari manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya. SDM unggul, Indonesia maju dan bermartabat.

Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar Anda bersama kami di request and sharing informasi. Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh merequest pendengar di layanan WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Jangan biarkan cuaca menjadi alasan untuk jatuh sakit. Perbanyak konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap aktif bergerak. Selalu sedia payung atau jas hujan saat keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Hindari genangan air untuk mencegah sarang nyamuk, karena kesehatan itu investasi terbaik. Mulai dari langkah kecil untuk hidup yang lebih baik.

0: Kabupaten Maluku Barat Daya MBD mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar memberikan perhatian terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dukungan armada pencarian dan penyelamatan. Usulan ini mengemuka menyusul evaluasi BPBD MBD atas penanganan kecelakaan laut di perairan Pulau Dai pada 11 Juni 2026 lalu. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD MBD James Liko menyebut keterbatasan sarana dan prasarana, terutama armada laut, menjadi hambatan serius dalam penanganan bencana laut. Hal ini pun berdampak langsung pada kecepatan respon tim di lapangan. Sebagai daerah kepulauan lanjutnya, MBD juga menghadapi tantangan cuaca ekstrim dan gelombang laut yang dapat mencapai 3 hingga 5 meter pada musim tertentu. Kondisi tersebut meningkatkan resiko kecelakaan laut bagi masyarakat yang beraktivitas di perairan. Ia pun menambahkan, selama ini pihaknya masih mengandalkan sistem sewa speedboat saat operasi SAR berlangsung, meski kurang efektif karena membutuhkan biaya besar dan memperlambat respon darurat. Olehnya itu pihaknya berharap adanya dukungan armada dari pemerintah pusat.
1: Sekian Cek Fakta.

Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Presenter dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di sini pendengar dengan sajian kami untuk Anda, request dan sharing informasi. Dan nanti kan Anda yang mau bergabung boleh di layanan WhatsApp kami memilih lagu pilihan Anda, lagunya bakal kami siarkan di sini pendengar. Dan sembari memberikan informasi atau juga Anda boleh baca di laman rri.co.id untuk kita lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini pendengar bersama RRI Ambon yang kami rilis di laman resmi kami. Dan pendengar, pelaksana tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku ya, Dita Aditya Nugraha menegaskan bahwa inflasi di Maluku dapat dikendalikan melalui pengendalian harga. Ia menyampaikan bagaimana menghadapi kondisi tersebut. TPID terus mengoptimalkan ya pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, antara lain melalui gerakan pengendalian inflasi dan juga pangan sejahtera. Kedepan pendengar BI ya bersama TPID akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan sepanjang 2026 ini atau di tahun ini ya, melalui penguatan 4 pilar pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Pendengar, buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Terdiri dari 9 bab, yang mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom question of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister says, serta kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Pada buku ini menjelaskan apa itu alpha female, alpha girl yang merupakan perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi serta attitude-nya. Mereka percaya diri dan mengoptimalkan potensinya dengan baik. Membahas mengenai alpha student, bagaimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Bab ini menyinggung mengapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Bagian paling favorit dalam bab ini adalah, gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan minta kawin lagi atau minta cerai. Ilmu akan selalu ikut kamu. The Alpha Friend, bagaimana seorang alpha girl berteman? Buku ini mengajarkan agar seorang alpha girl menolak untuk dimanipulasi teman atau juga menolak untuk memanipulasi teman. Say no to gossip. Membahas mengenai The Alpha Lover, bagaimana seorang alpha girl saat pacaran, saat patah hati, mengenali karakteristik lelaki, serta topik menikah. The Alpha Worker, bagaimana seorang alpha profesional berperilaku di pekerjaan dan kantor, apa yang perlu dilakukan saat pertama memulai bekerja. Bagian yang paling disukai pada bab 5 ini, yaitu nilai IPK itu penting. Banyak motivator yang berkata bahwa nilai IPK tidak penting dan tidak menjamin sukses. Benar, IPK tidak menjamin sukses jika kita memilih menjadi seorang pengusaha. Namun, beda lagi ketika kita ingin bekerja di perusahaan yang bagus, IPK akan sangat membantu perjalanan karir kita. Jadi, secara tidak langsung, IPK juga berperan dalam proses kesuksesan kita. Buku dengan tebal 280 halaman ini menjelaskan bahwa The Alpha Look, bagaimana seorang alpha girl merawat penampilan dirinya. Penampilan memang bukan penentu sukses terpenting, namun tidak bisa diabaikan juga. Tampil menariklah untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Selanjutnya, membahas mengenai The Alpha Care, bagaimana seorang alpha girl membawa dampak positif bagi orang lain. Kejarlah ilmu, prestasi, keahlian, dan segala kemampuan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi kelak agar bisa membantu orang lain. Pada Meet the Alpha Female, penulis menemui dan mewawancarai Alpha Female Indonesia, yaitu Najwa Shihab dan Alanda Karisa. Hal ini diulas bagaimana kisah hidup mereka, apa rahasia keberhasilan mereka, siapa inspirasi mereka, serta pesan mereka untuk para perempuan. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girl, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikian esensi buku dengan judul The Alpha Girls Guide.
dari RRI untuk Indonesia.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Negara di 0813-5624-5886. Saya nantikan Anda yang mau request lagu, bakal saya putarkan ya di sini. Leodra dengan Sang Dewi tadi. Kita sudah di menit yang 47 ya. Pukul 14 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing, yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: yang mampu memperkuat sektor pertanian di Maluku. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mendukung peningkatan produksi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang kepada RRI mengatakan, Bendungan Wayapu akan menjadi penopang utama pengembangan lahan sawah di Pulau Buruk. Menurutnya, kawasan irigasi yang terlayani bendungan tersebut mampu mempercepat pencapaian swasembada beras yang ditargetkan terwujud dalam tahun 2030 seiring beroperasinya bendungan dan perluasan lahan pertanian. Ia tak menampik, saat ini kebutuhan beras Maluku masih dipasok dari luar daerah, menyebabkan aliran dana keluar mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Karena itu, peningkatan produksi pangan lokal dinilai penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan.
1: Bendungan Wayapu itu bisa, itu kurang lebih sawah itu kurang lebih 5 atau 6.000 hektar gitu kan, dia punya produksinya. Nah, kalau bendungan Wayapu, dari kita hitung-hitung, mestinya kita bisa itu di 2030 itu sudah swasembada beras kita.
0: Sementara itu, hingga 20 Juni 2026, progres fisik pembangunan bendungan Wayapu telah mencapai 86,91%. Pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian tahap akhir menuju operasional dan pemanfaatan penuh bagi masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan, bendungan merupakan infrastruktur penting dalam mendukung swasembada pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan air yang andal melalui sistem irigasi terintegrasi menjadi kunci peningkatan produktivitas pertanian.
2: Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku telah melakukan pemeriksaan terhadap kuasa Direktur CV Basudara dengan inisial GK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pada proyek preservasi Jalan Namlias Samlangi Air Buaya Teluk Bara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku Ardi mengatakan pemeriksaan saksi di tahap penyidikan ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Dijelaskan dalam pemeriksaan saksi GK selaku kuasa Direktur CV Basudara dicecar puluhan pertanyaan oleh jaksa penyidik yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek preservasi Jalan Namlea Samlangi Air Buaya Teluk Bara. Menurut Ardi, materi pemeriksaan difokuskan pada pendalaman fakta-fakta yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan penggunaan anggaran, serta hal-hal lain yang dianggap relevan untuk kepentingan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperdalam informasi yang telah diperoleh penyidik pada tahap penyelidikan. Seluruh keterangan saksi akan dicocokkan dengan alat bukti maupun dokumen yang telah dikumpulkan guna memperkuat terang perkara tersebut. Ia menegaskan, penyidik masih terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan proyek itu. Langkah ini dilakukan untuk menyusun konstruksi perkara secara utuh sebelum menentukan pihak yang akan bertanggung jawab secara hukum.
3: Kejaksaan tinggi maupun jaksa ada dugaan pelanggaran dan proses yang disampaikan itu akurat dan valid. Segera dilanjutkan.
2: Dikatakan Ardi, penyidikan tidak hanya bertujuan mengungkapkan adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga untuk menelusuri potensi kerugian keuangan negara yang timbul akibat pelaksanaan proyek. Semua fakta yang ditemukan akan didalami, termasuk kemungkinan adanya kerugian keuangan negara serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Penyidik bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan berlangsung. Diketahui, Kejaksaan Tinggi Maluku sebelumnya telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi proyek preservasi Jalan Namlea Samlangi Air Buaya Teluk Bara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya peristiwa pidana yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Proyek yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023 senilai 14,46 miliar rupiah tersebut dikerjakan oleh CV Basudara. Namun dalam pelaksanaannya, proyek itu diduga telah diselesaikan sesuai target sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak pekerjaan sehingga kini menjadi objek penyidikan Kejaksaan Tinggi Maluku.
4: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya, hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktaviane Rondonuwu mengatakan, capaian tersebut menunjukkan Maluku Utara telah mencapai universal health coverage dari sisi cakupan kepesertaan. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan tingkat keaktifan peserta. Menurut Dr. Merita, tingkat keaktifan peserta JKN di Maluku Utara saat ini berada pada angka 81,7%. Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 70%.

0: 9%.
1: BPJS Kesehatan untuk peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupannya, artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya Alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Keaktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%, artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%, karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
0: Lanjut Merita, untuk terus meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah mendorong peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Program rehab sendiri dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
1: Tapi kalau kita indep ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 80%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PBPU yang saat ini menunggak, dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.
0: Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, masih ditemukan kondisi di mana pegawai telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun anggota keluarganya belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keaktifan peserta sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Maluku Utara.
2: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salam PC mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo. Ia menyarankan pembayaran dilakukan minimal 1 bulan lebih awal guna menghindari adanya denda. Menurutnya, pembayaran lebih awal dinilai lebih baik agar masyarakat tidak terbebani sanksi administratif. Denda tersebut telah diatur dengan standar tertentu dan disesuaikan dengan dinamika ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu, kendati hal tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Jalaluddin menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan digunakan untuk pembangunan, di mana pendapatan asli daerah atau PAD dari pajak akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
3: Kita sangat berharap bahwa kesadaran masyarakat muncul untuk membayar pajak, karena pajak yang nantinya dibayar dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat. Bagian daripada dukungan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, yang mana pendapatan asli daerah itu sebesar-besarnya dikembalikan kepada masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar ya, pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan.
2: Ditambahkan, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai layanan untuk mempermudah pembayaran pajak, diantaranya melalui program Samsat Keliling, Samsat Sabtu hingga layanan Samsat di pusat perbelanjaan. Kemudahan juga diberikan melalui layanan e-Samsat yang memungkinkan pembayaran pajak secara daring.
4: Direktur Aksi Pelago Solidarity Foundation Angelina Patiasina mengingatkan seluruh elemen masyarakat Maluku untuk mengawal secara serius pengelolaan PI 10% pada sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas di Maluku agar tidak jatuh ke tangan pemburu rente. Menurut Angelina, PI 10% merupakan hak strategis daerah penghasil yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan dinikmati oleh segelintir pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Angelina menyoroti pengelolaan PI 10% pada sejumlah wilayah kerja migas di Maluku seperti Blok Bula, Seram Non Bula, dan Blok Masela. Khusus untuk wilayah kerja Seram Non Bula, ia menjelaskan bahwa pembagian PI saat ini direncanakan sebesar 5% untuk pemerintah Provinsi Maluku dan 5% untuk pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun menurutnya proses tersebut masih memerlukan pengawalan ketat karena hingga kini belum terdapat surat keputusan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia menegaskan bahwa Maluku selama ini dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam tetapi belum mampu keluar dari persoalan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, PI 10% harus dipandang sebagai instrumen afirmatif yang dapat membuka ruang kesejahteraan bagi masyarakat di daerah penghasil.
5: Kompensasi yang diberikan, jadi tidak diseragamkan seperti di kita, di Indonesia. Kan kalau kita lihat apa sebabnya sampai Maluku ini menjadi miskin. kalau kita melihatnya tidak heran, karena dana alokasi umum kita semua sudah tahu bahwa bagaimana dibaginya dana alokasi umum kita adalah berdasarkan jumlah penduduk dan juga luas wilayah darat. Itu sudah pasti kecil. Luas wilayah darat Maluku itu kecil sekali. Dan kemudian jumlah penduduk kita kalau dikasih salah 1,8 juta jiwa, itu sedikit sekali.
4: Angelina juga menaruh perhatian besar terhadap proses pengelolaan PI 10% Blok Masela yang saat ini tengah berproses. Ia menilai pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran agar hak daerah tidak kembali berpindah ke pihak luar melalui berbagai skema yang justru merugikan masyarakat Maluku.
2: Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Seluruh pihak diminta bersinergi untuk memastikan agenda nasional tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, keamanan merupakan faktor utama yang akan menentukan kelancaran pembangunan proyek strategis tersebut. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan berpotensi memicu perpecahan. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan provokasi maupun mengganggu ketertiban masyarakat. Komitmen menjaga keamanan dilakukan demi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Maluku.
6: Insya Allah kita akan melaksanakan penertiban terhadap hal-hal yang perlu ditertibkan untuk mendukung mensukseskan kegiatan BBP. Kepentingan negara, kepentingan bangsa lebih besar itu harus menjadi utama.
2: Sementara itu, Gubernur Hendrik Lewerisa bersama Forkopimda Maluku saat meninjau kesiapan PSN Blok Masela turut mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dalam menyambut pembangunan yang diharapkan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Groundbreaking Blok Masela menjadi momentum penting dalam perjalanan pengembangan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia tersebut. Keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kerjasama antar pemerintah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan jaminan keamanan yang kuat, diharapkan keberhasilan pembangunan Blok Masela semakin besar. Proyek ini juga diyakini dapat menjadi penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku pada masa mendatang.
4: Situasi sebelum dan pasca Idul Adha di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara terus dijaga agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Sebagai langkah konkret deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban atau KAMTIP, Lapas Wahai menggelar razia blok hunian warga binaan dengan menggandeng Komando Rayon Militer atau Koramil Wahai dan Kepolisian Sektor Polsek Wahai. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, sinergi aparat penegak hukum dilakukan untuk memastikan jajaran Lapas Wahai perang terhadap handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar, razia seluruh blok hunian sekaligus pemeriksaan urin bagi warga binaan. Kegiatan tersebut berlangsung secara transparan, ketat namun tetap humanis.
7: Pas itu sudah sekarang ini sistem pemasyarakatan pas itu dia membina. Nah, jadi memang warga binaan itu mereka keluar dari lapas benar-benar sudah rong dengan program-program pembinaan kesadaran dan kesadaran berbangsa dan bernegara, kecerdasan intelektual. Ini
4: dijelaskan Tersi Victor Noya, dari hasil penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan adanya narkoba maupun barang penyelundupan yang menonjol. Namun petugas mengamankan beberapa benda yang dilarang berada di blok demi alasan keamanan, yaitu 6 sendok kaca, 6 gelas kaca, 3 deodoran kaca, 5 botol parfum kaca, 19 korek api, 4 cukuran, 1 gunting dan pisau, 4 pinset, 1 gunting kuku, 5 silet, 2 kepala ikat pinggang, 2 kaca, 7 paku, 1 pena, 1 hanger besi, 3 tali sepatu, 2 kawat, dan 50 butir obat-obatan. Barang hasil temuan tersebut langsung didata untuk dimusnahkan di lain hari. Pihak TNI dan Polri yang hadir memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang diambil oleh Lapas Wahai. Mereka menegaskan siap kapanpun untuk mendukung terciptanya lingkungan lapas yang aman dan tertib. Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwibiantoro, turut memberikan tanggapan positif. Selangkah taktis yang diambil Lapas Wahai. Dengan terlaksananya razia gabungan ini diharapkan seluruh petugas dan warga binaan di Lapas Wahai dapat hidup dengan damai, aman, tertib, dan kondusif.
2: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Mardika Kota Ambon kembali menunjukkan pergerakan fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Ketidakstabilan harga pada komoditas seperti bawang, cabai, dan tomat sangat dipengaruhi oleh kelancaran arus pasokan dari luar daerah. Salah seorang pedagang pasar Mardika Ima yang ditemui RRI mengungkapkan harga bawang merah saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Komoditas yang didatangkan langsung dari Surabaya tersebut kini dijual Rp50.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat melonjak di kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang putih terpantau stabil dan bertahan di angka Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai kecil di pasar Mardika dipatok rata-rata sebesar Rp60.000 per kilogram dengan harga pengambilan dari distributor sebesar Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, harga cabai besar melonjak lebih tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 per kilogram di tingkat pengecer. Komoditas cabai besar ini dipasok dari petani lokal di Pulau Seram serta Namlea di Kabupaten Buru.
8: Kalau untuk bawang putih Rp45, kalau bawang merah Rp50. Satu karung kalau kata ngambil kotoran barang 30 kilo jadi Rp1.100.150. Itu kanal 1 kilo kanal 35 kalau kotoran.
2: Kondisi yang tidak jauh berbeda juga diakui oleh Man, pedagang bumbu dapur asal Kabupaten Seram bagian barat. Ia mengaku menjual komoditas bawang merah dengan harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai kecil dan cabai besar masing-masing dipatok Rp60.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Man menegaskan seluruh pedagang di pasar Mardika hanya mengikuti mekanisme pasar dan tidak memiliki kuasa menentukan harga secara sepihak. Fluktuasi harga murni terjadi akibat pengaruh hukum permintaan konsumen serta melimpah atau kosongnya stok di tingkat agen.
9: Bawang merah 60, bawang putih 50, cili 70, yang besar, yang keriting. Karena stok di Ambon ini kan kalau untuk penilaian petani bisa keseng.
2: Sementara itu, Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli memastikan, meski terjadi fluktuasi harga, namun stok komoditi seperti cabai hingga tomat tersedia dengan jumlah yang cukup. Kendati pihaknya selalu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan sentra produksi lokal maupun dari luar Maluku untuk memastikan kelancaran distribusi guna mencegah terjadinya kelangkaan.
10: Pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan berbagai pihak melaksanakan nonton bareng di Gedung Serbaguna. Demi kelancarannya, Polres Maluku Tenggara dilibatkan secara langsung dalam konvoi dan nonton bareng tersebut. Hal ini disampaikan Kasih Humas Ibda Wandi Puasa.
11: Intinya, Polres Maluku Tenggara sangat mendukung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 mulai dari babak penyisihan, babak 32 besar hingga final nanti. Selain itu, Polres juga siap mengawal jalannya nonton bareng hingga pawai kemenangan pendukung tim. Namun tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan tidak serta-merta dibebankan kepada kami polisi, melainkan juga menjadi tanggung jawab koordinator fans yang dapat mengatur pendukungnya secara tertib. Masa pendukung juga saat pawai kemenangan sebisanya hindari yang berlebihan, apalagi dalam kondisi konsumsi minuman keras, karena itu akan berpotensi terjadinya gesekan di lapangan nanti. Jika semuanya tertib, saya yakin proses Piala Dunia 2026 dapat berjalan dengan lancar dan aman.
10: Selain itu, Ketua Fans Jerman Luther Cakir Hayaan mengatakan sejak awal mengikuti arahan dari pamflet Kapolda, pihaknya mendukung untuk nonton bareng di tempat yang aman dengan suasana yang kondusif.
12: Pada saat pelaksanaan nomor pertama kami meminta konsep untuk kemudian lokasi itu kami gunakan sebagai lokasi nomor. Dan saya sendiri juga sudah mengeluarkan uang dan tenda sudah kita pasang begitu. Lalu kita mengundang Jasbang Pol, Polsek dan Kalim bagi kami lima sampai kemudian sebelum pelaksanaan bola dimulai, lalu kemudian ada penggerahan. Tapi pada saat itu ternyata kita miskomunikasi soal di Polsek belum ada aplikasi itu. Nah artinya bahwa kami ingin menunjukkan saja bahwa kita mau mendekatkan diri dengan pihak kepolisian dan Kalim Polsek-Polsek kita karena sesuai dengan kita baca pamflet dari rumah Polda, yaitu bahwa karena Pak Kapolda itu mencari lokasi nomor yang aman. Dan menurut kami yang paling aman itu ada di wilayah Polsek.
10: Luther menambahkan untuk konvoi pihaknya dan koordinator ketua fans lainnya sudah menyepakati agar dilakukan saat siang hari atau sore jika bertepatan dengan waktu ibadah, misalnya salat Jumat atau ibadah hari Minggu. Luther berharap semua elemen masyarakat bisa sama-sama menjaga kamtipmas tetap kondusif dan menikmati pesta bola dengan aman dan tenang.
4: Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku memprioritaskan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan yang sering mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan medis. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengatakan rencana pembangunan RSUD dilatar belakangi masih ditemukan kasus warga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif. Walaupun pada akhirnya bisa terlayani karena pemerintah Kota Ambon memberikan jaminan, tetapi penanganan kondisi darurat bisa saja terlewatkan. Dia mengharapkan kehadiran RSUD Kota Ambon menjadi solusi untuk memastikan seluruh warga, khususnya masyarakat kurang mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.
13: Berikan banyak hal bagi kita. Nah, karena itu tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparat pemerintah kota.
4: Wali Kota menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon yang saat ini telah mencapai 73 tahun. Dia menambahkan pembangunan RSUD juga bagian dari komitmen pemerintah Kota Ambon memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah agar lebih inklusif, mudah dijangkau, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, terutama dalam kondisi darurat. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Wali Kota bersama jajaran sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus di Jakarta pada Maret 2026 guna membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan RSUD Kota Ambon.
2: Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto menggelar silaturahmi bersama insan media di Maluku berlokasi di salah satu kafe di Kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan media dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pangdam menegaskan, agenda silaturahmi tersebut merupakan upaya membangun komunikasi yang sehat dengan para jurnalis sebagai mitra strategis penyebaran informasi. Kesempatan itu, Pangdam Dodi turut mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan sebaiknya melalui proses konfirmasi agar menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
14: Kalau ada segala sesuatu di daerah ini, ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan. Tapi buatlah berita yang bertanggung jawab, buatlah berita yang menyenangkan, buatlah berita yang positif. Kalaupun ada negatif, itu salah satu dinamika, tinggalkan dikonfirmasi. Dan itu hak prerogatif pada rekan-rekan. Intinya, rekan-rekan jurnalis mempunyai hak sepenuhnya.
2: Jenderal Bintang 2 ini juga turut memberikan apresiasi kepada insan media yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap para jurnalis terus menjaga integritas dan menjadikan profesinya sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi banyak orang.
4: Pemerintah Kota Ambon kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kota Ambon berhasil masuk dalam daftar 10 ibu kota provinsi yang menjadi objek evaluasi implementasi Kota Cerdas atau Smart City tahun 2025 dan meraih nilai akhir 3,6. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena menegaskan capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan pemerintah Kota Ambon terus menunjukkan hasil positif. Menurutnya, keberhasilan itu sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kota Ambon memperoleh nilai akhir 3,6 dari penilaian terhadap 116 indikator pembangunan kota cerdas. Menurut Wali Kota, capaian itu menunjukkan berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berbagai inovasi yang menjadi perhatian tim evaluator antara lain, pusat kendali kota berbasis kecerdasan buatan, layanan call center 112, serta program wajar Wali Kota Jumpa Rakyat yang dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
13: Tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota. Beberapa kegiatan yang akan...
4: Selain itu, status Ambon sebagai kota musik dunia juga dinilai menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan konsep Smart City yang dipadukan dengan rencana Indo Kota Cerdas periode 2025-2029. Wali Kota menjelaskan, evaluasi juga mencatat perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan terus menurun, indeks pembangunan manusia berada pada kategori sangat tinggi. Layanan kesehatan semakin terdigitalisasi melalui e-puskesmas yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat, serta berbagai inovasi pengelolaan lingkungan terus dikembangkan. Meski demikian, Wali Kota mengaku masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi. Sebagai catatan dari tim asesor akan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat peningkatan kualitas implementasi Smart City di Ambon. Kedepan, pemerintah Kota Ambon mempercepat pembangunan sistem satu data Ambon agar seluruh layanan pemerintahan saling terintegrasi dan mampu mendukung pengambilan kebijakan berbasis data secara lebih akurat. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan juga akan diperluas ke sektor pelayanan publik, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga mitigasi bencana.
15: Penerimaan retribusi sampai dengan semester 2 ya, di angka 2.814.000.000.
0: Realisasi penerimaan retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar atau 30% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%, namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
15: Yang pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui. Karena kan setiap tahun ini kan pasti ada penambahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari PDAM dan PTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah ini kan kami berkeinginan ke depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2M, agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online sehingga ini mungkin lebih transparan.
0: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari tiga komponen utama. Pertama, melalui PHDM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersama pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melalui pungutan langsung oleh petugas DLH kepada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
15: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar. Itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air sampah rumah tangga. Nah, itu memberikan kita kontribusi yang PDAM saja itu 1.642.000.000 ya. Terus yang kedua itu melalui DPM PTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain itu.
0: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personil penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan.
2: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Mardika Kota Ambon kembali menunjukkan pergerakan fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Ketidakstabilan harga pada komoditas seperti bawang, cabai, dan tomat sangat dipengaruhi oleh kelancaran arus pasokan dari luar daerah. Salah seorang pedagang Pasar Mardika, Ima, yang ditemui RRI, mengungkapkan harga bawang merah saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Komoditas yang didatangkan langsung dari Surabaya tersebut kini dijual Rp50.000 per kilogram, setelah sebelumnya sempat melonjak di kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang putih terpantau stabil dan bertahan di angka Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai kecil di Pasar Mardika dipatok rata-rata sebesar Rp60.000 per kilogram dengan harga pengambilan dari distributor sebesar Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, harga cabai besar melonjak lebih tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 per kilogram di tingkat pengecer. Komoditas cabai besar ini dipasok dari petani lokal di Pulau Seram serta Namlea di Kabupaten Buru.
8: Kalau untuk bawang putih 45, kalau bawang merah 50. Satu karung kalau katong ambil kotoran barang 30 kilo jadi 1.100.150. Itu karena 1 kilo karena 35 kalau kotoran.
2: Kondisi yang tidak jauh berbeda juga diakui oleh Man, pedagang bumbu dapur asal Kabupaten Seram bagian Barat. Ia mengaku menjual komoditas bawang merah dengan harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai kecil dan cabai besar masing-masing dipatok Rp60.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Man menegaskan seluruh pedagang di Pasar Mardika hanya mengikuti mekanisme pasar dan tidak memiliki kuasa menentukan harga secara sepihak. Fluktuasi harga murni terjadi akibat pengaruh hukum permintaan konsumen serta melimpah atau kosongnya stok di tingkat agen.
9: Bawang merah 60, bawang putih 50, cili 70, yang besar, yang keriting. Karena stok di Ambon ini kan kalau untuk katakan punya layak petani bisa kasing tuh.
2: Sementara itu, Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli memastikan, meski terjadi fluktuasi harga, namun stok komoditi seperti cabai hingga tomat tersedia dengan jumlah yang cukup. Kendati pihaknya selalu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan sentra produksi lokal maupun dari luar Maluku untuk memastikan kelancaran distribusi guna mencegah terjadinya kelangkaan.
16: Demikian Dinamika Maluku Sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Saat Piala Dunia berlangsung, diskusi tentang sepak bola bisa muncul di mana saja. Mulai dari warung kopi, pangkalan ojek, ruang kantor, hingga obrolan santai di teras rumah. Semua tiba-tiba ramai membahas prediksi skor, pemain favorit, hingga peluang juara dunia. Menariknya, perbedaan dukungan justru membuat suasana semakin hidup dan penuh tawa. Ada yang yakin Prancis akan kembali berjaya, sementara yang lain percaya Inggris akhirnya bisa mengangkat trofi lagi. Sepak bola akhirnya bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Teman-teman di sini mendengar dengan informasi terkait dengan Piala Dunia. Anda bisa ikuti juga atau baca di laman resmi kami rri.co.id untuk ikuti bagaimana perkembangan yang ada ya untuk perjalanan Piala Dunia hingga hari ini. Pendengar, kita di 5 Juli 2026. Kami tentunya menyiarkan untuk Anda atau juga memperdengarkan perjalanan Piala Dunia 2026 ini melalui siaran kami di streaming maupun FM kami yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar komunitas Difabel Netra mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang menghadirkan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026. Hal itu untuk membantu pendengar memahami jalannya pertandingan secara detail. Hal ini dikatakan Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan saat berbincang bersama RRI. Ia mengatakan kalau di Piala Dunia kami bisa menikmati pertandingan dengan nyaman karena RRI menyediakan laporan pandangan mata. Dari siaran langsung RRI bisa juga memperoleh gambaran dan pengetahuan mengenai pertandingan. Lebih dari sekedar mengikuti pertandingan, akses terhadap siaran olahraga juga dinilai memiliki makna sosial yang besar bagi penyandang disabilitas. Dengan memperoleh informasi yang sama, mereka dapat terlibat dalam percakapan bersama masyarakat tanpa merasa dipinggirkan.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Gagar tim nasional Prancis berhasil memastikan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Langkah Les Blues ditentukan lewat kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay dalam laga yang digelar di Lincoln Financial Field Amerika Serikat Minggu dini hari 5 Juli 2026. Bintang sekaligus kapten Prancis Kylian Mbappe menjadi pahlawan kemenangan lewat eksekusi penaltinya di babak kedua. Sejak peluit pertama dibunyikan, tim asuhan Didier Deschamps langsung mengambil inisiatif menyerang dan mendominasi jalannya permainan di babak pertama.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memprotes penghentian layanan kapal Cantika 7A ke 6 Role yang dilakukan secara sepihak oleh PT Dharma Indah. Kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat yang selama ini bergantung

0: tersebut. Ridwan menegaskan langkah perusahaan tidak sejalan dengan izin operasi yang telah diterbitkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
1: Sekian Cek Fakta.

salah dan kami pendengarkan. Dan nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu ini kami hadirkan untuk Anda semuanya pendengar, dan juga dengan informasi yang bakal dihadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Lagu tadi penyanyinya Admes Kamalang ya, Putus Tapi Cinta. Lagu ini rilis di tahun 2022.

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

Ron dan Junika Bunga Hatiku. Sebelumnya tadi pada garah punyanya Anggi Marito, tak segampang gitu. Ya, Ron dengar kita bersama ya. Di jumpa kali ini kami untuk Anda semuanya bersama kami Pro 1 dari Ambon.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Dan sesaat lagi kita akan sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lainnya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur di jumpa sajian hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepolisian Resor Serang Bagian Barat menunjukkan komitmen kuatnya dalam memberantas kejahatan. Melalui konferensi pers yang digelar di Aula Bayangkara, jajaran Satreskrim Polres Serang Bagian Barat memaparkan keberhasilan mereka dalam mengungkap 15 kasus tindak pidana. Dipimpin langsung oleh Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli, seluruh tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapolres Andi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras penyelidikan dan penyidikan intensif personel di lapangan. Pengungkapan massal ini menjadi bukti nyata keseriusan polisi dalam merespon laporan masyarakat dan menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Serang Bagian Barat. Seluruh barang bukti yang disita dipastikan akan menjadi alat bukti kuat dalam proses persidangan nanti. Meski telah mengamankan belasan kasus, tugas kepolisian setempat masih menumpuk, di mana pihak Polres SBB membeberkan bahwa saat ini masih ada 193 perkara lain yang sedang dikebut dalam proses penyidikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir. Kami hadirkan menemani pendengar semua di saat ini ya. Semoga apa yang kami hadirkan di saat ini, kami menemani Anda pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami. rri.co.id untuk Anda.
1: Diri ke fasilitas

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. I'm like some

Tahukah Anda bahwa halaman rumah dapat menjadi sumber kesehatan bagi keluarga? Melalui konsep apotek hidup, berbagai tanaman obat dapat ditanam di sekitar rumah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tanaman seperti jahe, kunyit, serai, kencur, daun sirih, dan lidah buaya dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan. Selain mudah ditanam, tanaman tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan minuman herbal maupun perawatan alami. Apotek hidup tidak memerlukan lahan yang luas. Pot, polybag, atau sudut kecil di pekarangan rumah sudah cukup untuk menanam berbagai tanaman bermanfaat tersebut. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, apotek hidup juga membuat lingkungan rumah menjadi lebih hijau dan asri. Dengan perawatan yang sederhana, kita dapat memperoleh manfaat kesehatan sekaligus mempercantik halaman rumah. Mari mulai menanam tanaman obat keluarga sejak sekarang. Sedikit ruang yang dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan manfaat

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di hari ini ya pendengar, dengan cuaca kota Ambon yang sangat bersahabat di saat ini. Yang pasti kita punya tugas dan tanggung jawab yang perlu dilakukan di hari libur ini ya pendengar. Dan yang paling penting adalah melestarikan lingkungan. Itu merupakan cara untuk tetap sehat ya pendengar. Karena sederhana menjaga lingkungan dari rumah itu paling penting pendengar. Salah satunya adalah biasanya jam segini ya, sudah waktunya untuk bersih-bersih rumah, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri. Yang paling penting juga pelatihan perhatian terhadap pelestarian lingkungan itu semakin meningkat ya pendengar, seiring dengan berbagai masalah yang terjadi seperti perubahan iklim, polusi, dan penumpukan sampah. Isu-isu tersebut ini sering dianggap ya pendengar sebagai masalah besar yang sulit dicari solusinya. Namun perubahan nyata seringkali bermula dari lingkungan rumah. Karena kebiasaan harian yang

Kesan sederhana memiliki dampak besar bagi alam dan masa depan bumi. Berbagai tindakan mulai dari pengelolaan sampah, penghematan energi, hingga pemilihan produk ramah lingkungan memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih asri dan sehat ya pendengar. Langkah-langkah kecil ini yang dilakukan dengan konsisten membawa efek positif bagi sumber daya alam maupun kualitas hidup penghuni rumah.

Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Pendengar Pro 1 WRRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami akhiri untuk Anda ya pendengar, berbagai informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda saat ini. Dan kami informasikan pedukasan maghrib nantinya jatuh di menit ke-31 ya pendengar untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Dan kita nantikan menit ke-31 ya pendengar. Di saat ini beduk adzan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Pendengar umat Islam di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi Islami untuk Anda di malam hari ini pendengar. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di saat ini.

Ya, Anda terus bersama dengan kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di sini di Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku, Indonesia. Kami tetap eksis untuk menemani Anda di perjalanan edisi siar hari ini, hari Minggu, di 5 Juli 2026. Sementara sudah di pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat hari kami sama-sama temani Anda, pendengar kaum muslimin muslimat, ketika saat azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya di pukul 18 lebih 31 menit tadi. Begitu pula lantunan lagu-lagu Islam yang kami persembahkan. Dan kami juga menyapa Anda pendengar kaum muslimin muslimat, selamat menunaikan sholat maghrib Anda di kesempatan hari di sore jelang malam tadi. Baik, melintas Maluku malam sampai nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Timur, kami akan terus eksis untuk temani Anda dengan acara-acara siaran kami, baik hiburan dan informasi. Saat ini di mengawali Maluku malam ini kami hadirkan, kami buka lembaran musik dan informasi. Selamat malam, saya menyapa Anda pendengar semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa di hari ini. Dan bagi pendengar umat Kristen yang berbahagia, yang mana sudah melewati hari Minggu dengan berbagai kegiatan ibadah, dan bertepatan juga dengan ibadah perjamuan kudus yang sudah berlangsung di hari ini dengan segala baik. Tuhan senantiasa memberkati dan juga kepada pendengar semuanya di seluruh penjuru tanah air, kami menyapa Anda yang di wilayah Indonesia Tengah dan Barat, selamat sore. Semoga tetap sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pendengar, nanti akan ada informasi yang kami hadirkan juga dengan musik. Nanti juga akan hadir acara mimbar agama malam yang akan kami hadirkan seperti biasanya. Drama radio juga akan kami hadirkan nanti di pukul 20. Dan sampai nanti di ada ruang rindu menuju ke acara kami yang paling terakhir nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Ya, kita di lembaran musik dan informasi. Kali ini saya hadirkan dulu informasi untuk Anda pendengar terupdate dari kami di laman informasi kami di rri.co.id. Ya, pendengar, pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk memperkuat antisipasi El Nino di tahun 2026 ini. Dan sebagaimana di update dari laman informasi kami, pemerintah memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Senin 29 Juni lalu. Forum tersebut diikuti kementerian juga lembaga bersama kepala daerah seluruh Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan El Nino berpotensi mempengaruhi kondisi iklim nasional. Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang panjang. El Nino juga bisa meningkatkan risiko kekeringan dan berdampak terhadap berbagai sektor. Dan antisipasi perlu dilakukan sejak awal agar dampaknya bisa dikurangi. BMKG sendiri memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. Pada periode itu sebanyak 369 zona musim atau 48,84% wilayah Indonesia akan terdampak kemarau. Sementara di Juli ini terdapat 198 zona musim atau 31,60% wilayah mulai memasuki kemarau. Kemudian di September nanti tercatat 169 zona musim atau 25,41% yang masih mengalami kemarau. Dikorita mengatakan informasi iklim harus menjadi dasar pengambilan kebijakan daerah, terutama untuk sektor pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air. Prediksi musim harus dimanfaatkan sebagai early warning berbasis iklim, sehingga pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi yang lebih cepat. Selanjutnya, BMKG merekomendasikan penguatan antisipasi inflasi pangan akibat kemarau panjang. Langkahnya melalui pemetaan wilayah produksi, penguatan cadangan pangan, hingga stabilisasi harga.

Ya, dengan demikian kita di Lembaran Musik dan Informasi mengawali sesi Maluku malam ini. Saya akhiri sampai di sini. Pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi dan mendengarkan kami. Selamat malam. Selamat menikmati malam Anda. Mungkin yang sudah makan malam, saya ucapkan selamat makan malam. Yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Ya, beristirahat lebih awal lebih baik, karena di besok hari kembali akan menghadapi aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Ya, untuk para pegawai atau ASN, aparatur sipil negara, dan lain-lain sebagainya. Baik, mari kita akan lanjut saja untuk temani Anda di acara kami selanjutnya untuk Mimbar Agama Malam. Untuk itu, kami menjumpai, menyapa khusus bagi pendengar umat Kristiani, terlebih khusus bersaudara umat Katolik yang berbahagia. Saya ucapkan selamat malam, selamat hari Minggu, dan salve. Semoga senantiasa dilindungi atau dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa di kesempatan saat ini. Baik, menemani Anda di acara kita selanjutnya di Mimbar Agama Malam. Kami akan temani Anda dengan nuansa-nuansa religi, lagu-lagu rohani, gini-gini pujian rohani yang sudah kami siapkan untuk Anda. Baik untuk pendengar umat Katolik dan juga untuk umat Kristiani di manapun Anda berada. Selamat malam dan selamat menikmati.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun dan

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
2: iya,
1: seneng
2: nih,
1: banget.
2: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
3: Iya, Rita di mana ya?
4: Hai.
1: Hai juga.
2: Ih, panjang umur dia ya.
3: Maaf ya, aku lama.
1: Iya, gak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
5: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi.
1: Wow.
3: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
1: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
5: Sama lah.
3: Ih, makasih ya Rita. Ini juga aku sudah beli mie.
5: Wah,
3: sama minum. Ada jajanannya juga.
1: Aduh, seru.
5: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
5: Waduh, kita makan enak nih hari
3: Betul.
5: ini
3: hari

0: aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
1: Ih, kok gitu sih?
2: Rita, dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Okay. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya? Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu, usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun
1: oh ya?
2: Itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
0: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga, kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang. Dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska, emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu, ya gak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu, mungkin buat kue gitu atau... Dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Oh.
2: Gak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh.
1: Iya. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wish.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ibanya duit lah dulu Rita. Iya, ya.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya,
0: ya. Dan aku
1: betul. Gini, dengarin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar
0: gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita.
2: Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh Rita.
1: Iya bener sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi bener. Itu lebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia.

0: Kita juga beda-beda.
1: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
0: Betul. Intinya nih, ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih, enggak lah. Inilah pilihan kita.
1: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
0: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
1: Iya.
2: Aku juga.
1: Aku juga dong.
0: Udah, ayo kita makan. Ah, satu hari ini kita harus bahagia.
1: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku nggak banyak.
1: Ah, aku ada uang. Udah.
0: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
1: Setuju. Udahlah, Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
0: kayak kalian, kayak-kaya ya. Kamu bisa aja.
1: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
0: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
1: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini. Ini sepertinya seger banget.
0: Iya loh.
2: Ya udahlah, ambil semua.
0: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, anak-anak.
1: Ya terakhir kita foto yuk.
0: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, terima kasih untuk yang terus memantau kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi sampai dengan saat ini sudah di menit ke-38 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kembali lagi saya menyapa dulu yang ada di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Selamat malam, sementara yang di Indonesia Barat, selamat menyambut malam ya, karena masih ada dalam nuansa sore atau petang ya di sana. Ya, di Minggu 5 Juli 2026 hari ini, ya mendengar, kalau kita kembali coba kilas balik untuk sejarah, 5 Juli kita kenal dengan ada sebuah peristiwa sejarah yang terjadi, yaitu kita kenal dengan dekrit, ya. Ya, kalau dulu kan di pelajaran PSBB ya, pelajaran sejarah itu kan. Ya, sudah ada ya, apa? Kita sudah belajar di situ kan? Ya, atau jangan-jangan Anda sudah lupa ya. Ya, yaitu dikenal dengan peristiwa dekrit presiden 5 Juli. Tahun berapa itu kalau Anda masih ingat? Nah, coba nih ya. Ya, kita tahu ya. Dekrit presiden itu, dekritnya itu isinya tentang apa itu? Oke, dekrit presiden 5 Juli tahun berapa itu? Ya, coba. Oke. Jadi di 5 Juli hari ini kita mengenang kembali peristiwa ataupun sejarah dekret presiden 5 Juli, ya kan? Atau mungkin di 5 Juli hari ini ada juga catatan-catatan sejarah lainnya. Ya, mungkin saya tidak terlalu berikhtiar dulu. Saya fokus ke satu saja, peristiwa dekret presiden ya. Oke. Nanti coba di searching-searching aja lah, coba dicari referensinya, dicari ya, di googling aja. Dekret Presiden 5 Juli itu kenapa dan isinya apa, coba ya. Nah, sekedar untuk mengasah kembali ya, mengasah kembali pikiran kita, otak kita untuk jangan sampai lupa ya. Karena jas merah ya, istilah jas merah itu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Oke, informasi saya bagikan dulu untuk Anda. Oke, informasi

Baik, pendengar, coba saya update dari MNC News di kesempatan malam ini. Ya, di mana Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 Amin Sunaryadi menyampaikan kekhawatiran terhadap proses penegakan hukum dalam perkara-perkara korupsi di Indonesia. Menurutnya, praktek di Indonesia masih berbeda dengan negara-negara maju, terutama dalam menyampaikan informasi kepada publik sebelum perkara disidangkan. Kalau di negara maju, selama investigasi, penegak hukum itu tidak banyak bicara ke media, kecuali untuk hal penting. Jadi misalnya, kalau ada yang ditangkap, ada yang digeledah, itu informasi yang secukupnya sedikit saja. Dan setelah perkara itu didaftarkan ke pengadilan, barulah mereka mengungkap dan berbicara banyak. Dan yang bicara itu prosekutor, katanya. Disampaikan oleh ia menilai kondisi tersebut berbeda dengan praktik yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, informasi mengenai perkara kerap disampaikan secara luas sebelum proses persidangan dimulai. Di Indonesia kebanyakannya, dan itu merupakan sebuah tradisi yang terjadi terus-menerus. Sebelum sidang saja, sudah ngocehnya banyak ya, sudah berkoar-koar A sana sini, A, B, C, D, sampai Z. Namun ketika proses persidangan, ya ada perkara yang hilang, ada yang perkara yang tidak jadi, ya ada yang tersangka yang sudah ditetapkan tersangka tetapi tidak ditahan dan lain-lain sebagainya. Dan itulah ya warna-warni hukum di Indonesia. Amin Sunaryadi menilai kondisi ini berbeda prakteknya yang terjadi di negara kita. Informasi mengenai perkara kerap disampaikan secara luas, secara gamblang, sebelum proses persidangan dimulai. Ia menegaskan proses peradilan seharusnya mengikuti praktik terbaik internasional, sehingga putusan benar-benar didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Namun ia juga menyoroti belum adanya mekanisme di Indonesia untuk menguji apakah fakta yang dimuat dalam putusan hakim benar-benar sesuai dengan jalannya persidangan ataukah tidak. Karena banyak juga masalah yang terjadi, ada hakim-hakim yang juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan ada hakim yang juga disogok atau disuap sehingga akhirnya berantakan. Menurut Amin, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas proses peradilan karena tidak semua keterangan yang disampaikan di persidangan tercantum dalam putusan hakim. Ada bagian yang hakim sembunyikan karena mungkin sudah disuap atau disogok. Begitu katanya. Baik, sementara informasi lainnya, pendengar. Satu lagi informasi saya hadirkan ini dari informasi dunia sains dan teknologi. Nah, pendengar, orang mengatakan bahwa di Timur Tengah itu banyak menghasilkan atau menyimpan minyak bumi. Kenapa demikian sampai ada banyak minyak di Timur Tengah? Nah, mungkin ketika kita dulu belajar bahwa mungkin di sana di jutaan tahun yang lalu sudah terjadi proses-proses ya sebelumnya, sehingga kalau mau dibilang bila dibanding dengan benua Amerika dan di daerah-daerah dunia lainnya, wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang kaya akan minyak bumi. Pendengar, sejak perangan antara Iran dan Israel Amerika Serikat, isu soal minyak bumi ikut memanas dan berdampak pada banyak negara. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi rute utama distribusi minyak dunia. Penutupan jalur ini tentunya membuat pengiriman minyak global akan terganggu dan berdampak luas. Mulai terjadilah lonjakan harga hingga potensi krisis pasokan energi di berbagai negara. Nah, benar, besarnya dampak itu tidak terlepas dari fakta bahwa Timur Tengah memang menjadi salah satu wilayah dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Kenapa ada banyak minyak di Timur Tengah?
Iya, hal ini tentunya berkaitan dengan sejarah geologi, di mana wilayah itu dulunya merupakan samudra Tethys yang kaya organisme laut, hingga akhirnya berubah menjadi minyak. Iya, baik mendengar. Banyaknya cadangan minyak di Timur Tengah sebenarnya berawal dari kondisi alam jutaan tahun lalu yang sangat berbeda dari sekarang. Jika dihitung-hitung sekitar 100 juta tahun lalu, wilayah ini bukanlah gurun yang tandus seperti saat ini. Melainkan dulu, wilayah Timur Tengah adalah lautan yang sangat luas. Bersama lautan itu bernama Tethys Ocean. Laut ini kaya dan dipenuhi nutrisi dari aliran sungai sehingga menjadi tempat berkembangnya berbagai organisme mikroskopis seperti alga dan bakteri. Ketika organisme-organisme kecil ini mati, sisa-sisanya mengendap di dasar laut dan membentuk lapisan organik yang sangat tebal. Seiring berjalan waktu jutaan tahun, lapisan ini tertimbun sedimen lain dan mengalami tekanan serta suhu tinggi di dalam perut bumi. Proses inilah yang mengubah sisa makhluk hidup tadi menjadi minyak bumi. Minyak ini terperangkap oleh lapisan batuan dan garam sehingga tidak mudah keluar ke permukaan. Ketika terjadi pergerakan lempeng tektonik, wilayah Timur Tengah perlahan berubah menjadi daratan dan akhirnya menjadi gurun seperti saat sekarang. Namun, cadangan minyak itu tetap tersimpan jauh di bawah permukaan bumi. Nah, selanjutnya pendengar, jika dilihat lagi dari sisi geologi, kekayaan akan minyak di Timur Tengah adalah hasil proses alam yang berlangsung jutaan tahun. Salah satu faktor utamanya yaitu tabrakan lempeng tektonik antara lempeng Arab dan Eurasia. Tabrakan inilah yang membentuk pegunungan seperti Zagros sekaligus menekan kerak bumi di sekitar, sehingga membentuk cekungan besar. Cekungan inilah yang menjadi wadah alami, tempat di mana minyak dan gas terkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, cekungan ini juga menampung air laut yang kemudian membentuk Teluk Persia. Nah, pendengar, Timur Tengah dikenal sebagai gudangnya minyak dunia karena beberapa negara memiliki cadangan minyak dalam jumlah yang sangat besar dan berperan penting dalam pasokan energi global. Negara-negara tersebut diantaranya Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga ada beberapa lainnya. Pertanyaannya, apakah minyak di Timur Tengah akan habis pada suatu waktu nanti? Ya, minyak di Timur Tengah memang tidak akan tersedia selamanya, tetapi untuk saat ini jumlahnya masih sangat melimpah. Dengan perkiraan cadangan mencapai lebih dari 8.000 miliar barel, kawasan ini diperkirakan masih bisa memproduksi minyak selama beberapa puluh tahun, bahkan seabad ke depan. Artinya, meskipun minyak termasuk sumber daya yang tidak terbarukan, ketersediaannya di Timur Tengah belum akan habis dalam waktu dekat dan masih akan terus menjadi sumber energi utama dunia. Jadi, manusia di dunia tidak perlu takut akan kehabisan minyak bumi. Minyak bumi ini akan tetap ada sampai kapanpun. Tergantung dari bagaimana kondisi-kondisi geopolitik yang terjadi di dunia.

Baik, selamat malam dan selamat menikmati suasana istirahat dan makan malamnya dulu untuk Bunda Yos di Kopertis, kemudian juga untuk Bunda Wiga di Wonosobo, juga untuk Bunda Desi di Depok ya, ketika Bunda setia kita ya, yang setia mendengarkan Pro Satu dari Ambon di tiga tempat berbeda. Baik, iya, tadi saya sempat nyinggung soal tanggal 5 Juli. Iya, 5 Juli itu kita kenal dengan salah satu peristiwa itu dekrit Presiden Soekarno, ya. 5 Juli tahunnya 1959. Iya, peristiwa itu singkat saja di mana ya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit ini untuk mengajak kembali agar kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ya, karena di saat itu sebelumnya kita berada dalam menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau yang dikenal dengan UUDS. Jadi dekrit 5 Juli, dekrit presiden yang dikeluarkan 5 Juli 1959 itu adalah untuk mengajak kembali bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebelumnya kita mengalami krisis konstituante, ya, krisis konstitusi saat itu ya. Dan akhirnya 5 Juli 1959 ini Presiden Soekarno pun mengeluarkan dekrit tersebut. Nah, pendengar ya. Oke, tadi ada yang sudah memberikan jawabannya. Terima kasih ya, karena memang saya sekedar menguji apakah memang pendengar kita lagi dengar. Terima kasih untuk untuk Gaby, juga untuk Juliet ya, juga untuk Bunda Desi. Iya, selamat malam. Selamat malam ya, sudah pukul 19 ya di sana ya. Oke, baik. Dan nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Setelah Warta Berita nanti ada sesi acara kita Ruang Rindu. Tapi nanti di acara Ruang Rindu itu nanti akan bersama rekan saya selanjutnya yang lain, yaitu rekan Dea yang akan temani Anda. Mendengar, jangan lupa di sebentar atau di besok hari ya, jangan lupa pastikan untuk ikuti babak 16 besar ya, pertandingan antara Brasil versus Norwegia. Ya, siapa pilihan atau fans? Ya, sekalipun fans saya udah kalah, saya untuk Brasil Norwegia, saya dukung Norwegia untuk jadi pemenang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari

0: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
1: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
3: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
6: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
5: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran pertalit dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM105, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Dap 7 Madiun Tohari. Saya informasi pada hari ini.

0: Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
1: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
0: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
2: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
0: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
3: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah. Jadi dulu. Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
4: Tetap yang gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
6: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
7: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, yang naik harga.
6: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
8: Perkiraan perbagan tergantung. Itu harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
4: pabrik. Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
8: Baru ada seminggu.
4: Seminggu jualan tetap?
8: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
9: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
10: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi. Gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
9: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
10: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
9: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
11: Coba kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
11: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
12: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
13: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
12: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, jadi juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ratna Orang tahu sudah pemain-pemain handal, mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: aku. Buah pena khair, aku. Buah pena khairul anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, di kesempatan malam ini, ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan saat ini hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Pendengar kami masih menemani Anda di saat ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan. Dan lagu-lagu pop Indonesia era tahun 70-an hingga 80-an yang menemani Anda di saat ini. Kami berharap semoga Anda terhibur selalu. Dan tentunya Anda yang saat ini sementara santai bersama keluarga, menikmati suasana malam, bahkan Anda yang lagi bertugas malam, semoga terhibur dengan tembang-tembang yang kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu malam ini.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, malam ini menemani Anda semua di waktu istirahat Anda bersama keluarga atau juga Anda yang lagi bertugas malam, kami hadirkan musik jenjang malam untuk menemani Anda semuanya. Semoga malam ini Anda tetap terhibur dan semoga juga pekerjaan Anda berjalan lancar. Lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan sampai di sini sudah saya Dea menemani Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti. Kita di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ada mereka ada proses dan inspirasi tempatnya dari mereka. Dan untuk Anda pendengar, kami akan menyiarkan kepada Anda pertandingan Piala Dunia 2026 babak 16 besar Brasil berhadapan dengan Norwegia saat ini. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu untuk Anda Mutiara Pagi bersama atau untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, yang mana kali ini dengan judul Harmoni dalam Keberagaman bersama Bapak Agung Kartono.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon.

Om Awiginamastu Namusidam. Om Wakartunda Mahakaya Suryakotim Sama Prabha Dirwignam Kurumidewa Suba Karesu Sarwada. O Dewa yang bersinar dengan gading yang melengkung, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah segala usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Om Swastiastu. Sahabat Dharma yang berbahagia, dunia ini seringkali terasa bising oleh perdebatan. Seringkali kita terlalu sibuk membangun tembok hingga lupa bagaimana caranya membangun jembatan. Padahal jauh sebelum teknologi menyatukan kita secara digital, para leluhur dan orang-orang suci kita telah mewariskan sebuah kunci emas untuk kedamaian dunia, sebuah kalimat pendek dalam bahasa Sangsekerta yang berbunyi Vasudeva Kutumbakam. Judul bahasan kita pada hari ini adalah Harmoni dalam Keberagaman. Kita akan membedah bagaimana ajaran ini tertuang dalam lembaran-lembaran suci, bagaimana sloka Bhagavad Gita menuntun pandangan kita, dan bagaimana ajaran dalam kitab Sarasasmucaya mengajarkan kita untuk berperilaku sebagai saudara bagi alam semesta. Sahabat Dharma, mari kita mulai perjalanan hati kita hari ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kita merasa asing di tengah keramaian atau merasa bahwa dunia ini semakin sempit karena kotak-kotak perbedaan yang membuat kita bingung sendiri? Ada kotak agama, kotak suku, kotak status sosial, hingga kotak pandangan politik. Beribu-ribu tahun lalu, para resi agung kita sudah memberikan jawaban tentang kegelisahan ini melalui kalimat pendek namun menggetarkan jiwa, yaitu Vasudeva Kutumbakam. Kalimat ini bukan sekedar slogan, melainkan sebuah realitas spiritual. Secara etimologi, Vasudeva adalah bumi, Eva adalah memang atau sesungguhnya, dan Kutumbakam berarti keluarga. Jadi secara utuh, bermakna Vasudeva Kutumbakam, yang artinya seluruh dunia ini sesungguhnya adalah satu keluarga besar. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana mungkin kita yang berbeda bahasa, warna kulit ini adalah satu keluarga? Sahabat Dharma, jawabannya ada dalam kitab Maha Upanishad. Di sana tertuang sebuah peringatan bagi ego kita yang dijelaskan yaitu Ayam Nijah Paroveti Ganana Lagu Cetasam Udara Caritam Tu Vasudeva Kutumbakam, yang artinya ini adalah saudaraku dan itu adalah orang asing. Begitu cara berpikir mereka yang berpikir sempit. Namun bagi mereka yang berhati mulia, seluruh dunia ini adalah keluarga mereka sendiri. Sahabat Dharma, dalam kalimat ini menantang kita untuk memperlebar kapasitas hati kita. Jika kita hanya menyayangi yang sama dengan kita, itu mudah. Namun, esensi keberagaman adalah kemampuan untuk melihat diri kita di dalam orang lain. Dalam tradisi agama Hindu, kita mengenal konsep Atman yang sama. Ibarat ribuan bejana yang berisi air yang memantulkan satu rembulan yang sama di atas langit. Begitulah kita, raga kita adalah benjananya, tetapi cahaya di dalamnya adalah satu, yaitu satu sumber yang sama. Relevansi filosofi ini semakin kuat jika kita bedah melalui lensa Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita adiaya 5 sloka 18 menegaskan konsep yang sama, yaitu penglihatan yang sama. Dijelaskan Vidya Vinaya Sampani, Brahmani Gawi Hastini, Suni Caiwa, Suwa Pakeca, Pandita Sama Darsina, yang artinya, orang bijak melihat dengan kesamaan pandang. Mereka melihat kualitas yang sama pada seorang guru yang bijak, pada seekor hewan, bahkan pada mereka yang terpinggirkan oleh masyarakat. Mengapa? Karena mereka tidak lagi tertipu oleh bungkus luar. Mereka melihat harmoni di balik keberagaman bentuk. Sloka ini menjelaskan bahwa hubungan persaudaraan tidak harus lahir dari rahim yang sama, tetapi dari janji suci yang saling menjaga di bawah kolong langit yang sama. Sahabat Dharma, harmoni bukan berarti kita harus menjadi sama. Harmoni adalah seperti musik, jika nadanya adalah do. Jika semua nada adalah do, maka tidak ada melodi yang indah. Melodi tercipta karena ada do, re, mi, dan fa yang saling mengisi. Begitu juga dunia kita. Keberagaman adalah kekayaan, dan Vasudeva Kutumbakam adalah konduktor yang menyatukan perbedaan itu menjadi satu simfoni yang indah.
Sahabat Dharma, kita sepakat bahwa dunia ini adalah satu keluarga besar. Namun, mungkin di antara sahabat ada yang bergumam. Secara teori itu indah. Namun, bagaimana prakteknya di tengah perbedaan yang begitu tajam? Sahabat Dharma, untuk menjawab itu, mari kita menengok lembaran dalam Purana. Dalam tradisi kita, Purana bukan sekedar cerita kuno, melainkan cermin bagi kehidupan manusia. Ada sebuah kisah yang sangat relevan tentang Prithu Maharaja. Beliau adalah sosok raja yang sangat dihormati karena kemampuannya menjaga keseimbangan alam dan harmoni rakyatnya. Dikisahkan saat itu bumi berhenti memberikan hasil karena perilaku manusia yang serakah dan tidak lagi menghormati perbedaan serta keseimbangan. Prithu Maharaja tidak menyalahkan rakyatnya dengan marah, namun beliau melakukan dialog dengan Ibu Pertiwi. Beliau mengajarkan bahwa bumi adalah ibu bagi semua makhluk. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, hingga mikroorganisme. Dalam kisah ini, kita diajarkan bahwa harmoni terjadi ketika kita berhenti menjadi penguasa yang egois dan mulai menjadi pelayan bagi kehidupan ini. Nah, berbicara soal perilaku atau etika dalam menjaga harmoni, kita tidak bisa berpaling dari kitab Sarasasmucaya. Kitab ini adalah pedoman emas, terutama bagi kita di Nusantara untuk memahami bagaimana cara manusia. Di dalam Sarasasmucaya, sloka 121 ditegaskan sebuah prinsip yang sangat menyentuh, yang dijelaskan bahwa sila merupakan dasar utama untuk mencapai kebahagiaan. Jika seseorang memiliki perilaku yang baik atau sila, maka seluruh dunia ini akan menjadi sahabat. Bayangkan itu, sahabat Dharma. Jika kita menjaga sila atau etika, yaitu dengan menghargai yang tua,

penuh dengan perbedaan dan keberagaman. Keberagaman kita ini adalah takdir yang indah, seperti pelangi yang tak cantik jika hanya terdiri dari satu warna saja. Atau seperti masakan yang butuh keseimbangan rasa untuk menjadi nikmat. Di dalam Bhagavad Gita Adiyaya 6 Sloka 29 dijelaskan, seseorang yang telah mencapai kesempurnaan diri akan melihat Atman atau diri yang sejati pada semua makhluk. Dan melihat semua makhluk itu ada di dalam Atman, ia melihat kesamaan di mana-mana. Sloka ini menjelaskan kepada kita, jika kita sudah sampai kepada titik ini, maka membantu orang yang berbeda suku atau keyakinan tidak akan terasa seperti menjadi beban terhadap diri kita. Mengapa demikian? Karena kita sadar, saat kita membantu mereka, sebenarnya kita sedang membantu bagian dari diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan dengan harmoni yang sesungguhnya.

0: Sahabat Dharma, kita hidup di zaman di mana jarak bukan lagi masalah. Namun anehnya, terkadang hati kita terasa lebih jauh satu sama lainnya. Kita terhubung secara digital, tapi sering terputus secara emosional. Tantangan terbesar dalam menjaga Wasudewa Kutumbakam di masa kini bukanlah jarak geografis, melainkan ego dan kefanatikan yang sempit. Di media sosial, kita begitu mudah tersulut perbedaan pendapat. Sedikit saja bisa berujung pada caci maki. Kita lupa bahwa di balik layar ponsel itu ada manusia atau sesama. Kita juga punya perasaan dan juga punya jiwa. Di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 12, Sloka 13, menjelaskan sebuah kriteria yang sangat mendalam tentang siapa yang paling dicintainya. Dan kriteria ini adalah kunci untuk harmoni dalam era modern ini. Yang dijelaskan, Advesta Sarwa Bhutanam, Maitra Karuna Ewaca, Nirmamo Nirahan Karah, Sama Duka Sukam Kasam. Yang artinya, ia yang tidak membenci makhluk apapun, bersahabat dengan penuh kasih sayang kepada semua, bebas dari rasa kepemilikan dan keangkuhan, tetap tenang dalam suka dan duka, serta penuh pengampunan. Sahabat Dharma, kata Advesta artinya tidak membenci. Di dunia ini yang penuh dengan narasi kebencian, menjadi pribadi yang tidak memiliki rasa benci adalah sebuah bentuk perlawanan yang suci. Kemudian kata Nirahan Karah, yang berarti bebas dari keangkuhan. Seringkali konflik terjadi karena kita merasa paling benar, paling suci, atau paling berjaya, atau paling berjasa. Namun, kita sadar akan konsep satu keluarga, maka keangkuhan itu akan luntur dengan sendirinya. Mengapa harus angkuh terhadap saudara kita sendiri? Sahabat Dharma, sebenarnya kita sekarang mempunyai modal yang sangat luar biasa, yaitu warisan budaya kita mengajarkan bahwa harmoni itu dirawat, bukan dibiarkan begitu saja. Dalam kitab Sarasasmocaya pada slokas yang sangat relevan untuk menjaga lisan kita di masa sekarang, disebutkan bahwa perkataan yang benar menyenangkan, tidak menyakiti hati dan membawa manfaat adalah ucapan yang sejati. Bayangkan, jika setiap jempol kita saat akan mengetik status atau setiap lidah kita saat akan berbicara, disaring terlebih dahulu oleh ajaran ini. Apakah kata-kata kita membawa harmoni atau justru memecah belah? Apakah kita sedang membangun jembatan atau justru sedang menggali jurang? Harmoni dalam keberagaman tidak menuntut kita untuk melepas identitas kita. Kita tetaplah dengan keyakinan dan latar belakang kita. Kita adalah kita. Namun, di atas semua itu ada benang merah, yaitu kasih sayang yang mengikat kita. Seperti taman bunga, mawar tidak perlu menjadi melati untuk menciptakan keindahan. Justru karena mawar tetap menjadi mawar dan melati tetap menjadi melati. Namun mereka tumbuh di tanah yang sama dan taman itu akan menjadi mempesona. Jadi sahabat Dharma, tantangan modern memerlukan solusi spiritual yang abadi. Mari kita gunakan teknologi untuk menyebarkan kasih sayang, bukan kecurigaan. Mari kita gunakan keberagaman untuk sebagai kekuatan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan. Setelah ini, kita akan kembali untuk merangkum seluruh perjalanan kita hari ini dan memberikan penutup manis untuk ruang dengar Anda. Jangan beranjak, tetaplah dalam frekuensi harmoni ini. Sahabat Dharma, Wasudewa Kutumbakam bukan sekedar kata untuk diucapkan, melainkan sebuah cara hidup. Harmoni bukan sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang harus kita jemput dengan tindakan. Tadi kita sudah membahas bagaimana Bhagavad Gita meminta kita untuk menjadi pribadi yang memitra atau bersahabat dan karuna atau yang penuh kasih sayang. Di akhir siaran ini, saya ingin mengutip satu sloka mutiara dari Sarasasmocaya, yaitu sloka 2, yang mengingatkan kita tentang betapa berharganya menjadi manusia. Disebutkan, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik maupun buruk. Karena itu, hendaklah arahkan segala perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Sahabat Dharma, kita diberikan anugerah berupa pikiran dan hati nurani untuk memilih. Di tengah keberagaman yang ada, mari kita pilih untuk mengarahkan setiap langkah kita menuju kebajikan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling belajar, bukan alasan untuk saling menjauh. Ingatlah bahwa senyum yang Anda berikan kepada orang yang berbeda keyakinan dengan Anda atau bantuan kecil yang Anda ulurkan kepada tetangga yang berbeda suku adalah perwujudan nyata dari ajaran suci yang kita bahas tadi, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Itulah harmoni yang sesungguhnya. Itulah wajah asli dari satu keluarga. Teruslah menebar benih kasih, karena apa yang kita tanam di bumi ini, itulah yang akan kita tuai di kehidupan keabadian nanti. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tetaplah dalam harmoni, tetaplah dalam cinta kasih. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.
2: Dan pendengar, ke ruang dengar Anda kami hadirkan saat ini pertandingan Piala Dunia 2026 Brasil melawan Norwegia yang sudah berlangsung ya hingga saat ini di menit yang ke-23 dengan hasil masih sama 0-0. Kita ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia Brasil berhadapan dengan Norwegia.
3: Ada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang. Kali ini pemain dari Norwegia mencoba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia, Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah, Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia, Christopher Eger di sana di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Ke belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang, masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong. Nyland langsung, Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos, sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
4: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran kalau mereka terlalu asik menyerang maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat kali ini diberi keleluasaan menguasai bola, dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
3: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas ketika Nylon ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung Henderson break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah Henderson break ini, Bung Tovani?
4: Ya, di Henderson break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi. Dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Stel Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
3: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, maksud kami kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya kita ya, coba lihat aja ya.
5: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini, dari Marquinhos sodokan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan sodokan lagi bola ke tengah, angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali, lagi-lagi masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, namun tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Nah, bagaimana Antonio Nusa kini coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan bola dikuasai oleh Ørjan Nyland, kini jaga gawang, sodorkan saya dan tenang kepada Hegem, masih mencari kawannya, mundur kembali kepada Nyland, menatap ke depan Nyland, angkat langsung jauh depan, bola melewati garis tengah, terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan sekuli pundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh ke depan kepada penjaga gawang Ellison tadi, yang langsung membuang sekuli bundar tadi di sektor sebelah kiri, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Sudah dilakukan, ada Martin Odegaard mundur ke belakang kepada pemain dari Norwegia, Christopher Eger. Nah, di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Moiler Wolf. Sodokan begini pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan, ada Antonio Nusa. Kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sonderberg, mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal. Kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth, Balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sanderberg, lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa mencoba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli untuk kirimkan lagi kepada Ryan di sektor sebelah kanan, masih mencari kawannya di belas nomor nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan. Ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke 32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Thailand penjaga gawang dari Norwegia sodokan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi pada Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung juga ke depan pada Douglas Santos di sana, mencari pemain-pemain Brazil kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia mencoba menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil, ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan ada Ryan. Umpan 1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodorkan kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri. Umpan 1-2 kirim kepada Guimarães tadi, kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth, kirim kembali lagi pada Martin Odegaard. Ke tengah Antonio Nusa, masih Antonio Nusa mengumpan 1-2 dengan Odegaard, membahayai dari kotak penalti. Masih Odegaard berputar-putar, Odegaard di kotak penalti, kirimkan tendangan, los betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Ellison Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Brazil, boleh dihadapi oleh Ellison Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Ellison, menggunakan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Kirimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Nusa, berhasil dikuasai Alexander Sørloth. Mundur ke belakang, coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Mundur ke belakang nampaknya pada Hegem, memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa, bayangi pemain Danilo, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Dengan mudah tadi Ellison Becker menangkap sekulit bundar. Kita nantikan bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos kepada Gabriel, sodorkan pendek kepada Casemiro nampaknya, menatap ke depan, kembali mundur ke belakang, ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi bagian punggung 8 Guimarães, Martinelli sodokan bola ke depan namun kembali patah lagi. Penguasaan bola dari Brazil, masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sanderberg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sanderberg, pemain dari Norwegia, sorotan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sanderberg. Si kanan kiri mencoba membangun serangan, pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alirnya Sorlot masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri di bagian Douglas Santos tadi, melakukan menutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodorkan bola ke depan lagi, ada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil, ada Casemiro juga nampaknya. Sanderberg mundur kembali ke belakang, ada Antonio Nusa kini, pemain dari Norwegia. Jadi perebutan di sana mencoba dikejar oleh Ryan, ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi, masih terjadi duel udara namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dan sektor sebelah tengah kini, bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini, kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, kita nantikan, masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia ke tengah lagi kepada Guimarães, kembalikan kepada Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil. Masih Ryan, masih ke tengah lagi mencari Casemiro, lepaskan tendangan Casemiro namun membentur pemain dari Norwegia, jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil. Ada Danilo menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah mencari Casemiro, atap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri, ada Douglas Santos, mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah, ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola mendekati daerah pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri lini serang dari Brazil. Kontra bola sejenak Vinicius namun tidak mampu melewati pemain dari Raisen tadi, sodokan bola berlari ke tengah penalti, lepaskan tendangan berbahaya, sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti, namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nyland. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Nusa, sodorkan lagi ke depan tadi namun kembali di kaki pemain Brazil, mau coba menguasai bola. Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker yang sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan, Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, kontrol yang kurang cermat dari Vini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi, harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang sektor sebelah kiri, ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo, ada Sanderberg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nyland, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel yang juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhaes yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, codokan lagi Martin Odegaard, oh sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi, masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal pergerakan dari Odegaard, berbuah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil, sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihalau saja di barisan Antonio Nusa, kini mencoba giring bola atau juga terjadi perebutan bola di sana, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo, nampaknya masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães, sodorkan ke tengah, mencari Casemiro, cari kawannya, berkiri ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha, kirimkan bola ke depan Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth, nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, masih Alexander Sorloth, menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan, kini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah, ada search, bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini, sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang, pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nailan, masih mencoba menguasai bola. Nailan sodorkan bola ke depan, ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nailan, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sorloth, mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di kanan tengah, kemana Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth di sektor sebelah kiri, dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, mencoba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ala juga Erling Haaland berada di daerah kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil, sudah dilakukan, mencoba dihalo tadi oleh Gabriel, dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan kembali namun membentur Martinelli tadi, mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard, ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan dapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau langsung duel kepala yang sudah dilakukan, dihalau saja. Ini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Melor Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf, kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nailan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi datang lagi berbahaya, tendangan lagi Martin Odegaard. Oh, beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap sekulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan. Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro dan pemain dari Guimares. Sektor sebelah kiri ada Douglas Costa kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimares masih menguasai bola. Pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Guimares, alirkan lagi kepada Vini di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Norwegia mencoba melatih satu pemain, Raisen mundur ke belakang, Guimares kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi nampaknya tendangan dari Gomez kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke dalam, Martinelli, yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya yang melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga, Martinelli, bersama penturkannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan. Sodor lagi pada Alexander Sorlot, masih Sorlot, kembali ke Sanderberg, berputar Sorlot, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, mencoba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menatap ke depan Antonio Nusa, ke tengah lagi kepada Sanderberg, melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Alisson tadi yang berhasil menguasai bola. Sodorkan bola ke depan langsung, pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola, masih Vini dibandingkan oleh Raisen, masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Norwegia terjatuh Vini, namun bukan pelanggaran. Aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Ager tadi yang mencoba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan di menit akhir babak yang pertama ini. Kita nantikan, nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Sadd, sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
6: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil lawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Tovani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
4: Ya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan.
6: Iya.
4: Kita tahu gubernur dia ada yang dikasih offset di sana. Dan dari situ saya melihat Brazil seolah terecut untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
6: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama, Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya, atau dua-duanya memang sama kuat nih, Bung?
4: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
6: Oh iya.
4: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Nilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti. Jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Wow. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai
6: radi.
4: Nah, terkait di babak pertama, saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Ilan di bawah Mistar.
6: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
4: Ya kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah, dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
6: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
4: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia. Dan setelah Henderson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Henderson break.
6: Ya,
4: walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
6: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
4: Ya, cari garis besar, kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua, jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia, dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya, namun malah berujung serangan balik, sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
6: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
4: Ya, pertahanan Brazil belakangan, terutama lawan Jepang, terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu, sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain, dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
6: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka, namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar. Kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Tovani. Kita jelang warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16.000-an satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Jaman. Hanya saja Nur Jaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif, dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil ya, untuk antarannya ya kan. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda udah pulang, woi.
2: Masih pakai baju oranye aja.
1: Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata pertandingan babak 16 besar. Ya, 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sederup ya. Andreas Sederup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari tiga pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, silih diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magalhães, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagal oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos ke belakang dia. Bagaimana Magalhães coba membawa bola, sudah lewati garis tengah lingkaran pertandingan. Magalhães masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata berkena tangannya sehingga

Raison masih menguasai bola. Raison langsung ke depan dia. Yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sapulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja umpan 1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya. Ke belakang dia ada Wolfie tadi, ke belakang lagi ada penjaga gawang Nyland. Masih mencari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini depannya kepada Wolfie. Pendek saja dia pada Odegaard. Ke belakang lagi pada Ryerson. Masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia. Sudah melewati garis tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg. Ternyata, oh maaf Pak, Peterberg. Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi. Namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi. Tinggi sekali. Ya kan? Di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker. Tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia. Ke sektor sebelah kiri ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos kerjasama dengan Marquinhos. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior, namun patahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara, jadi pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia. Kali ini Odegaard di sisi kanan lini serang dari Norwegia dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini bekerjasama dengan Ryerson. Belakang lagi pada Bob di sana, main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini di sektor kiri pertahanan dari Brazil, bekerjasama dengan Odegaard tadi. Bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia akan diambil oleh Ryerson. Main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund, Julian Ryerson ini coba untuk mencari rekannya. Pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil, bekerja sama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos, Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekannya, siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos tadi. Sudah dilakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Finis Junior, namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia, menguasai bola Hegem, kerjasama dia dengan Eger. Kali ini masih dengan Eger, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia, berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil. Masih Ryerson bekerjasama dengan Bob dia, tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri, balik lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini. Kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola umpan langsung ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana. Pendek saja dia kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg ke belakang, Hegem bekerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger, balik lagi kepada Hegem di sana. Sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang penjaga gawang Nyland, masih penjaga gawang Nyland mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan Odegaard. Masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg. Sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan. Kali ini ada Ryerson dan juga Bob, kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi kali ini Odegaard turut membantu pertahanan. Main yang bermain untuk Arsenal kali ini melebar ke kanan,

0: Bagaimana Peter Berg di sana kembali lagi ke belakang, masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, pemain Norwegia kali ini melakukan penetrasi, kali ini Peter Berg melebar dia. Bagaimana Schellerup, namun tidak berhasil. Schellerup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil dicuri Erling Haaland kali ini, mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brasil. Bagaimana Peter Berg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Peter Berg. Brasil tim Samba kali ini membawa bola di sektor lini tengah pemain nomor punggung 22 dari Brasil, karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brasil. Kali ini bayang oleh dua pemain dari Norwegia. Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini masih Vinicius Junior, namun gagal umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti, menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil, yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, akan mengambil tendangan sudut, sedang memperhatikan beberapa rekannya yang akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Saya bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disuruh saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana. Dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada menor punggung 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana, geser ke kanan lagi. Kali ini pemain nomor punggung 3 Eger bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob dia ke belakang lagi. Odegaard masih menguasai bola. Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Odegaard dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior, masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard, masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Schellerup di sana dalam kotak penalti, terpatahkan oleh pemain Brazil di sana, masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Schellerup, namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Schellerup, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila ya kan. Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia, sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem, sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia, coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Schellerup kembali kepada Wolfie, pemain nomor 5, dan juga kepada Sanderberg di sana di tengah lingkaran pertandingan. Kali ini kepada Schellerup lagi, masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, di bayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus, akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan? Kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti. Masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih? Bro Tovani. Ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani.
1: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulir Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
0: Ya. Oh, gitu ya. Kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra. Silakan Bung Indra. Ting.
2: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior. Kirimkan lagi, ada Endrick. Dia kena berhenti, Endrick. Aduh, Endrick. Gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, contekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang contekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia, kini menguasai bola. Söderberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Odegaard lalu lagi pada Söderberg, mainkan bola, menahan atau tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia, Christopher Eger tadi sodorkan kepada Hagen, balikan lagi kepada Söderberg, mundur lagi kepada Hagen. Ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nailan, masih menahan sekali bundar. Nailan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti. Masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil, angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi kini, bagaimana di sisi kanan pertahanan dan Danilo mencoba lagi melewati satu pemain. Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Endrick di sana, mencoba menguasai bola. Endrick ini meliuk-liuk, Endrick lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Endrick, melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia, namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi. Tendangan dari Endrick menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuk ke daerah kotak penalti dari Norwegia, bersiap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor 8 Guimarães, sudah dilakukan kaki kanan, namun ditepis saja oleh Nilan tadi. Oscar Bob mengukirkan bola, namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, mencoba dihalau lagi, adalah Ryan, lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nilan. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland, namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Mundur saja pemain belakang Brazil, kembalikan pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sektor sebelah kanan, pendek saja kepada Martinelli. Umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sektor sebelah kiri, ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih Vini dibayangin oleh juga Ryan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana, berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali, tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Orjen Nylan. Aksi yang luar biasa dari Nylan tadi menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães, sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nylan. Belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain nampaknya. Raisen dari kubu Norwegia digantikan Orsnes. Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Sanderberg menguasai bola, pendek saja pada Hegem. Alirkan lagi kepada Christopher Eger. Kodorkan bola ke depan kepada Oscar Bob. Mundur kepada Sanderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Sanderberg mundur ke belakang. Ada Orsnes. Ada Hegem. Memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sanderberg dibayangi ketat tadi oleh Martinelli. Alirkan lagi pada Orsnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola. Mundur ke belakang kepada Nylan, penjaga gawang dari Norwegia. Memakai kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi Christopher Eger. Pendek saja. Alirkan lagi, mencoba mengatur tempo, memancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Dari Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Orsnes di sisi kanan. Kontrol bola sejenak tadi oleh Oscar Bob. Kerjasama umpan 1-2 berbahaya kini. Ada Martin Odegaard. Serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg. Sodorkan, mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan. Mundur kembali ke belakang. Ada Sanderberg menguasai bola. Ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil. Berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya. Sayang tadi berhasil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Haaland juga berada di sana. Hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini. Memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri bola melambung, mau coba disundul saja. Namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia. Sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Schedrup tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar berkejar nomor 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar. Masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Topah nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
1: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil, sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar, dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
2: Iya, bersama itu Henderson break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
1: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang, dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti, karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah Henderson pick. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka, karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh pokoknya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Cilerup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Henderson break nanti ini, karena kita tahu setelah Henderson break bakal banyak perubahan, seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan.
2: Ya, jika melihat masuknya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil, memang meski begitu Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Henderson break sudah berakhir, dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Akan semakin menarik nampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
0: Ya, baik, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães tadi sudah menerima bola, bergeser ke kanan. Kali ini umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brazil. Di sana ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi yang baru saja masuk. Ke belakang lagi dia, Magalhães masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Santos pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola, dibayangi oleh 2 pemain dari Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan, untuk pemain Brazil maksud saya, sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia, Nyland di sini. Masih Nyland menguasai bola, pendek saja umpan lemparan kepada Eger di sana, bergeser kepada Hegem maksud saya, geser kepada Eger di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Eger, masih membawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh 3 pemain Inggris dari Brazil. Balik lagi kepada Ejem sana, ada Bob di sana, pendek dia bekerja sama dengan pemain Norwegia di sana. Ada Erling Haaland di dekat kotak penalti dari Brazil, bertabrakan Erling Haaland. Kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil, mencoba mengutuk utak, namun berhasil dikuasai pemain dari pertahanan dari Brazil. Dibuang saja jauh tadi bola oleh Magalhães di sana, namun jatuh di kaki pemain Norwegia. Sektor kiri pertahanan dari Norwegia, Hegem di sana, main nomor 17, pendek saja kepada Eger. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Norwegia, kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sanderberg di sana, main nomor 8 dari Norwegia. Kembali lagi kepada Hegem, Masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Eger di sana. Main nomor punggung 3, Christopher Eger. Geser lagi kepada Hegem. Lebar kali ini ke sektor sebelah kiri. Sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem. Ke belakang lagi dia. Jaga gawang Nylon. Dan coba untuk mencari rekannya, Orjan Nylon. Jaga gawang dari Norwegia. Pendek saja tadi. Kali ini kepada Eger. Dibayangi oleh satu pemain Brazil yang dituju adalah Oscar Bob, namun berhasil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini, masih pemain-pemain Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard mencoba untuk melakukan perebutan bola, terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan. Tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan. Ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg mancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing. Pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola. Sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerjasama dengan Sanderberg. 4-1-2 masih dilakukan. Tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia. Coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini. Masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil, namun sempat tercuri tadi Danielson. Pan pendek langsung kali ini yang dituju oleh Neymar Junior, bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil. Ada Vinicius Junior sana ke tengah dia. Bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan, namun tidak berhasil. Dan umpan tarik tadi coba dilakukan. Kali ini pemain nomor 5 Casemiro tidak berhasil melakukan umpan. Diamankan oleh pemain dari Norwegia. Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard. Bergeser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, Mas Oscar Bob. Membawa ke tengah kali ini Odegaard. Terjatuh satu pemain Brazil, Haaland, dan kali ini Peter Berg mencoba melantang. Masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sedrup, ternyata Andreas Sedrup, pemain yang masuk di babak kedua tadi, melakukan percobaan shooting, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali di bola. 3 pemain Norwegia, 4 pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana. Kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sedrup di sana. Balik lagi kepada Bob. Masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Belakang kali ini ada pemain nomor punggung 5, nomor punggung 8 maksud kami, Peter Berg, Sanderberg di sana. Geser kepada Sedrup. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia. Pemain nomor punggung 6 tadi Peter Berg, namun tidak berhasil. Dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba, namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Daniel Odegaard, Martin Odegaard, geser dia pada Peter Berg atau Sanderberg di sana. Kembali kepada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kembali ke tengah sektor sebelah kiri main dari Norwegia, Sanderberg. Kerjasama dia dengan Peter Berg di sana. Belakang lagi bagaimana Eger, Christopher Eger, dan juga main nomor 14 yang baru masuk di babak kedua tadi, Orsnes. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan main-main Norwegia ini. Sanderberg dibayangi oleh Neymar Junior, bergeser lagi ke belakang Orsnes. Ke tengah dia, agak sedikit ke kanan kali ini. Ke belakang main Norwegia. Kembali kepada sang penjaga gawang Nylon. yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Peter Berg kali ini menguasai bola, ke belakang lagi dia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 17 Hegem di sana. Kasih Hegem bekerja sama dengan Odegaard, makin mendekati pertahanan dari Brazil. Orsners kali ini melebar ke kanan, diserang dari Norwegia Oscar Bob, namun belum berhasil melewati Danilo Santos, sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil, tim Samba, Carlo Ancelotti. Guimarães, maksud kami, ya Guimarães, pemain nomor punggung 8 ditarik dari Brazil, digantikan oleh pemain nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Ederson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 78 di babak yang kedua ini. Skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoph Eger ke tengah dia kali ini, Sanderberg, dan juga ada Wolfie di sana. Peter Berg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brazil, masih Peter Berg memasuki dalam kotak penalti. Haaland yang dituju, Erling Haaland berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peter Berg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala, berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di menit 79 pertandingan. Haaland, habis ini kita Haaland. Bung Broto Fandi, bagaimana Broto Fandi?
1: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif, yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Haaland pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol berhasil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
0: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Dua-duanya main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
1: Ya, rivalitasnya juga belakangan.
0: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
2: Ya, Timnas Samba Brazil ya.
0: Ya, Samba.
2: Timnas Brazil menghadapi Samba.
1: Ya, agak bingung nih, bingung.
0: Ya, lawan diri sendiri.
2: Iya, bingung juga.
0: Ya, tim A di tim C.
1: Iya. Ya, makin kacau lagi.
2: Ngelesnya udah kejauhan.
0: Makin kacau lagi.
2: Salah subuh dulu ah. Om Broto jadi bingung nih. Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Setelah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi, mencoba kirimkan lagi di sektor tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil, dari Danilo tadi, alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius, bagi ketat di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Norwegia tadi coba dicocor saja oleh Oscar Bob, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di menit ke-81, memasuki menit ke-82 babak yang kedua ini. Kita nantikan tentu harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di Jersey Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar, ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia. Ya, masih membutuhkan si kulit bundar. Neymar Junior mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja, namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan, ada Casemiro juga di sana, Danilo, Gabriel. Kita nantikan, Neymar sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Mencoba Casemiro memperankan si kulit bundar, sodokan mundur ke belakang, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul lagi tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Neymar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Neymar, aksinya Neymar mutar-atik dia. Oh, namun tadi aksi dari Neymar masih menemui kesulitan tadi membongkar pertahanan dari Norwegia. Ada Vinicius Junior kini di sektor sebelah kanan, coba menggiring ke tengah. Vinicius terlepas tadi penguasaan bola dari Vinicius. Ada Oscar Bob, berbahaya serangan balik dari bagaimana Norwegia. Ada Martin Odegaard mencoba mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Martin Odegaard kita sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob mundur sedikit lagi kepada Patrick Berg. Masih pemain-pemain Norwegia. Oscar Bob menguasai bola dengan tenang saja. Odegaard, Odegaard menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mencoba menguasai bola. Bagaimana juga Christopher Eger tadi, mundur kepada Hegem, kembali lagi ke sisi kiri. Ini serang dari Norwegia. Ada Wolfis ini coba mengisi bagaimana nomor punggung 21. Ada Andreas Sjöldrup tadi, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mendapat tekanan dari Endrick kepada penjaga gawang Nyland. Masih Nyland di sektor sebelah kiri, menatap ke depan, angkat langsung sekulit bundar, bola melambung, dihalau saja oleh Marquinhos. Mencoba lagi, dihalau lagi oleh nomor punggung 3 tadi, Christopher Eger. Kembali jatuh di pertahanan dari Brazil. Ada Danilo di sana menguasai bola. Danilo pemain sisi kanan atau pertahanan bek kanan dari Brazil, sodorkan saja kepada Danilo kini di tengah lapangan. Ada Vinicius Junior sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Danilo. Masih sodorkan bola ke umpan 1-2 bersama Endrick sana, namun wow, berhasil ditepis tadi. Namun tadi bagaimana tendangan yang hampir saya membahayakan gawang dari Norwegia, berhasil diamankan oleh Nyland tadi. Mundur ke belakang, bagaimana pemain Brazil. Ada Neymar Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan langsung ke daerah penalti, berbahaya. Tidak ada lagi Vinicius Junior kini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan 1-2 berbahaya. Ada Casemiro, kirim ke tengah. Sayang sekali, bahkan harusnya umpan dari Casemiro atau tendangannya terlalu kencang. Sebenarnya ada banyak rekannya tadi yang coba menyambut umpan dari Casemiro. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, namun terlalu kencang tendangan dari Casemiro tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kiri gawang dari Norwegia yang dihalau tadi gimana Nyland. Kita nantikan. Nyland masih tergeletak tadi setelah berbenturan di daerah kotak penalti Norwegia sendiri. Coba bangkit Nyland, Roger Nyland yang cukup impresif sejauh ini menahan gempuran dari para pemain Brazil. Ya, sudah mampu bangkit kembali Roger Nyland, memparang ke dalam bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Ada Wofika di sana yang sodorkan bola jauh ke depan, mencoba dikuasai oleh pemain dari Brazil. Namun kembali lagi Odegaard menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Ada Patrick Berg, ada juga Andreas Schroeder kepada Erling Haaland. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Berbahaya kini Norwegia. Bangun serang, sodorkan lagi ke tengah, mencari Martin Odegaard. Odegaard mencari nomor punggung 14 tadi, bagaimana Osnes. Sodorkan lagi ke tengah pada Odegaard, kembalikan lagi kepada Schroeder. Ada Oscar Bob kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Oscar Bob mencoba melatih 1-2 pemain kerjasama umpan 1-2. Ada Martin Odegaard, berbahaya di area kotak penalti. Martin Odegaard akhirnya bukan umpan, namun dihalau tadi pemain Brazil Martin Odegaard, melakukan penetrasi di daerah kotak penalti Brazil. Sambut kemeriahan para pendukung supporter Norwegia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Aksi dari para supporter Norwegia pendek saja sudah dilakukan. Martin Odegaard kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Osners, kembali tarik ke belakang. Ada juga pemain nomor punggung 3 tadi, Christopher Ayer. Kemudian tengah-tengah Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia ini menatap ke depan. Kalau kurang tendangan sudah melambung tinggi mencari Erling Haaland di sana, namun lebih dekat kepada Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tadi Danilo sedorkan lagi, coba menguasai bola. Ini ada Oliveira, dan Oliveira sudah kepada Neymar. 4-1 kepada Vinicius Junior. Kembalikan lagi kepada Neymar. Oliveira mundur ke belakang. Lagi pemain ada Marquinhos sana. Kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar menguasai bola, angkat ke depan mencari Vinicius Junior. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia masih Vini. Namun dipotong saja tadi atau dihalangi oleh pemain dari Norwegia, Osnes. Belum membahayakan gawang dari Norwegia, aksi dari Vinicius Junior. Tendangan gawang saja nampaknya kini bagi Norwegia. Di babak yang kedua ini unggul Andreas Schürrle, nampaknya mengisi sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada bagaimana tendangan dia?
3: Tenang saja Erling Haaland sambil berjalan. 2-0 untuk Norwegia, menambah keunggulan kembali bagi timnas Norwegia. Di menit ke-89 tadi, tendangan menyusur tanahnya tidak mampu ditepis oleh Alisson Becker, membuat hening dan juga para pemain Brazil yang tidak mampu berkata-kata melihat gol dari Erling Haaland ini, Bung Tovan.
1: Ya, pecerobohan dari barisan pertahanan Brazil yang memang diisi pemain-pemain tidak muda lagi, nampaknya fisik sudah sangat terkuras. Mereka seolah tidak fokus. Pemain mengerikan Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu, melakukan tembakan dari luar kotak penalti pun tentu bisa menaklukkan Alisson Becker yang sudah banyak ditaklukkannya juga di klub, seperti bilang Utomo tadi ketika Liverpool lawan Manchester City. Ya, ini harus dihukum, kelengahan dari barisan Brazil harus dibayar mahal, karena pemain sekaliber Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu, maka yang terjadi seperti ini. Norwegia bisa menambah golnya dan semakin sulit bagi Brazil mengejar ketertinggalan di waktu yang tersisa ini.
3: Ya, 2-0 keunggulan Norwegia atas tim Samba Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Aksi yang luar biasa dari Erling Haaland, pemain Norwegia ini, tentu di luar dugaan dari pemain-pemain Brazil tadi. Tendangannya memang begitu kencang dan tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Brazil. Angkat lagi, coba Brazil bangkit, coba mengumum serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Angkat jauh ke depan, pemain ada Erling Haaland menguasai bola. Erling Haaland nomor punggung 9 dari Norwegia, sodokan saja mundur kepada Osnes, mencari lagi kawannya lebih bebas di sisi kanan, namun dihalau lagi oleh Danilo. Ada lagi pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Meller Wolfi, sodokan lagi namun berhasil dicuri oleh pemain dari Brazil. Ada Enrique kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, mencoba melatih 1-2 pemain, namun kembali patah lagi serangan dari Brazil. Datang lagi pemain Brazil lainnya, coba membangun serangan, kirimkan langsung ke kotak penalti, namun kembali halau lagi. Ada Vinicius Junior, masih Vini, petak atik dia ke tengah lagi. Ada Danilo, 4-1-2 tadi, namun kembali dihadang oleh barisan pertahanan. Coba lagi direbut, terjadi perebutan di sana. Ada Patrick Berg di sini, di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia, mencoba melewati garis tengah. Patrick Berg berputar lagi, alirkan lagi, mencoba mundur sedikit gelap ke belakang.
2: berikan lagi pada Wolfie, pada Eger, Christopher Eger dengan tenang, dodorkan lagi Hagen, angkat ke depan, namun umpannya tidak ada kawan di sana. Ada pemain Brazil mencoba membangun serangan kini, Danilo di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Brazil mencoba melewati, mencoba ke tengah lagi, mencari Neymar di sana, masih Neymar. Bayang ketat, kembalikan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Upaya kirimkan umpan daerah kotak penalti, namun tidak ada kawan di sana, ada Osnes, langsung saja sapu jauh ke depan Osnes. Kirimkan ke daerah pertahanan dari Brazil, ada Ellison Becker yang keluar, lesarannya ada Danilo kini. Mencoba lagi sodorkan lagi bola ke depan, Brazil mencari gol bagi tim Samba, namun masih menemui kesulitan, ada Marquinhos. Coba mengejar bola Marquinhos, lewati garis tengah, kapten kesebelasan dari tim Samba ini. Marquinhos sodorkan lagi ke tengah lagi, mencoba mencari Neymar. Neymar melebar ke sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana Viniciusnya kembalikan lagi kepada Neymar, masih Neymar, namun tidak mampu melakukan tembakan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya pemain, ada Gabriel, sodorkan lagi kepada Danilo, terlepas penguasaan bola Danilo, mencoba mengejar, namun terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh Danilo. Masuk ke menit keempat, waktu tambahan di babak yang kedua ini, Norwegia unggul 2-0 atas tim Samba Brazil. Nampak terlihat bagaimana para supporter Brazil yang termenung dan juga tidak percaya, nampaknya tim kesayangannya harus tertinggal 2 gol dari Norwegia. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Nampaknya juga barusan melakukan pergantian pemain. Ya, bagaimana aksi dari pemain Andreas Sørloth tadi, namun berhasil kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ada Gabriel, sodorkan lagi, kemudian datang lagi bagaimana Martin Odegaard, berputar-putar, sodorkan lagi kepada Bob, Oscar Bob, tengah dia, memainkan umpan 1-2 dengan Martin Odegaard, mencoba berputar-putar, Martin Odegaard mundur ke belakang, ada Osnes, lagi pemain Martin Odegaard menguasai bola, kirimkan lagi kepada Sanderberg, Sanderberg kirimkan umpan ke tengah, namun kembali patah lagi tengah jalan, ada Vinicius Junior menjadi perebutan di sana. Pemain Norwegia, ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob, mencoba melalui 1-2 pemain, cukup percaya diri. Nampaknya pemain Norwegia terjatuh, Martin Odegaard mendapat pelanggaran yang keras nampaknya dari Neymar Junior. Sedikit frustasi nampaknya menjaga pergerakan dari Martin Odegaard, Neymar Junior yang belum memberikan kontribusi berarti bagi tim Samba Brazil. Ya, begitu bahagia nampaknya Odegaard. Unggulan 2 gol ini tentu di sisa menit akhir, kurang lebih sekitar 1,5 menit waktu tambahan yang tersisa. Norwegia unggul 2-0 dan kini memperoleh peluang kembali di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gol Haaland juga menjadikan gol yang ketujuh dalam Piala Dunia kali ini. Kita nantikan tendangan bebas diperoleh Norwegia, akan dieksekusi oleh Martin Odegaard. Ya, dengan tenang saja memberikan umpan pendek kepada Sanderberg, mencoba mengulur waktu. Martin Odegaard, ya, terjadi sedikit keributan. Nampaknya Neymar Junior melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji. Jika kita tadi melihat bagaimana Martin Odegaard didorong oleh Neymar Junior, kita masih nantikan. Ya, sejumlah pemain bertahan, pemain pengganti atau cadangan dari Brazil juga sempat keluar. Bagaimana rapinya coba melerai rekan-rekannya. Neymar Junior mendapatkan kartu kuning dari wasit Ismail Saad yang memimpin jalannya pertandingan. Tersisa beberapa detik saja, lemparan ke dalam bagi Brazil di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Douglas Santos yang kini menguasai bola, pendek saja kepada Gabriel, masih Douglas Santos menguasai bola,
3: mengirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Norwegia. Coba dikejar lagi pemain dari Patrick Berg. Bayangi ketat, ada Oskarberg sedotan kepada Anders juga, namun masih terjadi perebutan di sana. Pelanggaran terjadi bagi tim Samba Brazil di daerah pertahanan dari Norwegia. Terlihat bagaimana cukup termenung pelatih Carlo Ancelotti melihat penampilan anak asuhnya. Ya, coba lagi. Ya, pelanggaran terjadi, kita nantikan dari VAR. Terlihat bagaimana aksi dari Casemiro yang mendapatkan pelanggaran tadi di daerah kotak penalti dari Norwegia. Sikutan nampaknya oleh pemain-pemain Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Kita nantikan tadi Leo Østigard. Kita nantikan tendangan ke Nyland juga, kita nantikan apakah ini tendangan bebas atau buah penalti bagi Brazil di menit akhir babak yang kedua ini. Aksi dari Leo Østigard tadi yang mengikut Casemiro. Kita masih menantikan dari stadion
0: New Jersey
3: di kota New York ini. Ya, dengan penalti benar wasit memimpin jalannya pertandingan. Ismail Saad memberikan juga kepada Arjen Nyland untuk bersiap-siap. Bagaimana juga Neymar Junior, ya sedikit akan melakukan sayur ini dari kedua pemain. Ngomong apa sih sebenarnya, kita juga nggak ngerti ya, ya kan? Ya, kayaknya lo, gue gak akan nendang ke kiri, lo ke kanan aja, ya kan? Biar gol gitu kali ya.
0: Masuk lagi gak nih?
3: Nah itu kita lihat nih, maksudnya nih Neymar Junior apakah mampu memperkecil ketinggalan Brazil atas Norwegia. Konsentrasi Neymar ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti di babak yang kedua ini. Pelan-pelan saja, ya sedikit ragu, agak malu-malu, iya tendang saja ke sisi kiri. Akhirnya dikasih juga, kan udah gue bilang ke kiri gitu katanya. Waduh, bercanda juga nih Jerman nih ya. 1-2 skor kini bagi Brazil di menit-menit akhir. Harusnya memang segera berakhir di pertandingan di babak yang kedua ini Bung Tovan.
1: Ya, seenggaknya Neymar menjaga mukanya setelah tadi terpancing oleh Odegaard emosinya. Iya. Terus posisi timnya tertinggal, seenggaknya dia masih bisa menjaga mukanya. Iya. Bisa memaksimalkan penalti jadi gol. Iya. Di tengah banter dari kiper lawan.
3: Bener juga tuh kayaknya ngomong sama Nyland nih, akhirnya gue cetak gol nih Piala Dunia nih. Tua-tua nih kata gitu ya. Kurang lebih begitu diartikan dalam bahasa Sunda. Eh lah. Apalah itu. Ya, kita masih nantikan apakah memang sudah berakhir babak yang kedua ini. Makin sebelasan Marquinhos dan juga Odegaard tadi dapat enggak arahan atau dari wasit Ismail Saad pada Arjen Nyland. Tersisa beberapa detik saja, wasit Ismail Saad kick off kembali. Kita nantikan sudah dilakukan kembali kick off, ada Arjen Nyland kirimkan bola langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Brazil. Tim Samba sodorkan bola ke Casemiro, ada lagi Neymar Junior kirimkan bola ke depan, berbahaya serangan dari Brazil, datang lagi kirimkan bola ke depan namun terlalu dekat kepada Arjen Nyland yang memeluk si kulit bundar rat-rat. Kirimkan langsung jauh ke depan Arjen Nyland, masih belum terhenti babak yang kedua ini. Ada Erling Haaland, Marquinhos mencoba menyukur, yes. Namun bersama dengan itu wasit Ismail Saad sudah meniupkan kulit panjangnya. Akhirnya Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final dengan menghentikan tim Samba Brazil dengan skor 2-1 di Stadion New Jersey, New York pada pagi hari ini waktu Indonesia. Ya, kita akan kembalikan bagaimana Erling Haaland dan aksinya pada Piala Dunia kali ini. ulasannya bersama Bung Sabil dan juga Bung Tovan. Silakan.
4: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Tovani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tomo, ini analisa Anda untuk pertandingan ini.
5: Iya, di atas kertas memang seolah menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia, namun dari pertandingan menurut saya ini hasil yang pantas karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar, dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
4: Ya, dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol, dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil?
5: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik, cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar, dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang, dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan, ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia Orjan Land yang patut diapresiasi, menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
4: Ya, dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa Bung tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil Bung?
5: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi. Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang, dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan tidak satu pun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang, yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick merupakan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Orjan Nilan dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
4: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
5: Ya, tentu saja kan menjadi pembeda.
4: Luar biasa itu tandukannya sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat Bagan, Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
5: Ya, pemenang dari

0: untuk melaju ke babak kalau perempat final sudah pasti ya, artinya semifinal dan final juga masih punya peluang dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
1: penantang
0: gitu. Oke. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
1: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti, iya, yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
0: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit mewakili rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan. Pamit undur diri, kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudy Zain.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Norwegia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bagus-bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio.

0: Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.
3: Rekan, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia 2026. Brasil berhadapan dengan Norwegia dan 2-1 untuk Norwegia yang melaju pada babak berikutnya, gitu, Pak Regar, menang atas Brasil dengan angka 2-1 atau poin 2-1, begitu, di sajian hari ini, Pak Regar, Senin 6 Juli 2026.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: Terakhir kami ingatkan untuk Anda bahwa nanti di jam 9 kami akan menyiarkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia 2026. Meksiko akan berhadapan dengan Inggris ya di jam 9 nanti. Anda bisa mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Ambon di FM 105,1 MHz maupun di layanan digital kami. Bukan itu saja pendengar, nanti di hari esok, dini hari nanti di pukul 4, Portugal akan berhadapan dengan Spanyol. Di jam 9 besok di hari Selasa, Amerika Serikat akan berhadapan dengan Belgia. Itulah sajian untuk Anda yang bakal kami sajikan di hari Selasa. Di hari ini, pagi ini, di jam 9 nanti ada pertandingan Piala Dunia. Babak ke-16, Meksiko akan berhadapan dengan Inggris. Bagaimana kurang lebih jalannya pertandingan yang mana menghadirkan Meksiko dan Inggris, Anda juga pasti mempunyai prediksi tersendiri. Kita akan lihat aja untuk jalannya pertandingan di jam 9 nanti. Dan sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda sajian kami dulu untuk Anda di sini, Pendengar. Kami ngasih ruang dengar kami untuk Anda dengan topik yang menarik pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dari Ambon, teman Anda di saat ini. Dan kami hadir untuk Anda di opini publik, komentar dan opini Anda, silakan. Kami nantikan di sini pendengar dengan topik menarik, yakni berbicara mengenai proyek strategis nasional di Maluku terhambat lahan. Nanti akan dijawab oleh narasumber kami ya. Dan pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan melalui berbagai proyek strategi nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program ini pendengar diharapkan ya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan di Maluku. Seperti apa? Nanti akan kami hadirkan di perbincangan yang menarik pagi ini untuk Anda.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

provinsi kepulauan yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Maluku juga mendapat perhatian melalui sejumlah program pembangunan yang masuk dalam agenda prioritas nasional. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sedikit proyek yang menghadapi berbagai tantangannya ya. Salah satunya adalah persoalan ketersediaan dan status lahan begitu pendengar. Kita ketahui bahwa karakteristik Maluku berbeda dengan daerah lain. Banyak wilayah masih memiliki tanah adat atau tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur memerlukan kepastian hukum juga atas lahan yang akan digunakan. Kondisi ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari proses pembebasan lahan yang memerlukan waktu panjang, sengketa kepemilikan, belum lengkapnya dokumen pertanahan, hingga perlunya komunikasi yang baik antara pemerintah, investor, dan masyarakat pemilik hak atas tanah. Pertanyaannya, apakah persoalan lahan benar-benar menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan PSN di Maluku? Begitu pendengar, ataukah terhambat atau terdapat faktor lain yang turut memengaruhi percepatan pembangunan? Bagaimana peran pemerintah daerah, ATR, BPN, DPRD, serta masyarakat dalam mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat? Kami nantikan Anda di sini pendengar untuk topik yang kami hadirkan, proyek strategis nasional di Maluku terhambat lahan. Nanti akan dijelaskan juga oleh narasumber kami di jam 8. Untuk yang mau gabung di dua sesi ini, boleh saya nantikan Anda di 0911-383-4921 atau juga di jalur WhatsApp kami 0813-5624-5886. Nanti menghadirkan Sekretaris Komisi 1 dan juga Kak Kanwil ATR BPN Maluku di Aspirasi Maluku jam 8 nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta Rosatu RRI Ambon.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku bersama Satreskrim Polresta Ambon berhasil mengungkap 11 tersangka dari pengungkapan 8 kasus pencurian dan curanmor sepanjang Mei hingga Juni 2026. Belasan tersangka yang terdiri dari pelaku dewasa dan anak di bawah umur tersebut diringkus menyusul aksi mereka yang meresahkan warga Kota Ambon. Direktur Reskrim Umum Polda Maluku Kombes Polisi Dasmin Ginting menjelaskan, salah satu kasus menonjol yang diungkap adalah pencurian pemberatan di desa Laha, di mana pelaku berinisial SN membobol rumah warga yang sedang ditinggal beribadah subuh dan menggasak barang elektronik serta uang tunai. Selain itu, polisi juga menciduk dua remaja di bawah umur berinisial NAV dan AAH yang nekat membawa kabur sebuah sepeda motor di kawasan Galala akibat kelengahan korban yang meninggalkan kunci kontak di kendaraan. Menyikapi rentetan kasus ini, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Polisi Rosita Umasugi mengimbau masyarakat untuk memperketat kewaspadaan dan tidak memberi celah bagi pelaku kejahatan. Pihak kepolisian menegaskan akan terus menggenjot patroli serta tindakan tegas terukur demi menekan angka kriminalitas konvensional. Warga juga diminta aktif bersinergi dan segera melaporkan segala aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka guna menjaga kondusivitas Kamtibmas di Maluku.
1: Sekian cek fakta.

0: Sajian pagi ini pendengar bakal kami hadirkan narasumber untuk mengulas topik yang sudah sempat saya bahas untuk Anda di opini publik, proyek strategis nasional di Maluku terhambat lahan. Nanti Anda bisa bergabung dengan kami di 0911-383-4921 atau di jalur WhatsApp kami pendengar 0813-5624-5886 dan Anda bisa menyaksikan dialog aspirasi Maluku ini pendengar di YouTube kami RRI Ambon di Pandu Berje Minanlarat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kita kemudian banyak data yang dipromosikan situasi masyarakat dalam
3: ini
4: terpilih aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kami jumpai Anda di pagi ini tentu dengan di kita punya program yang selalu dilaksanakan setiap Senin sampai dengan Jumat. Dan dialog aspirasi ini kami sengaja mengangkat topik apakah PSN di Maluku terhambat lahan. Kami masih menantikan Kakanwil ATR BPN Provinsi Maluku Pak Bernardus Wijaya, masih menantikan beliau, tapi yang sudah ada di studio saat ini adalah Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Ibu Nina Batuatas. Dan kami mengingatkan Anda tadi sebagaimana disebutkan oleh rekan saya Jo tadi, ada dua line telepon yang saya siapkan bagi Anda di nomor studio kami. Anda bisa WA, nanti saya membaca kepada Ibu Nina untuk nanti menjawab, yaitu di 0813-5624-5886 dan line telepon kami adalah 0911-383-4921. Dan kita mulai kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Ibu Anggota Dewan, Ibu Nina, apa kabar? Sehat selalu ya?
6: Ya.
5: Sebelum kita memulai, kami ucapkan atas nama manajemen, kami ucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan Ibu sebagai anggota dewan menyuarakan aspirasi masyarakat, tapi masih meluangkan waktu. Kita nanti satu jam ke depan sampai dengan jam 9 sambil kita menunggu kedatangan Pak Kakanwil. Kami sudah dua kali mengundang beliau, tapi mudah-mudahan bisa hadir di saat ini. Baik, Ibu Nina, apa kabar? Sehat selalu ya?
6: Alhamdulillah.
5: Ya, baik. Kita membahas ini, tapi sebelumnya kalau biasa aktivitas pagi ini selalu padat, apalagi berkaitan dengan bola ya.
6: Oh iya. Lagi euforia. Piala dunia.
5: Nah, apa fansnya Bu?
6: Saya fansnya Belanda tapi kalah.
5: Wah, sayang sekali ya. Baik. Tapi kita tidak membahas Belanda, kita bahas bagaimana PSN di Maluku.
6: Oke.
5: Saya mengikuti kerja-kerja Komisi 1. Dan saya melihat sangat disibukkan dengan persoalan lahan. Selalu undang pihak-pihak yang datang untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tentang lahan ini.
6: Iya.
5: Dan kita tahu bagaimana kita punya PSN di Maluku. Selain yang sudah jalan di blok migas masalah yang sementara jalan, tapi lahannya juga masih masalah. Kita juga masih menunggu tentang kepastian Maluku Integrated Port dan juga tentang pengembangan kelapa dalam yang sudah berjalan. Tapi lagi-lagi kami mendengar lahannya mudah-mudahan tidak bermasalah. Nah, gimana Bu? Kita fokus dulu kepada blok migas masalah tentang lahannya, gimana?
6: Iya, baik. Terima kasih Bang Barce. Apapun kondisi di lapangan, kita satu persepsi dulu bahwa PSN yang dilakukan pemerintah ini untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, dan sudah pasti untuk kesejahteraan

0: ya. Ya, sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah nasional, kita paham bahwa ada tiga proyek nasional yang memang ditetapkan di Maluku. Salah satunya ada penambahan satu lagi proyek agrowisata. Jadi empat ya. Kalau sesuai dengan RPJMN pada tahun 2025 sampai 2029 itu kan ada tiga. Tapi baru-baru ini dirancangkan lagi satu proyek agrowisata dan produksi integrasi di Maluku Tengah. Nah, kita mengacu kepada Blok Masela. Kita paham bahwa Blok Masela ini kan salah satu proyek besar yang dikelola oleh tiga konsorsium besar di sini yang di yang dipantau langsung oleh pemerintah lewat SKK Migas. Namun lagi-lagi kami di sini sesuai dengan tupoksi kami Komisi 1 yaitu terkait lahan. Nah, beberapa waktu lalu ya di Januari 2025 kami melakukan RDP dengan masyarakat setempat terkait lahan, terkait ganti rugi lahan. Memang ganti rugi lahan yang dinominalkan 14.000 meter persegi bagi masyarakat setempat itu tidak relevan lagi dengan keadaan kondisi sekarang, mengingat bahwa NJOP di sana sudah 1.500.000 sampai 2 juta.
1: Oh, tinggi ya.
0: Iya, jadi di sini tupoksi kami sebagai Komisi 1 memastikan bahwa dalam proses ini, proses pembangunan strategi nasional ini, hak-hak masyarakat terpenuhi dengan tidak menghambat proses PSN yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi kami dalam hal melakukan negosiasi, komunikasi dengan stakeholder terkait untuk hak-hak masyarakat ini terpenuhi seperti itu.
1: RDP yang dilakukan itu bersama dengan masyarakat di lokasi di tempat yaitu di Ler Matang ya.
0: Kami melakukan RDP panggilan dan mereka melayangkan surat dan kami
1: maksudnya,
0: RDP di undang
1: mereka DPR. Mereka ke dewan. Dan di situ apa permintaan mereka dan proses penyelesaiannya seperti apa?
0: Ya, mereka menginginkan agar nilai harga tanah untuk diberlakukan sesuai dengan NJOP saat ini. Karena 14.000 per meter persegi dinilai tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.
1: Dan
0: kami mengharapkan untuk pemerintah dan stakeholder terkait untuk membantu proses ini agar tidak ada gejolak konflik sosial dengan masyarakat setempat. Dan sudah masuk ke 2026 ini belum ada lagi atau bentuk protes ataupun surat. Kami menunggu tindak lanjut saja. Kalau memang sudah tidak ada surat, berarti kemungkinan besar sudah terselesaikan itu.
1: Di pekan kemarin ada demo ke kantor gubernur dari komunitas atau dari kelompok para mahasiswa yang menyuarakan tentang persoalan itu menandakan bahwa belum selesai. Gimana apa responnya?
0: Ya, respon kami adalah ketika hal ini karena kami melakukan RDP berdasarkan surat masuk seperti itu sesuai regulasinya kan ya. Jadi kemungkinan ketika hal ini belum selesai kami menunggu atau menindaklanjuti lewat RDP itu. Jika ada keberatan lagi berarti masalah ini belum selesai. Tugas kami adalah melakukan pengawasan, controlling terkait hak-hak masyarakat agar terpenuhi dan tidak menghambat juga proses PSN-nya seperti itu.
1: Ya. Dan Bu Nina, kita melihat ini kan menjadi harapan masyarakat ya, bukan saja di Tanimbar tapi masyarakat Maluku. Bagaimana kita melihat nanti multiplier efeknya itu begitu luas. Dan ini harus diletakkan lebih bagus lagi sehingga ke depan jangan lagi memberikan menimbulkan persoalan ke depan. Dan bisa saja angka kemiskinan kita bisa ditekan, angka pengangguran kita bisa ditekan, dan juga aspek-aspek lain terkait dengan ekonomi. Nah, apakah komisi melihat hal-hal ini atau gimana ketika muncul persoalan di lapangan tentang lahan? Bagaimana komunikasi Komisi 1 tidak saja menunggu ada surat masuk, tapi proses-proses pengawasan yang dilakukan oleh komisi juga itu menjadi pokok pembahasan?
0: Sebenarnya kami sesuai dengan mekanisme bahwa kami juga tetap mengedepankan hak masyarakat. Dan kami juga berharap bahwa kehadiran PSN ini di Tanimbar lewat Blok Masela ini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana dan membuka lapangan kerja, tetapi lebih memfokuskan kepada juga putra-putri daerah setempat seperti itu. Jadi untuk bagaimana menanggapi persoalan ini, sebenarnya memang tupoksi Komisi 3 dalam hal melakukan pengawasan PSN ya untuk proyek-proyek strategi nasional yang bekerja sama lewat BUMN maupun bekerja sama lewat swasta maupun asing. Nah, jadi itu merupakan tupoksi dari Komisi 3. Tupoksi komisi kami adalah ketika masyarakat itu bermasalah terkait lahan, Tuhan. Nah itu yang menjadi apa namanya kinerja kami untuk melihat hal ini agar hak masyarakat juga tetap terpenuhi. Namun ketika tadi Bang Bace ngomong bahwa kemarin ada demo seperti itu, jadi mungkin ini menjadi advice buat kami lagi untuk melakukan pengawasan atau menindaklanjuti langsung kira-kira proses ini sudah sejauh mana seperti itu.
1: Ya, dan ini menandakan bahwa mestinya kita siap karena rencana nanti groundbreaking atau peletakan batu pertama nanti dalam waktu dekat. Saya mendapat informasi nanti tanggal 16 bulan ini akan dilaksanakan, itu keterangan Pangdam kepada awak media. Nah, gimana Bu? Tentang kondisi yang bagaimana bisa memberikan apa sebuah jaminan kepada masyarakat bahwa ini loh, ini yang harus dijalankan dan hak-hak Anda tidak bisa dikesampingkan begitu saja.
0: Iya, tugas kami adalah melakukan pengawasan ya Pak, untuk menjamin ya kemungkinan kami akan berdialog dengan stakeholder setempat. Nah ya, untuk mengenai harga NJP yang mereka inginkan seperti itu. Jadi untuk proses peresmian dan lain sebagainya kami serahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah setempat untuk bagaimana menyikapi hal tersebut. Untuk pengawasan tentu kami melakukan pengawasan itu dengan tidak menyampingkan hak mereka.
1: Dan apakah itu sudah menjadi kesepakatan angka 14.000 yang diminta oleh masyarakat untuk ditinjau kembali itu gimana? Apakah sudah disanggupi?
0: Untuk sementara memang itu ditetapkan di 2023. Kemarin ketika rapat dengan stakeholder terkait itu akan ditindak oleh stakeholder setempat ya, pemerintah setempat. Namun kami memang belum menerima masukan lagi atau informasi lagi terkait harga dari Rp14 per meter persegi ini sudah mengalami peningkatan seperti itu. Jadi ini mungkin memang lagi-lagi saya sampaikan ini advice buat kami untuk bagaimana menindaklanjuti hal ini.
1: Dan kita berpengalaman kepada masalah di sana yaitu di Pulau Nustual yang menjadi persoalan ya, sampai di pengadilan, bahkan itu menjadi protes daripada warga. Jangan-jangan ini terjadi lagi gitu dan menghambat lagi blok migas Masela.
0: Iya, kami berharap bahwa hal-hal yang terkait konflik sosial setidaknya tidak terjadi lagi agar menarik investor dari luar untuk datang berinvestasi juga, karena ketika kita tidak mampu istilah kata kita tidak mampu bukan menahan ya, tetapi lebih kepada memberikan masukan dan arahan kepada masyarakat kita untuk bagaimana menjaga Katipnas ini juga itu lebih kepada proses untuk setidaknya bisa lebih humanis dalam menyelesaikan persoalan ini begitu
1: Pak RJ. Ya baik Bu Nina, ini kan jadi apa konsen daripada Komisi 1 ya, dan saya melihat bagaimana kerja-kerja Komisi 1 tidak pernah mengabaikan setiap surat masuk. Dan juga ketika mendengar ada persoalan selalu mengundang pihak-pihak terkait. Nah, terhadap persoalan ini misalnya saja tadi saya sudah tanyakan kepada Ibu dan sudah menjawab itu, dan ini menjadi komitmen bersama untuk bagaimana bisa meletakkan yang lebih bagus lagi sehingga investor datang, ibarat kita siapkan karpet merah bagi investor. Jadi selain Blok Masela ada juga MIP, ada juga Wayapu yang sudah mulai nanti beroperasi. Dan tadi Ibu menyebutkan ada satu lagi agrowisata, itu di mana ya?
0: Iya, itu di Maluku Tengah yang bekerja sama melalui PTPN. Ya, kami kemarin sempat melakukan on the spot di situ karena memang ada sedikit permasalahan layanan surat dari masyarakat setempat terkait penolakan hilirisasi, dan ada laporan juga terkait isu pencurian seperti itulah terjadi di masyarakat. Nah, agrowisata ini berfokus kepada pengolahan kelapa dan pala di situ. Nah, lagi-lagi kami tekankan kepada pihak perusahaan dan pemerintah setempat untuk dalam menyelesaikan persoalan ini lebih meletakkan sisi humanisnya agar menekan gejolak sosial di lokasi tersebut, karena memang masyarakat setempat mengklaim bahwa tidak menerima HGU yang disampaikan oleh pihak PTPN, perusahaan itu. Dan sementara kami dalam proses, mungkin dalam bulan atau bulan ini atau bulan depan akan melakukan RDP dengan stakeholder terkait untuk menanggapi persoalan yang terjadi di sana, seperti itu.
1: Apa tuntutan mereka, Bu?
0: Ya, mereka mengklaim sebagian hak ulayat tanah itu milik mereka dan mereka menuntut ganti rugi, seperti itu. Namun nominal ganti rugi itu kami belum mendapat informasi karena memang belum melakukan RDP dengan masyarakat setempat, seperti itu.
1: Biasa RDP itu undang nggak dari BPN?
0: Iya, diundang. BPN memang harus kita undang karena mereka bagian pertanahan kan, untuk menguji kelayakan sertifikat dan surat-surat tanah tersebut, seperti itu.
1: Dan itu yang itu surat masuk atau keluhan yang diterima oleh Komisi 1 itu datang dari masyarakat itu ya, di desa atau dusun itu ya?
0: Iya, dari Awaya.
1: Awaya.
0: Liang.
1: Awaya Liang. Ya. Baik, Bu. Baik. Ini lagi-lagi masalah lahan ini kan menjadi hal yang selalu di menjadi sorotan dan ini menjadi keluhan daripada penanam modal atau investor. Nah, bagaimana komisi bisa menjembatani ini, misalnya saja dengan BPN berbicara, tolong bagaimana melihat lahan-lahan ini, tanah-tanah kita, kan kebanyakan kan tanah adat, tanah ya itu, gimana Bu ya?
0: Iya, dalam hal ini kita juga tidak bisa menyampingkan masyarakat adat ya, karena memang di pasal 18B Undang-Undang 1945 itu memang jelas bahwa negara mengakui adanya masyarakat adat, seperti itu. Dan BPN kita hadirkan untuk bagaimana bisa melihat kondisi lokasi atau memang keluhan dari masyarakat, karena di situ biasa kita menghadirkan BPN dengan meminta sertifikat dan bukti kepemilikan lahan tersebut. Sebelum RDP itu biasanya kami menyurati BPN, tapi untuk kasus Awaya Liang ini kami belum melakukan RDP dengan masyarakat setempat karena memang yang baru kami terima adalah surat masuk dari pihak Awaya ini, lalu kami melakukan on the spot di situ, lalu menerima kendala dan kami berpesan kepada PTPN untuk setidaknya melibatkan masyarakat setempat dan stakeholder setempat untuk bagaimana kita mencari solusi bersama.
1: Karena
0: kita paham bahwa DPR ini kan bukan lembaga pengadilan yang bisa memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kami sebagai lembaga politik representasi masyarakat yang melakukan mediasi antara dua belah pihak untuk mencari solusi bersama, seperti itu.
1: Baik, itu di Liang Awaya ya. Nah, bagaimana dengan yang tadi saya sebutkan di Wayapo?
0: Di Wayapo memang kita tahu bahwa proyek ini berjalan dari 2017 ada proses tahapan. Memang untuk terkait lahan sesuai tupoksi kami itu memang ada informasi masih ada sisa pembayaran lahan di lokasi bendungan Wayapo itu. Cuman sampai sekarang kami tidak menerima RDP dari pemerintah setempat ya. Kami bukan berasumsi ya, tapi ketika tidak ada RDP atau tidak ada keluhan dari masyarakat, kami merasa bahwa ini sudah terselesaikan dan proyek di Wayapo ini kan sudah mencapai 86 hampir 90% dan diharapkan pemerintah setempat dia dapat running di 2027 nanti atau di akhir 2026 ini.
1: Ya, mudah-mudahan tidak ada persoalan di lapangan ya.
0: Semoga seperti itu.
1: Jangan sampai nasib seperti apa yang tadi kita bahas tadi, misalnya blok masalah di Tanimbar, khususnya di Desa Lermatang, belum lagi masalah agrowisata di Liang Awaya itu menjadi persoalan. Nah, kita kembali kepada blok masalah Bu untuk lahan di sana. Pemerintah mengklaim itu adalah merupakan tanah negara. Dan masyarakat mengatakan bahwa inilah lokasi kami, ini tanah kami yang sudah menghuni ini sudah puluhan tahun sejak moyang-moyang atau orang-orang tua mereka.
0: Iya.
1: Apakah itu juga menjadi pembahasan?
0: Iya, kami lagi-lagi kembalikan kepada uji kelayakan sertifikat mereka antara masing-masing dengan melibatkan BPN, seperti itu. Jadi tupoksi kami adalah memediasi dua belah pihak. Ketika tidak puas dengan apa yang kami lakukan melalui proses mediasi, mereka bisa menempuh jalur proses selanjutnya, seperti itu. Mungkin ada penuntutan atau seperti apa, atau uji kelayakan dari menghadirkan BPN itu. Jadi kami hanya sebatas melakukan mediasi antara stakeholder terkait dan para pihak pemangku kepentingan.
1: Ya, tidak memutuskan ya.
0: Iya, kami tidak memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Tugas kami mediasi karena kami bukan lembaga pengadilan, seperti itu.
1: Kalau nanti untuk mencari siapa yang salah, siapa yang tidak, itu di lembaganya pengadilan ya, silakan.
0: Lembaga terkait yang mengurusi hal itu.
1: Iya, Bu. Tapi dalam komunikasi dengan pihak BPN gimana, apa jawaban yang mereka berikan kepada PSN, lokasi PSN-PSN ini? Misalnya saja sebentar lagi nanti kita ke misalnya Maluku Integrated Port, ya. Nah, apa jaminan dari BPN yang diterima oleh komisi?
0: Nah, Maluku Integrated Port ini kan kita pahami bersama bahwa masyarakat menginginkan hal ini. Karena di sini kan kita melihat ada peningkatan ekonomi nanti, gimana berpengaruh terhadap logistik, industri perikanan terpadu di sini. Namun memang kami belum pernah melakukan RDP dengan pihak terkait Maluku Integrated Ports ini, karena memang menurut kami, sepemahaman kami ya Pak ya, karena ini dalam prastudi kelayakan antara pemindahan lokasi di yang awalnya di Wasarisa atau di Pulau Ambon. Namun kita sadari sungguh bahwa perpindahan lokasi atau wilayah ini kan bukan domainnya atau bukan sepenuhnya memiliki yang dimiliki oleh provinsi atau daerah, tetapi yang memiliki kewenangan penuh kan pemerintah pusat lewat Bappenas melalui kajian khusus dengan World Bank atau Bank Indonesia, dunia, Bank Dunia itu. Jadi tugas kami adalah memastikan bahwa proyek ini akan jalan dan memastikan bahwa ketika proyek jalan ini dia tidak mencederai hak hak masyarakat. Dan memang kami juga berharap bahwa Maluku Integrated Port ini berjalan di Maluku seperti itu.
1: Dan mudah-mudahan saja dapat berjalan dengan baik Bu ya.
0: Itu, walaupun sekarang ini kan kita belum tahu kabarnya kapan, tetapi kami sebagai pemangku kepentingan juga berharap, dari legislatif juga berharap, sudah barang tentu pasti masyarakat juga berharap, namun kejelasannya kan kita masih menunggu. Jadi kita sama-sama menunggu seperti itu.
1: Saya melihat agenda-agenda yang dilakukan oleh Komisi 1 itu cukup padat ya, dan lebih banyak kepada persoalan tanah ya.
0: Seperti itu.
1: Jadi bukan saja selain PSN, tapi juga ada lahan-lahan yang bermasalah juga tetap masih perhatian dan kerja-kerja komisi ke sana ya.
0: Ya, memang karena kami selalu mengedepankan hak-hak masyarakat terpenuhi, tetapi tidak menghambat progres dari PSN ini. Intinya bahwa kami mendukung, mensupport PSN ini berjalan di Maluku. Karena lagi-lagi kita tekankan bahwa ketika PSN ditempatkan di Maluku, tentunya ada pertumbuhan ekonomi di sana, pengembangan infrastruktur, dan sudah barang tentu memikirkan kesejahteraan masyarakat seperti itu, Pak Marje.
1: Dan ini mestinya menjadi perhatian stakeholder dan pihak terkait
0: Seperti itu.
1: Tadi saya katakan misalnya saja yang tadi saya tanyakan kepada Ibu di Tanimbar misalnya ya. Sebagaimana pemerintah katakan itu adalah merupakan tanah negara yang tidak boleh disertifikasi oleh siapapun. Di atas tahun 1980-an ini tidak boleh lagi. Tapi faktanya itu kan masih tetap terjadi dan itu diakui oleh BPN.
0: Nah, untuk menyikapi hal ini ya kami juga lebih kepada regulasi ya, sesuai pembuktian saja siapa yang memang berhak dalam mengklaim hal ini gitu. Jadi kami tidak memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Tugas kami adalah mediasi, dan kalaupun memang belum pulas, tempuh jalur yang memang sudah ada. Seperti itu, Pak Maci.
1: Dan kalau melihat kerja-kerja komisi yang dilaksanakan, Bu, yang paling berat dan memakan biaya, memakan waktu, memakan tenaga yang mana dari tiga PSN besar ini? Apakah blok migas Maselaka, apakah di Liang Awaiyaka, atau Wayapu?
0: Sejauh ini dalam pantauan kami, mungkin yang tadi disampaikan itu blok Masela ya, karena sampai sekarang kami juga belum dapat konfirmasi informasi terkait satuan harga dari 14.000 itu, apakah dia sudah mengalami kenaikan atau masih stuck di angka tersebut. Apalagi tadi saya mendengar dari Bang Barji bahwa ada mahasiswa demo terkait hal ini. Jadi kami juga mungkin akan menindaklanjuti ini. Dan untuk PSN yang lain, kami merasa tidak ada persoalan ya, karena Maluku Integrated Port juga masih dalam proses studi kelayakan. Dan Bendungan Wayapo juga dalam proses perampungan yang sudah mencapai 86-90% lebih. Terus yang baru ini PSN di Maluku Tengah di Liang Awai juga itu sedang dalam proses untuk kami bisa menghadirkan para pihak seperti itu, karena kan memang ada mengklaim dari masyarakat setempat bahwa HGU atau lokasi tersebut adalah sebagian milik masyarakat setempat. Jadi kami perlu melakukan pendekatan persuasi, mengundang stakeholder terkait, pemerintah daerah dan pihak pemangku kepentingan seperti tokoh-tokoh adat setempat yang mengklaim wilayah ini sebagai lahan mereka, dan menghadirkan BPN untuk bagaimana kita mediasi mencari solusi bersama. Lagi-lagi kita tekankan bahwa kita mengkedepankan hak-hak masyarakat tanpa menghambat proses PSN yang berjalan.
1: Setidaknya ketika itu turut mengundang juga SDM.
0: untuk
1: Dinas SDM.
0: Untuk sementara ini kami dalam progres melihat pihak-pihak mana yang kami rasa harus diundang seperti itu. Jadi memang rapat tindak lanjut sementara masih melihat progres ini sampai sejauh mana dan pihak-pihak mana saja yang bisa kita libatkan karena kan informasi di sana itu ada 5 toko adat atau kalau di bergeser sedikit bicara petuanan kan kayak semacam ada 5 petuanan adat di desa itu. Jadi kami sampaikan
1: di Desa Lermateng ya maksudnya.
0: Ini yang kita bahas tentang agrowisata.
1: Agrowisata.
0: Di Maluku Tengah tadi.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu masih dalam proses. Kami belum ada RDP lanjutan tetapi akan dalam agenda seperti itu. Jadi siapapun yang berkepentingan dalam hal itu kami akan mengundang seperti itu.
1: Itu rencananya kapan, Bu ya?
0: Belum ada tanggal pasti seperti itu karena kami lagi menunggu konfirmasi stakeholder terkait dan rapat internal dulu sebelum kami putuskan siapa saja yang kami undang. Untuk tanggal pastinya belum ada informasi.
1: Baik, Bu. Saudara, kami menantikan Anda di line telepon 0911-383-4921 dan Boya Studio kami adalah 0813-5624-5886. Sekali lagi, 0911-383-4921 menantikan Anda dan 0813-5626-5886 menantikan Anda. Baik, Bu Nina, sambil kita menunggu mungkin ada yang telepon masuk untuk menanyakan seputar topik yang kita bahas. Tapi kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi 1 ini kan saya bisa memberikan angka. Kalau 1 sampai dengan 10 saya bisa memberikan angka sampai 8 ya, sudah bisa dilaksanakan ya. Kalau ya mudah-mudahan nanti mencapai angka 10. Tapi kan angka 10 itu berarti sudah tidak ada masalah gitu ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Dan saya selalu memantau bagaimana Bapak Ibu anggota Dewan khususnya di Komisi 1 sangat responsif terhadap setiap surat yang masuk. Dan itu lagi-lagi masalah tanah, masalah lahan.
0: Seperti itu kan kita paham bahwa masalah tanah ini masalah klasik yang memang dari dulu selalu terjadi seperti itu. Karena memang kita berkehidupan dan bersosial, jadi kami berharap bahwa ketika ada pengaduan terkait masalah tanah ini, masyarakat mempunyai bukti-bukti konkret untuk mengajukan pembuktian bahwa lahan yang mereka klaim ini memang benar-benar punya mereka seperti itu.
1: Iya, dan itu yang menjadi karena kita tahu kita punya tanah di Maluku ini kan beda dengan di wilayah lain ya.
0: Iya.
1: Kita kan hak ulayat, hak adat istiadat, dan itu kepemilikannya kepemilikan komunal, bukan perseorangan. Itu yang menjadi persoalan ya.
0: Iya, seperti itu. Dan memang kami juga sedang mengusulkan rancangan perda inisiatif terkait perlindungan tanah adat seperti itu. Tetapi ini masih dalam progres pembahasan internal, belum kami melibatkan stakeholder terkait, masih dalam progres internal karena kami melihat bahwa kondisi tanah di Maluku ini complicated ya. Jadi harus butuh umbrella atau payung hukum untuk bagaimana melindungi masyarakat adat ini. Seperti itu, Pak Marce.
1: Dan itu yang menjadi, kalau katakanlah perda inisiatif ini berjalan, apakah bisa memberikan jaminan kepada masyarakat kita?
0: Semoga saja dapat mengakomodir kepentingan masyarakat tanpa menyampingkan regulasi yang sudah ada seperti itu.
1: Dan mudah-mudahan itu bisa dapat segera disahkan ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Nanti melibatkan, nanti mengundang stakeholder juga untuk pembahasannya.
0: Sudah pasti.
1: Dan kalau bisa boleh tahu tahapannya sampai saat ini masih di internal. Masih
0: pembahasan internal.
1: Nah, di komisi atau di dewan secara umum.
0: Kami masih dalam internal komisi. Membahas dengan melibatkan pakar akademik untuk bagaimana naskah akademik ini dirancang seperti itu, melibatkan tenaga-tenaga ahli, masih dalam pembahasan internal. Karena ini belum kami gaungkan keluar karena memang masih dalam proses pendalaman dan penyeragaman pemikiran di antara kami anggota juga.
1: Baik. 0911-383-4921 menanti Anda, saudara, dan 0813-5624-5886 nomor WA studio kami. Ada yang mengirim WA kepada kami telepon tapi tidak menjawab. Coba periksa line telepon kita. Ya, baik. Kami menantikan Anda, ada silakan telepon kepada studio. Jangan telepon kepada nomor saya ya, nanti saya tidak bisa menjawab dan itu harus disambungkan langsung dengan tim teknis saya sehingga bisa Ibu Nina bisa mengetahui apa yang ditanyakan ya. Baik. Kita mulai dengan kita punya sambil menunggu tentang 3% dan tambahan 1% Ibu ya.
0: Seperti itu.
1: kalau ini katakanlah 100% jadi Pak, jadi Bu, ini bagaimana, apakah itu bisa tercapai atau tidak ya?
0: Ya, kami...
1: Sehingga jangan lagi ada RDP dengan pihak-pihak terkait, jangan lagi ya, ada ya, mengundang sana, mengundang sini, menguras tenaga, menguras waktu, tapi marilah kita buka karpet merah bagi investor.
0: Ya, kami berharap agar dari 3 PSN dan tambahan 1.4 ini benar-benar bisa terrealisasi di Maluku, dan masyarakat Maluku menerima itu dan welcome kepada mereka, karena dengan adanya saya katakanlah empat PSN ini kan sudah barang tentu pertumbuhan ekonomi akan berjalan, infrastruktur pasti ada pemerataan di sini, dan yeah, kesejahteraan masyarakat juga pasti terakomodir. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah barang tentu kalau ada PSN ini yang ditempatkan di Maluku dan dia berjalan, sudah barang tentu membuka lapangan pekerjaan buat putra-putri daerah kami, dan sudah barang tentu penyiapan sumber daya manusia juga harus dilakukan oleh pemerintah melalui pelatihan dan lain-lain. Tetapi kami berharap ini bisa berjalan.
1: Iya, iya.
0: Seperti itu.
1: Apa jawaban pemerintah provinsi atau kabupaten yang mungkin selama ini diterima oleh Komisi 1 atau diterima oleh DPRD terkait dengan harapan Ibu tadi?
0: Apakah... Mereka juga menginginkan hal yang sama. Mereka juga menginginkan hal sama agar proyek ini bisa berjalan dan bisa mengakomodir putra-putri daerah dan membuka lapangan pekerjaan, seperti itu. Kami mensupport pemerintah dan berharap dengan satu pemikiran yang sama untuk kesejahteraan masyarakat Maluku, seperti itu.
1: Ya. Bu Nini, ada pertanyaan yang masuk kepada kami. Iya. Ada yang mengatakan, masyarakat mengatakan, kenapa selalu lahan kita bermasalah? Berarti ini kan instansi teknis tidak siap untuk mengamankan atau gimana? Misalnya saja sertifikat sudah diterbitkan, tapi lagi-lagi menimbulkan masalah. Itu yang jadi, apakah komisi juga melihat hal-hal ini?
0: Iya, lagi-lagi kita tidak bisa mengontrol semua pihak, mengontrol para pihak untuk tidak mengklaim bahwa ini kepemilikan mereka. Namun kita punya BPN untuk menguji kelayakan itu. BPN juga kami memberikan masukan ke mereka, memastikan untuk benar-benar memiliki data konkret atau data besar terkait lokasi lahan yang memang menjadi pusat tujuan PSN ini. Jangan menimbulkan konflik atau setidaknya bisa menerjemahkan keluhan masyarakat terkait kepemilikan sertifikat. Yang kita khawatirkan adalah ketika ada pemilikan sertifikat double ya di dalam satu lokasi yang sama. Nah, kami lagi-lagi menekan untuk BPN untuk lebih jeli melihat hal ini, untuk memastikan proyek PSN ini berjalan tanpa menghambat baik itu dalam regulasi ataupun peraturan yang ada yang berlaku di masyarakat setempat, seperti itu.
1: Jadi katakanlah masyarakat walaupun sudah memiliki sertifikat ya, bukan sertifikat ya, sertifikat. Tapi lagi-lagi menimbulkan masalah, berarti ketidaksiapan BPN untuk melihat di lapangan atau gimana ya?
0: Lagi-lagi kami
1: itu menjadi fokus komisi juga ya.
0: Iya, kami selalu mengundang BPN apapun kondisi itu dan dimanapun itu terkait kondisi lahan, mereka harus hadir dan harus mampu menjawantahkan atau menjawab kegelisahan masyarakat terkait lokasi kepemilikan lahan tersebut. Lagi-lagi kami hanya berfungsi sebagai lembaga yang memediasi kedua belah pihak. Seperti itu. Dan kami menekankan kepada BPN harus bisa jika ini tanah milik negara harus punya bukti yang konkret seperti itu. Dan memang ini kalau ini milik masyarakat setempat atau masyarakat adat, ya kami juga harus memikirkan hak-hak masyarakat terpenuhi, seperti itu.
1: Jadi Komisi 1 pada prinsipnya tetap menjembatani, jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam proses ini, baik masyarakat utamanya dan juga pihak investor atau pemilik modal yang datang untuk investasi di kita ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Dan ini mestinya menjadi perhatian BPN juga, jangan lagi menimbul terbitkan sertifikat tapi lagi-lagi menimbulkan masalah.
0: Seperti itu.
1: Dan boleh tahu ketika kasus-kasus ini di Komisi 1 dibahas bukan saja secara keseluruhan, tapi apakah hal-hal kecil begini menjadi sorotan juga di komisi?
0: Sorotan dari apa itu? Atau
1: bukan,
0: apa?
1: Sorotan dari komisi terhadap penekanan kepada BPN untuk jika sertifikat itu mau diterbitkan harus dilihat dulu kondisi di lapangan benar-benar apakah menjadi...
0: Iya, itu menjadi fokus kami untuk memastikan hal-hal itu. Karena kami mengurus banyak RDP ya, kami tidak satu RDP saja. Jadi RDP-RDP yang lain kami pastikan juga bahwa masalah ini sampai clear seperti itu. Keabsahan lahan, keabsahan sertifikat kami pastikan untuk memang BPN mempunyai itu dan dapat melakukan pembuktian di hadapan masyarakat setempat dan para pihak yang berkaitan terhadap permasalahan ini.
1: Dan apa jawaban BPN kepada Komisi 1?
0: Mereka selalu siap.
1: Siap,
0: mereka
1: ya?
0: Humanis dalam bekerja sama dan kooperatif seperti itu. Kami undang berapapun berapa kali undangan, bahkan dalam satu hari itu bisa 2-3 kasus yang sama dengan lokus yang berbeda, dan mereka siap seperti itu.
1: Ya, saya melihat misalnya saya bisa sebutkan saja tanah di OSM ya menjadi fokus Komisi 1 ya. Ada juga selain 3% yang kita sebutkan tadi, tapi lahan-lahan misalnya saja ada beberapa hal yang selalu masuk kepada Komisi 1, dan saya selalu membacakan kok super sibuk sekali Komisi 1 ya, disibukkan dengan persoalan-persoalan lahan saja ya yang menjadi.
0: Iya, oke, ini mungkin kita bergeser sedikit, bukan lagi terkait dengan 3 PSN atau 4 PSN yang ditetapkan pemerintah di Maluku, tetapi terkait memang OSM itu kami menjebatani masyarakat setempat dengan pihak Pangdam. Namun lagi-lagi kami menunggu kehadiran Pak Pangdam untuk karena kami bukan lembaga yang memutuskan atau mana yang salah yang benar, tapi kami memiliki fungsi kebijakan bahwa mengawal aspirasi masyarakat. Ketika ada masyarakat melakukan aduan ke kami, ya tugas kami adalah mengundang stakeholder terkait untuk bagaimana menjawab permasalahan masyarakat ini.
1: Ya, maksud saya ketika misalnya saja BPN sudah menerbitkan sertifikat tapi jadi masalah terus menerus, dan ini sudah menjadi catatan penting buat BPN untuk sebelum sertifikat itu diterbitkan harus menjadi catatan penting.
0: Iya, seperti itu. Ya, harus menjadi footnote ya untuk BPN untuk ketika ada permasalahan begini, lagi-lagi mereka harus memastikan kondisi ini. Dan sudah saya sampaikan tadi, ketika memang masyarakat juga tidak puas dengan konfirmasi hasil RDP kami, ya ada jalur-jalur khusus, jalur-jalur yang memang mereka harus tempuh untuk pembuktian itu melalui jalur perdata seperti itu.
1: Iya, jadi apa yang komisi lakukan itu sesuai dengan tupoksi ya, yang diemban ya.
0: Dijalankan sesuai tupoksi saja seperti itu.
1: Ada nggak data tentang pengaduan masyarakat itu, Bu Nina? Mungkin misalnya saja di dalam bulan ini atau bulan kemarin aja berapa persoalan?
0: Iya, kalau data konkret itu harusnya Pak Barce ngomong ya, biar saya bawa data konkretnya.
1: Enggak, mungkin sedikit gambaran aja.
0: Ya, untuk permasalahan tanah cukup banyak ya, dari 2025 masuk ke 2026 ini. Yang 2026 ini sekitar kami untuk RDP dengan masyarakat itu cukup banyak ya.
1: Iya. Kalau di bulan Juni kemarin?
0: Ya, itu sekitar ada satu hari itu, dalam satu hari kita bisa menerima 3 RDP.
1: Waduh.
0: 3 RDP seperti itu. Dalam sebulan itu bisa bahkan lebih 20 lebih.
1: Banyak mungkin. Amat ya, Bu ya?
0: Iya, karena keluhan masyarakat kita melayani, menjembatani, hasilnya seperti apa itu nanti sesuai dengan uji kelayakan, karena memang fungsi kami adalah melayani masyarakat apapun keluhannya kita memang harus mengakomodir seperti itu, tidak menyampingkan keinginan mereka agar mereka juga punya trust kepada lembaga legislatif ini seperti itu.
1: Jadi bisa saja muncul penilaian masyarakat kok lagi-lagi kerja-kerja orang lain tapi Komisi 1 yang memikul semua itu ya.
0: Ya, sudah menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai lembaga legislatif, lembaga politik seperti itu.
1: Ya, Bu. Baik, line telepon 0911-383-4921 menantikan Anda, silakan menghubungi kami di studio sekali lagi 0911-383-4921 dan WA studio kami ada 0813-5624-5886 menantikan Anda. Baik, Bu Nina, kita melanjutkan kita punya dialog di pagi ini. Terkait dengan 4 PSN, kalau Ibu melihat yang paling siap untuk berlangsung apa yang, apakah Wayapu, apakah agrowisata, atau blok masela ketika persoalan-persoalan yang ditangani oleh Komisi 1?
0: Ya, untuk progres ya sejauh ini kami mendapat bukan tugas kami untuk menetapkan siap atau tidak, tetapi yang dalam rampungan ini yang kami dengar dan mendapat informasi bendungan Wiyapo itu sudah mencapai 80% seperti itu, 80-95% dan berharap running di akhir 2026 ini atau awal 2027. Nah, kami juga berharap peningkatan-peningkatan ini diikuti oleh 3 PSN lainnya seperti itu.
1: jangan sampai menimbulkan masalah lagi.
0: Iya, kami juga berharap.
1: Dan lebih khusus kepada blok migas masalah ini, harapan paling terbesar apa, Bu?
0: Ya, harapan terbesar kami adalah bagaimana hak-hak masyarakat ini terpenuhi dan tidak juga menyampingkan proses PSN ini. Karena kita paham bahwa blok Masela ini ketika berjalan pasti akan menyerap tenaga kerja di situ. Seperti itu. Jadi harapan kami bisa berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah dan juga keinginan masyarakat khususnya seperti itu.
1: Dan ini tetap dikawal oleh Komisi 1 ya?
0: Iya, kalau untuk pengawalan terkait lahan yang terkait ganti rugi lahan kami akan mengawal, tetapi untuk tupoksi mekanisme perjalanannya PSN itu menjadi tupoksinya Komisi 3 seperti itu.
1: Kok biasa RDP itu memberikan apa semacam
0: rekomendasi
1: kepada pihak yang bersangkutan atau pihak terkait untuk segera menuntaskan dengan batas waktu tertentu apa tidak, Bu?
0: Dari hasil RDP kami dengan stakeholder terkait, jika memandang perlu butuh rekomendasi, kami dari Komisi 1 akan memberikan rekomendasi untuk pemerintah setempat untuk menindaklanjuti hasil RDP seperti itu. Artinya kayak misalnya di Blok Masela yang 14.000 dan NJOP di sana sudah naik dari 1,5 dan 2 juta seperti itu, ya tugas kami adalah memastikan bahwa hak-hak masyarakat ini terpenuhi dan memberikan rekomendasi agar stakeholder terkait pemda setempat untuk mengakomodir ini dan menjadi jembatan juga di daerah dengan pihak-pihak perusahaan.
1: Tapi selama ini belum ada jawaban yang diterima oleh pihak Komisi 1 ya, terkait dengan apakah 14.000 atau penetapannya berapa, itu belum mendapat informasi itu.
0: Saya belum mendapat informasi itu sudah terrealisasi atau belum. Tetapi lagi-lagi tadi dikatakan Pak Parce bahwa ada demo kemarin gitu ya. Ini menjadi masukan ke kami untuk meng-cross-check ini gitu. Apakah memang kemarin yang RDP terkait 14.000 per meter persegi itu sudah mengalami peningkatan atau memang belum? Atau memang masyarakat masih gelisah, galau begitu dengan hak-hak mereka yang belum terpenuhi?
1: Iya, dan itu dilakukan oleh kelompok mahasiswa, Bu.
0: Iya.
1: Ini sangat disayangkan di saat kita punya perhatian besar untuk segera blok abadi masalah ini bisa dapat berlangsung, tapi lagi-lagi dibenturkan dengan persoalan lahan ini yang mestinya harus dituntaskan ya. Baik, Bu Nina, waktu kita cukup singkat ya, karena kita mulai sudah agak terlambat sedikit. Jadi kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakhiri kita punya dialog, karena kami harus bergabung dengan teman-teman di Pro 3 RRI Pusat untuk menyiarkan berita secara nasional. Tapi di sisa waktu kita ini, apa yang Ibu mau katakan terhadap PSN kita ini, terhadap kondisi lahan kita? Silakan.
0: Iya, kami dari Komisi 1 berharap bahwa dalam penerapan PSN ini itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak menyampingkan hak-hak masyarakat, agar pemerintah juga senang dalam berinvestasi, terutama untuk investor asing, dan masyarakat juga mendapat dampak manfaat positif dari PSN yang ditempatkan di Maluku ini. Seperti itu.
1: Itu harapan terbesar ya, itu ya.
0: Harapan kami. Jadi dua belah pihak tidak dirugikan dalam hal ini.
1: Iya, iya. Baik. Bu Nina, terima kasih sudah, kita harus mengakhiri kita punya dialog. Sekali lagi atas nama manajemen kami ucapkan terima kasih. Sukses tetap menjadi bagian Ibu secara pribadi, tapi juga sukses bagi Komisi 1 yang selalu mengakomodir keluhan ya, curhatan hati daripada masyarakat tentang persoalan tanah.
0: Baik.
1: Iya, dan mudah-mudahan kerja-kerja daripada Komisi 1 dan juga Ibu tetap dapat terjawab dengan baik pula ya.
0: Baik, terima kasih Pak.
1: Ya. Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Kami yang bertugas di pagi ini mengucapkan selamat pagi bagi Anda, dan mudah-mudahan saja apa yang menjadi pokok bahasan kita di pagi ini bisa dapat berlangsung dengan baik, dan tujuan kita untuk mewujudkan PSN di Maluku bisa berlangsung dengan baik, terutama blok migas Masela yang sebentar lagi akan dilakukan groundbreaking-nya, Bu ya.
0: Iya.
1: Baik. Dan kita berpisah, kita nanti akan berjumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain topik dan lain narasumber pula. Selamat pagi.
2: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
3: kita tadi apa melukisikan situasi masyarakat dalam
4: ini pilih
5: aspirasi Maluku.
6: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda. Pertandingan lanjutan Piala Dunia 2026 babak 16 besar Meksiko melawan Inggris di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan sajian di saat ini. Nanti ada pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko melawan Inggris bersama Pro 3 Jakarta.
1: Kanal informasi dan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Hasilnya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran